0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

salah satu ya, salah satu dari basic skills ya. Yeah. Basic skills is like a public speaking. You have to talk with anyone else clearly and properly with public speaking ya. Tapi kita tidak akan membahas mengenai public speakingnya, tapi kita akan lebih membahas mengenai mengenai quarter life crisis ya, di zaman yang serba cepat ini, di zaman yang kayak everyone have their own priority. Terkadang kita tuh melupakan bahwasanya apa yang terlihat di media sosial ya, itu seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seorang gitu. Because they're gonna show you what they want to show. Jadi kayak misalnya kita tuh kalau misalnya mau show off, itu pasti hal-hal yang baik-baik aja kan pastinya gitu ya. Dan kalau misalnya kita nggak selalu tahu nih perjuangan atau kegagalan ataupun tantangan yang mereka hadapi di balik layar. Kayak in this economy, in this situation, kemudian juga in this economy, pastinya di negara Konoha ini, mungkin teman-teman pernah melihat kayak ada situasi-situasi yang kayak mungkin kok orang bisa ya, aku enggak gitu. Apakah mereka punya privilege? Salah satunya mungkin ya itulah ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih perjuangan seseorang, kegagalan atau tantangan yang mereka hadapi di balik layar, akan lebih baik kalau misalnya kita tidak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena bisa jadi kehidupan mereka jauh bahkan jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Jadi bersyukur itu penting ya teman-teman berdua.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, suruh sini. Duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di sepeda teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan masih aku hadirkan mengenai quarter life crisis. Yes. Jadi memasuki dunia kerja, menghadapi ketidakpastian ekonomi atau menentukan pilihan hidup juga bisa menjadi sumber kecemasan ya. Quarter life crisis pada dasarnya adalah hal yang normal. Bahkan fase ini bisa menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam dan menentukan arah hidup yang lebih jelas nih. Tapi jika rasa cemas berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, sulit berkonsentrasi, kelengah motivasi, atau membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih nih teman-teman Pro 2 ya. Gak ada salahnya nih berbicara dengan orang tua, sahabat, mentor, atau tenaga profesional seperti psikolog jika merasa kesulitan menghadapinya sendirian. Jadi kayak meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Nah, yang terpenting, jangan memendam semua beban sendirian. Berbagi cerita seringkali menjadi langkah awal untuk menemukan solusi nih, teman-teman berdua.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018

0: 2015 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: kampung kadang tu, ya Allah. Kami yo sebenarnya takut. Kami lari ke laman. Indak tentu ke di ujuk lain. Ayo mana takut mana, ya Allah.
1: Lebih dari satu dasawarsa berlalu, namun trauma di masyarakat masih terasa hingga saat ini. Tepatnya 13 tahun sudah. 30 September 2009. Gempa 7,6 magnitudo memporak-porandakan sejumlah daerah di Sumatera Barat. Ribuan nyawa melayang, perekonomian terpuruk saat itu. Kembali terjadi gempa di segmen Megatrust Mentawai Siberut pada Minggu 11 September 2022 kemarin. Dikhawatirkan memicu gempa lebih besar lagi dengan magnitudo 8,9 di Kepulauan Mentawai dan pesisir barat Sumatera Barat. Masyarakat pun diminta waspada dan segera evakuasi mandiri jika terjadi gempa lebih besar. Bayang-bayang Megatrust seperti bom waktu yang menghantui dan siap meledak kapan saja. Simpang siur informasi mengenai Megatrust semakin membuat riuh di masyarakat. Kami pun mencoba mencari informasi pada Profesor Badrul Mustafa Kemal dari Fakultas Teknologi UNAN yang juga merupakan Ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Bagaimana potensi Megatrust Mentawai itu?
2: Potensi yang ada di Megatrust itu kan ada dua ya sebetulnya, dua segmen. Yang pertama segmen Siberut meliputi Pulau Siberut dan sekitarnya sampai ke ya beririsan lah dengan Pagai Utara, Pagai Selatan mungkin bisa termasuk juga. Nggak ada yang pasti nih batasnya. Nah kemudian di bawahnya segmen Sipora Pagai. Jadi meliputi Pulau Sipora dan sekitarnya. Nah, jadi kan segmen Siberut itu yang meliputi Pulau Siberut dan sebagian Sipora. Segmen Sipora Pagai meliputi Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan sampai ke bawahnya ya. Kedua segmen ini diprediksi ulang gempa besar 200-an tahun sekali akibat tumbukan lempeng atau subduksi antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia.
1: Bagian Megatrust Mentawai didorong oleh lempeng Indo-Australia. Hal ini dapat dilihat pada bagian atas atau sebelah utara dan juga bagian bawah atau sebelah selatan, yang sama-sama telah mengalami gempa dengan kekuatan besar, sehingga bagian tengah atau sesar Mentawai berkemungkinan mengalami hal yang sama.
2: Jadi dari hasil kajian para pakar ya, bahwa energi yang lepas paling banyak baru 1/3, sehingga masih ada 2/3 lagi yang belum keluar. Nah kalau 2/3 lagi ini keluar, itu bisa menghasilkan gempa berkekuatan di atas 8. Nah di atas 8 ini berapa? Bisa 8,4, bisa 8,5, ya kan? Dan bisa saja 8,8 atau 8,9, ya kan? Nah, gempa yang terjadi 200-an tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu tahun 1797, itu 8,4. 8,4 itu sudah besar itu. 8,4, ya, pokoknya di atas 8, itu satu kategori itu. Gempa berkekuatan di atas 8 itu gempa raksasa namanya, atau gempa sangat kuat.
1: Melihat pergerakan lempeng di Megatrust Sumbar yang cukup aktif 2 bulan terakhir, hal senada juga diamini oleh Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, yang menyatakan potensi Megatrust memang nyata adanya.
3: Terkait dengan potensi Megatrust, potensinya memang ada potensi secara hitungan matematis, nilainya adalah sekitar 8,9 dan seandainya magnitude 8,9, maka memiliki potensi tsunami dengan golden time 30 menit di Kota Padang. Masyarakat Kota Padang punya waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi mandiri. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Mentawai punya golden time kurang dari 10 menit, maka masyarakat saudara-saudara kita di Mentawai punya kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri kurang dari 10 menit di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan.
1: Gempa-gempa kecil berkisar magnitude 5 hingga 6 mengguncang Mentawai merupakan bentuk pelepasan energi secara perlahan. Rangkaian gempa skala kecil ini dapat mengurangi akumulasi energi di segmen tersebut. Meskipun mengurangi akumulasi energi, potensi gempa besar masih tetap ada. Bahkan di beberapa kasus justru terjadinya gempa besar diawali gempa kecil sebelumnya. Misalnya, gempa bumi di Tokohu, Jepang tahun 2011. Namun Profesor Badrul menekankan, tak ada yang tahu kapan itu akan terjadi.
2: Tidak ada seorang pakar pun yang bisa mengetahui apakah keluar sekaligus yang besar atau dua, sekitar 7,5 sampai 8 lah ya kan. Kalau makin banyak maka makin kecil-kecil pula dia, maka kita harus mempersiapkan kemungkinan terjelek. Harus mempersiapkan masyarakat untuk waspada, bukan untuk panik, bukan untuk takut ya kan. Hanya juga dalam menyampaikan kita harus hati-hati, sebab ada juga ilmuwan yang menyampaikan tidak hati-hati, ya kan? Jadi bukannya masyarakat waspada, tapi jadi panik.
1: Kewaspadaan adalah kata kunci menghadapi bayang-bayang megatrust ini. Makna mitigasi bencana juga perlu dipahami oleh semua pihak. Hal inilah yang ditekankan oleh Bapak Suhaidi Ahadi.
3: Ada potensi ancaman dulu, baru kita melakukan mitigasi. Bagaimana kita melindungi diri kita? Nah, cara melindungi diri kita yaitu dengan melakukan edukasi, literasi ya, baik secara struktural maupun kultural. Nah, kemarin kejadian tsunami ready kemarin, yang bagaimana kita membangkitkan masyarakat Padang untuk awareness terhadap, lebih aware terhadap potensi kebencanaan tsunami tersebut, maka yang dibangun adalah bagaimana kita membangun masyarakat siaga tsunami.
1: Isu megatrust Mentawai ini pun cukup menyita perhatian masyarakat.
4: Mana nih tentang isu gempa megatrust?
5: Kalau menurut saya sih was-was ya megatrust itu, soalnya kita kan mahasiswa dari perantau. Kita belum tahu lah, maksudnya informasi terbaru apa, maksudnya baik berapa skala Richternya, berapa kekuatannya, dan kita tuh jadinya semacam panik lah ya, kalau misalnya ada goncangan dikit, nih gimana gitu.
0: Kalau ibu, iya teruma juga kampungku. Apalagi kampung tahun 2009, yang sabana gadang tua di Padangku. Soal megatrust itu, kita berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi. Awak dilindungi Tuhan, enggaknya.
6: Kalau untuk ambo pribadi, beserta saudara sanak saudara yang di pesisir selatan, kalau untuk isu ya pastilah kami dari masyarakat ada rasa takut itu. Kami meminta kepada pemerintah agar adanya pelatihan-pelatihan semacam untuk tanggap bencana jika ada terjadi bencana. Jadi kami masyarakat agar tahu untuk kemana kami berlindung dan apa yang akan kami lakukan jika terjadi bencana.
1: Sebagai bentuk kehati-hatian dan mitigasi bencana, salah satu yang mesti dilakukan masyarakat adalah membuat SOP di masing-masing keluarga. Inilah himbauan yang selalu ditekankan oleh Nofriardi, Kalaksa BPBD Mentawai.
7: Sosialisasikan kepada masyarakat bukan menunggu informasi peringatannya, tapi kearifan lokalnya yang kita dorong. Jika mereka merasakan gempa yang cukup kuat, mereka melakukan evakuasi secara mandiri tanpa menunggu peringatan-peringatan atau informasi dari kita.
1: Mentawai, sebagai daerah rawan gempa di Sumatera Barat, kian berbenah mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Berbagai hal dilakukan semua pihak untuk menekan terjadinya resiko kebencanaan. Salah satunya, menyusun regulasi data terbaru.
7: Saat ini kita dalam proses merampungkan dokumen rencana kontingensi gempa bumi yang berdampak tsunami sesuai dengan kondisi di lapangan yang ada dan tingkat resiko yang terbaru yang juga kita susun tahun ini. Dalam jangka pendek, tentu kita berupaya bekerjasama dengan pihak kecamatan dan desa bagaimana memperbaiki jalur-jalur evakuasi yang ada sekarang. Kemudian jika memungkinkan membuat jalur evakuasi baru, walaupun hanya jalan tanah saja ya, tapi itu sudah bisa dijadikan tempat atau jalan yang menuju tempat evakuasi sementara. Tempat evakuasinya sendiri tentu kita siapkan bagaimana komunikasi antara Pak Desa dengan Pak Dusunnya untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan dijadikan tempat evakuasi nanti. Dan yang ketiga adalah mendrop khususnya tenda-tenda pengungsi di lokasi tersebut. Jika nantinya kita dari kabupaten tidak bisa mencapai daerah tersebut dalam jangka waktu yang singkat, mereka bisa secara mandiri untuk mendirikan sarana yang dibutuhkan.
1: Penambahan shelter terus dilakukan pasca terjadinya dua gempa beberapa bulan lalu. Dalam catatannya, BMKG mencatat pada Senin 29 Agustus 2022 terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,4, diikuti gempa susulan sebanyak 13 kali. Kemudian pada Minggu 11 September pagi, gempa berkekuatan magnitudo 6,1 kembali terjadi di wilayah yang sama. Setelahnya, tercatat ada 4 kali gempa susulan berkisar magnitudo 4,2 sampai 5,3 di Kepulauan Mentawai.
7: Ya, memang terjadi penambahan khususnya pasca gempa 29 Agustus dan 11 September kemarin. Di daerah pesisir barat, terutama pesisir barat Pulau Seberut, itu warga sudah secara swadaya mereka, secara gotong royong mereka membuat jalur-jalur evakuasi baru dan tempat evakuasi sementara yang baru.
1: Megatrust dan Mentawai seperti kawan seiring yang susah untuk dilepaskan. Ancamannya pun terus mengintai.
7: Melihat dari sisi ancaman Mentawai Megatrust yang lokasinya diperkirakan melanda kawasan Seberut, sebagian dari Pulau Sipora. Itu kita fokuskan juga di daerah-daerah ini. Daerah Seberut sendiri itu ada 6 desa yang fokus kita lakukan. Pertama adalah Desa Cikabaluan, Kecamatan Seberut Utara, Desa Sigapokna, Desa Simalegi, dan Desa Simatalu berada di Kecamatan Seberut Barat. Desa Pasakyat Leleu berada di Kecamatan Seberut Barat Daya, dan satu lagi adalah Desa Sagulube, Kecamatan Seberut Barat Daya juga. Kemudian untuk di Pulau Sipora, kita fokus ke 4 desa. Pertama adalah Desa Tua Pejat sendiri yang menjadi pusat kabupaten, Desa Betumunga, Kecamatan Sipora Utara. Yang ketiga adalah Desa Berulo, Kecamatan Sipora Selatan, dan Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan. Di total ada 10 desa yang menjadi fokus penguatan kapasitas.
1: Kultur daerah kepulauan dan berbukit membuat daerah-daerah di Mentawai tak mudah untuk diakses. Tentu hal ini akan menjadi kendala ketika bencana gempa datang melanda.
7: Kapasitas masyarakat yang bermukim di situ itu yang kita tingkatkan dulu. Kita tingkatkan pertama tentang pengetahuan mereka tentang kesiapsiagaan, bagaimana cara evakuasi mandiri, kemudian penyiapan sarana tempat evakuasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana di desa-desa tersebut tersedia stok pangan di lumbung-lumbung pangan mereka. Baik stok pangan hidup maupun yang stok pangan yang memang sengaja disediakan di gudang-gudang. Nah, ini yang kita dorong, lima desa tersebut bisa memenuhi kesiapsiagaan yang kita inginkan atau yang akan menopang kondisi kedaruratan ketika terjadi.
1: Jika dulu gempa dimaknai oleh masyarakat Mentawai sebagai pertanda kebaikan atau akan memasuki musim buah-buahan, namun sejak 18 tahun terakhir, ketika tsunami dan gempa besar sering melanda, telah merubah paradigma tersebut dan berimbas pada ketakutan terhadap gempa.
7: Kalau sekarang cenderung peningkatan fobia. Ketika terjadi gempa yang skala 5 ya, sebetulnya kan itu tidak membahayakan. Mereka sudah langsung evakuasi. Padahal kita sudah mengajarkan mereka kondisi yang mengharuskan evakuasi itu bagaimana, kita sudah ajarkan. Kita okay. Sudah simulasikan. Tapi karena ketakutan mereka, mereka langsung evakuasi.
1: Trauma adalah bagian dari efek bencana yang sedikit terabaikan. Padahal, program trauma healing sangat dibutuhkan oleh para korban bencana seperti gempa.
7: Trauma healing ini perlu dilakukan baik pada masyarakat dewasa maupun anak-anak. Ini dari kejadian kemarin ini yang belum dilakukan. Kita BPBD tidak punya SDM yang punya keahlian khusus untuk trauma healing.
1: Sebenarnya, ancaman gempa di Sumatera Barat tak hanya Megatrust ini. Seperti pernyataan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suhaidi Ahadi.
8: Sumatera Barat ini tidak hanya Padang. Wilayah Sumatera Barat ini memiliki potensi ancaman kegempaan itu 3 sumber, yaitu sumber subduksi, sumber megatrust dan sumber Sumatera Fault System, patahan besar Sumatera. Nah, untuk daerah-daerah yang di patahan besar Sumatera, kita siapkan juga membangun Kaltana bersama teman-teman dari Kaltana atau Destana bersama teman-teman dari BBD. Dan kita juga mengkonekkan dengan Dinas Sosial membangun Tagana gitu ya. Jadi artinya kita sudah masif nih. Yang paling penting adalah masyarakat memahami dulu bahwa kondisinya dia tinggal di daerah memiliki potensi ancaman yang sangat tinggi. Untuk ancaman yang sangat tinggi ini bukan kita bangkitkan kepanikan dan ketakutan, tapi kita bangun kesiapsiagaan, membangun kewaspadaan masyarakat dan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten serta pemerintah provinsi agar lebih aware terhadap bencana dan bagaimana mengurangi risiko kebencanaan.
1: Menghadapi megatrust tak hanya bicara soal mitigasi, namun juga bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga berperang melawan informasi hoax yang bergulir layaknya bola panas.
8: Informasi gempa, kita punya SOP kurang dari 2 menit sampai ke masyarakat. Informasi dampak, walaupun kita belum ke sana, ke lapangan, tapi kita bisa tahu dampaknya dari perhitungan kita. Ya, itu menggunakan peta SecMap atau peta goncangan. Nah, peta goncangan itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, aktivitas LSM, ya, terkait dengan kebencanaan, untuk mengetahui lokasi kerusakan. Nah, itu datanya kurang dari 30 menit.
4: Baik, Bapak.
8: Bahkan kita bisa sampai 5-10 menit. Itu sudah kita share ke info BMKG, ke sosial media, ke stakeholder.
4: Okay, Pak.
8: Nah, data tersebutlah yang bisa diambil oleh BNPB atau BBBD untuk langsung memberikan bantuan ke masyarakat. Prediksi gempa, misalnya ada suatu sosial media, ya akun-akun tertentu yang mengatakan akan terjadi gempa jam sekian, tanggal sekian, itu adalah hoax. Dan masyarakat diminta untuk hanya menerima informasi dari lembaga terkait, salah satunya adalah BMKG.
1: Saat ini pemerintah terus berusaha dan bergerak cepat, salah satunya dengan mendirikan Tsunami Ready Community. Prediksi dan 1000 skenario akan tetap terpatahkan oleh ketetapan yang kuasa. Namun, bukan berarti manusia harus lengah tanpa ada upaya dan usaha terhadap tanda-tanda fenomena alam. Mentawai megatrust bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, tapi tetaplah bersinergi, membangun mitigasi agar resiko dapat dihindari sedari dini.

Begitu mah Pro 2 masih bareng gue tentunya di Sepeda ya. Dan masih membahas mengenai quarter life crisis tadi ya. Nah jadi quarter life crisis ini pada dasarnya itu adalah hal yang normal. Bahkan fase ini bisa menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam dan menentukan arah hidup yang lebih jelas nih. Tapi kalau misalnya rasa cemas berlangsung terus menerus sampai kayak mengganggu aktivitas sehari-hari, terus bikin kamu sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi, atau membuat seorang menarik diri dari lingkungan sosial, itu perlu mendapat perhatian lebih ya. Gak ada salahnya nih berbicara dengan orang tua, sahabat, mentor, atau tenaga profesional seperti psikolog jika merasa kesulitan ketika menghadapi masalahnya sendirian. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan ya, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri nih teman-teman berdua ya. Anyway, jangan kemana-mana dulu ya, nanti di pukul 9 bakalan ada Kita Indonesia, dan nanti aku bakal ngobrol dengan narasumber kece tentunya di pagi hari ini. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada ya, senang banget nih aku Selfie hadir di Kita Indonesia hari ini. Program ini gak cuma bisa kamu dengar di 94,8 Pro 2 FM aja nih ya, tapi juga bisa kamu tonton di channel YouTube-nya RRI Bukit Tinggi. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang berhasil mengukir prestasi lewat dunia literasi. Mulai dari juara FLS2N, mendongeng, juara bertutur hingga berprestasi di bidang-bidang lainnya. Ia membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk berkarya dan juga berprestasi. Nah, seperti apa sih perjalanan dan kisah inspiratifnya? Langsung aja nih kita ngobrol sama Cordelia Daniel atau akrab disapa Ade nih. Halo, selamat pagi Ade.
1: Selamat pagi Kak.
0: Oke. Cerah banget ya. Kita kayak aku manggilnya Adel bener ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Nah, aku mau ngobrol nih sama Ada pagi hari ini karena Ada kan bintang kecil di dunia literasi ini, ya kan, sesuai dengan tema kita. Nah, aku pengen tahu sejak kapan sih Ada mulai suka membaca, menulis, bercerita dan tampil di depan umum.
1: Oh, kalau itu sih Ada sebenarnya ya Kak. Ada tuh bukan di bidang literasi sebenarnya.
0: Oh.
1: Jadi pas Ada kecil, bahkan sebelum Ada sekolah, Ada tuh bidangnya kayak mewarnai, menggambar gitu. Tapi pas kan event-eventnya ada batas umurnya ya kalau mewarnai.
0: Betul.
1: Ya itu. Kadang sampai 8 tahun doang atau sampai 9 tahun doang. Ya umur Ada kan makin bertambah gitu ya Kak, gitu. Jadi ya gak bisa ikut lagi dong. Nah, kenapa Ada bisa diliterasi? Itu tuh karena Adel tuh dikasih amanah sama guru sekolah Adel.
0: Oh gitu.
1: Setiap sehari seminggu tuh Kak ada pekan literasinya di sekolah gitu. Jadi guru nunjuk Adel buat mendongeng. Nah, mendongeng gitu. Soalnya ya kalau langsung nanya siapa yang mau tampil itu pasti gak ada yang mau nunjuk gitu.
0: Iya.
1: Ya kayak malu kan mereka.
0: Malu gitu kan. Ah gak mau gitu.
1: Iya, jadi guru Adel nunjuk Adel gitu. Jadi Adel dikasih naskah, Adel pelajari sama mama gitu. Terus Adel carilah referensi di YouTube
0: Iya.
1: Ya, terus pas hari H, hujan Kak.
0: Waduh, gimana tuh?
1: Terus? Ya minggu depan dong.
0: Oh minggu depan.
1: Iya. Jadi kan pas weekend, misalnya hari Minggu gitu kan, Ada tuh sering ke RPAN, Rumah Baca Anak Negari. Jadi di sana ada datang tuh storyteller nasional ke RPAN itu, Kak Dedeo.
0: Oh Kak Dedeo namanya.
1: Iya, okay, jadi terus? Kak Dedeo itu ngasih ilmu gitu tentang mendongeng itu. Jadi yang mau Adel tampilkan di sekolah ada coba tuh depan Kak Dedeo terus dikoreksi deh gitu. Nah pas mau tampil pas tampil gitu ada tuh ketawa teman-teman ditepuk tangan kan kalau mewarnai menggambar kan nggak ada yang tepuk tangan.
0: Iya betul ya. betul
1: kayak mereka diam aja liatin gitu
0: ya lihat diam gitu ya.
1: Kalau ini kan kayak wih ketawa mereka diapresiasi sama guru gitu loh. Jadi kayak wih seru juga ternyata, ketagihan gitu.
0: Akhirnya ketagihan ya.
1: Terus kalau literasi ini otomatis kita tuh juga apa Kak? Juga suka membaca gitu.
0: Betul.
1: Iya, suka membaca. Ada juga udah lumayan banyak baca buku kayak Harry Potter gitu.
0: Oh, kamu baca Harry Potter juga?
1: Iya.
0: Oh, wow. Tapi aku nonton sih.
1: Terus yang fiksi non-fiksi gitu. Pokoknya seru banget lah Kak kalau baca-baca itu.
0: Oke. Ada enggak sih satu buku yang kayak kamu suka banget nih? Hamani buku gitu. Kayak dari awal pertama kamu mulai menyukai membaca itu sampai sekarang kayak ini buku berkesan banget gitu. Apa kira-kira?
1: Iya, aku suka semua buku.
0: Kak. Oh, semua buku ya.
1: Cerita berarti, menarik gitu.
0: Oke, fiksi, non-fiksi. Kalau non-fiksi itu buku yang kayak gimana tuh?
1: Kalau non-fiksi itu kayak ya kejadian yang nyata gitu loh. Ya, itulah Kak.
0: Oh, kayak gimana? Misalnya biografi gitu ada enggak?
1: Ada
0: gitu. Biografi siapa kamu baca?
1: Tuh siapa ya? Gak tahu Kak, siapa ya namanya itu?
0: Oke. Mungkin ada lah gitu ya.
1: Iya, ada lah intinya.
0: Saking banyaknya ya gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dari ketertarikan dan potensi Adel, apa aja nih prestasi yang pernah kamu ukir?
1: Iya. Ada kemarin lomba bertutur, mm-hmm. Alhamdulillah juara 2.
0: Oh wow, alhamdulillah.
1: Terus lomba FLS3N.
0: Oh ya, sekarang udah FLS3N ya?
1: Iya.
0: Mm-mm, terus?
1: Ada di cabang Mondongeng, alhamdulillah juga juara 2. Mm-hmm. Pokoknya selama setahun ini ada juara 2.
0: Oke, okay. Berarti setahun ini full prestasi ya?
1: Alhamdulillah kak.
0: Oke, okay. Kalau yang bertutur itu lomba di mana?
1: 100 tahun jam gadang.
0: Oh yang 100 tahun jam gadang kemarin. Wow, keren banget teman-teman Pro 2 ya. Berarti prestasinya itu dari sejak kapan gitu? Tahun berapa?

0: cewek gitu.
1: Ya, kita kan sering ngeliat orang kok kayak bisa gitu loh. Jadi jadi ikut-ikut deh, coba deh gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi ketagihan lah lama-lama gitu.
0: Oke. Masih ingat enggak yang kelas 2 SD itu kamu lomba apa?
1: Lomba puisi.
0: Puisi.
1: Iya, puisi. Ya, soalnya di bukit ini kan sering lomba puisi gitu, Kak. Ya, jadi ada coba-coba, ya alhamdulillah hoki, Kak. Dapat juara, alhamdulillah.
0: Dapat juara ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, ini kan ada kan udah sering banget nih ikut lomba-lomba ya kan. Ada lomba mewarnai, menggambar gitu kan. Terus juga lomba puisi tadi di kelas 2 ya. Apa sih yang kamu rasain ketika kamu dapat juara?
1: Ya, senang gitu loh. Terus, wah ternyata seru juga ya gitu.
0: Berarti banyak teman gak di situ waktu itu?
1: Ya banyak, Kak. Jadi kalau lomba ini kita dapat pengalaman gitu, jadi percaya diri, terus terus bisa banyak teman gitu loh.
0: Oh gitu ya, banyak ya orang-orang yang kayak ikutan lomba juga, akhirnya jadi teman deh gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ada pengalaman unik gak sih ketika kamu ngikutin lomba itu?
1: Pengalaman unik?
0: Apa kira-kira?
1: Apa ya?
0: Kayak misalnya gak terlupakan, aku waktu itu lomba ternyata lupa bawa ini gitu misalnya kan. Atau gimana gitu.
1: Kalau itu, kalau lupa bawa ini kok gak pernah
0: ya? Gak pernah ya? Tapi apa nih pengalaman menariknya? Ada gak kira-kira?
1: Ya semuanya menarik aja ya.
0: Semua kan? Menarik ya teman-teman ya. Tapi kalau memang ketika kita ikut lomba gitu, pastinya ada rasa nervous kan. Ada rasa kayak, ih aku deg-degan nih. Ini aku bisa gak ya gitu. Nah apa yang ada lakukan ketika ada ngerasa kayak deg-degan gitu?
1: Kalau itu ya coba percaya diri aja Kak.
0: Coba percaya diri.
1: Iya kalau kita takut ya kayak mana.
0: Iya kan, bakal ini nggak sih bakalan, gimana ya nanti buyar gitu kan?
1: Iya, nanti malah lupa kan?
0: Iya.
1: Jadi percaya diri aja gitu.
0: Percaya diri aja. Siapa yang nganterin kamu pergi lomba biasanya?
1: Orang tua, mama.
0: Mama ya. Oh sama mama, halo mama. Mamanya ada di sini ya?
1: Iya.
0: Iya selalu support ya. Berarti orang tua kamu selalu support ya?
1: Iya kalau yang support. Mama, orang tua gitu. Terus sekolah ya, lingkungan. Terus kan harusnya orang tua sama sekolah bekerja sama. Jadi kalau sekolah udah memupuk, orang tua gak menyiram, apa jadinya Kak?
0: Makan nol gitu. Iya kan. Bahasanya luar biasa ya. Wah keren banget, keren. Untuk anak seusia Adele bisa mau sampai ke kesimpulan kayak gitu tuh luar biasa loh teman-teman Pro 2 ya. Nah menurut Adele nih, apa nih tantangan terbesar yang pernah kamu lalui saat kamu berlomba?
1: Tantangan terbesar ya, misalnya ya Kak pas lomba terus didaftarin guru gitu kan. Jadi kan kayak kalau gak menampilkan yang terbaik kayak gimana ya, kayak segan gitu.
0: Oh segan gitu. Tapi kan gak apa-apa, sebisa ya, kamu gagal gitu.
1: Iya gak apa-apa sebenarnya, tapi kan diusahakan.
0: Diusahakan ya, oke. Jadi tantangannya itu memang gimana caranya kita untuk mengusahakan.
1: Iya.
0: Kita dapat nih, ya dapat juara atau dapat reward lah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kamu pernah gagal gak sih?
1: Gagal, pastinya pernah dong Kak. Kan gagal itu awal kesuksesan. Ya pernah gagal, misalnya pernah lupa teks, misalnya, tapi improv aja.
0: Oh, pinter banget, langsung improv ya?
1: Iya.
0: Kayak apa tuh contohnya?
1: Misalnya nih, ada waktu itu ada tampil kemarin.
0: Kemarin banget nih.
1: Iya.
0: Ini masih fresh diingatan ya, gimana tuh ceritanya?
1: Jadi ada pernah pas di situ tuh ada apa ya lanjutannya? Terus ada oh iya, coba aja lah ini ya yang ada ingat aja ada lanjut gitu.
0: Jadi memang kayak improve aja ya, pinter-pinter improve berarti ya. Oke.
1: Tapi nggak boleh keluar dari yang kita bawa ceritanya itu.
0: Nggak, jangan keluar dari konteksnya gitu ya. Oke. Tapi susah nggak sih?
1: Nggak juga. Nggak juga sih Kak.
0: Nggak juga ya?
1: Iya.
0: Kayaknya aku pengen belajar deh gitu ya. Bertutur tadi ya.
1: Iya.
0: Nah apa bedanya bertutur sama mendongeng nih?
1: Kalau mendongeng itu kan fabel gitu.
0: Cerita-cerita tentang hewan ya.
1: Kalau bertutur itu tuh

0: dari Indonesia gitu, dari Indonesia kayak bertutur. Bertutur tuh gimana sih bilangnya? Bertutur tuh cerita asli gitu.
1: Oh, kayak legenda Indonesia.
0: Iya, kita menceritakan kembali.
1: Oh, gitu. Oke, oke, oke. Tapi susah, mana lebih susah antara bertutur sama mendongeng?
0: Susahnya menurutku sama aja ya, Kak.
1: Sama aja ya.
0: Iya.
1: Kayaknya kamu kayak enggak ada struggle gitu enggak sih dalam ini lomba? Kayak ke apa kesulitan gitu buat lomba gitu. Kayak ya udah jalanin aja gitu.
0: Ya enggak juga sih.
1: Ada juga kesulitannya ya?
0: Ada. Okay. Ya pastinya ada.
1: Oke, okay. Tapi kamu bisa menghindari itu ya? Maksudnya kayak mengatasi itulah.
0: Alhamdulillah bisa lah, Kak.
1: Oke, oke. Saat menjadi juara bertutur, gimana cara kamu menghidupkan cerita agar menarik untuk didengar?
0: Itu tuh gak boleh monoton sih.
1: Monoton ini maksudnya gimana?
0: Kayak gak boleh buat orang bosan gitu. Nanti kan kalau ada kita cerita gitu, bertutur, orang gak boleh sampai kayak ih apa, ih bosan gitu. Kita harus menarik perhatian orang gitu.
1: Oh gitu, atensi dari penonton harus kita tarik ya.
0: Iya, misalnya nih ada pernah lomba bertutur, ada bagian mau petir gitu loh. Jadi kita tuh harus kayak kebingungan, buat orang penasaran kita mau ngapain. Terus duar gitu. Kita harus buat orang tuh juga kaget gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Harus masuk ke dalam ceritanya gitu.
1: Masuk ke dalam ceritanya ya. Oke, oke, oke. Berarti kamu sebelum apa ya, sebelum lomba itu ngapalin naskahnya atau memahami ceritanya?
0: Itu ada pahami, Kak. Ada pahami, kalau ada hafal, nanti kalau enggak ada pahami gimana?
1: Oh iya ya.
0: Nanti enggak ngerti kan?
1: Lupa nanti ya.
0: Iya, nanti kita pahami, cobalah kita hafal dikit naskahnya. Nanti kalau andaikan kita pahami aja, nanti yang keluar malah ngawur gitu.
1: Ngawur ya.
0: Kita bacalah sedikit kan, enggak apa-apa gitu kan. Yang penting pahami.
1: Gitu. Kita memahami ceritanya. Oh, ini jalan ceritanya seperti ini gitu ya. Terus juga ketika ditampilkan, kita udah siap gitu. Kita udah paham sama ceritanya, kita udah hafal juga sedikit naskahnya ya. Butuh waktu berapa lama sih ada untuk latihan satu cerita?
0: Aduh, ada latihan kadang hamin 4.
1: Hamin 4?
0: Kadang hamin 5
1: ini
0: gitu.
1: Serius nih, Mama?
0: Ya, hamin 2.
1: Tapi bisa ya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa gitu. Ya, bisa ya gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin berlatih itu mungkin ada sebelum-sebelumnya sudah pernah berlatih ya.
0: Iya.
1: Sudah pernah berlatih, jadi kayak ngulang-ngulang aja gak sih? Ya kan, ngulang-ngulang kayak misalnya, oh ini ceritanya tentang ini. Oh aku udah pernah latihan ini nih sebelumnya. Gitu, mungkin kayak gitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih tanggapannya soal Adele? Kan Adele kan sering ikut lomba gimana gitu, apakah mereka ikut terinspirasi gitu?
0: Iya, ada yang jadi terinspirasi dan kadang ada pula kayak gak suka gitu.
1: Oh, nah ini menarik nih teman-teman ya. Ini ada boleh nih ceritakan gitu, yang suka dan yang gak sukanya. Dan ini mungkin bisa menjadi pengalaman ya buat teman-teman Pro2 semuanya yang lagi dengerin sekarang atau yang lagi nonton di YouTube channelnya RR Bukit Tinggi, silahkan.
0: Jadi yang kalau yang apa, yang yang baiknya itu, itu tuh pas ngeliat, wih keren nih, ikutlah gitu lah, dicoba gitu kan. Jadi terinspirasi mereka. Nah ada pula tuh yang gak suka, jadi kayak iri gitu kan. Iri, kayak apa sih gitu. Akhirnya dibully.
1: Oh akhirnya dibully.
0: Iya.
1: Nah ini kayaknya mungkin keadegannya kayak gini, apa sih gitu ya kan. Julit gitu kan. Mata julit gitu. Ya mungkin kayak gitu kali ya gitu kan. Ya apa sih Adele gitu kan.
0: Iya.
1: Mungkin kayak gitu ya. Tapi balik lagi nih, semakin kamu dijatuhkan dalam tanda kutip ya, dijatuhkan oleh orang yang gak suka, itu akan semakin kita, bikin kita semakin bangkit gak sih?
0: Iya, kita semakin nih, aku semakin kita tunjukkan.
1: Iya. Jadi apa yang bikin Adele ini bangkit gitu? Walaupun mungkin kan ya haters gonna hate ya. Maksudnya haters itu bakalan ada gitu.
0: Iya.
1: Apa yang bikin Adele bangkit lagi gitu?
0: Support orang tua gitu.
1: Support orang tua. Yeah. Apalagi nih? Kan kamu punya sahabat?
0: Iya, punya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Punya.
0: Malah kami juga buat komunitas, Kak.
1: Oh, ada komunitasnya?
0: Iya.
1: guys, kayaknya aku boleh pulang nggak sih? Minder banget, ini insecure ya. Ini kamu di usia sekarang udah bikin komunitas ya?
0: Udah.
1: Wow, di bidang literasi juga?
0: Iya, di bidang literasi.
1: Oke, oke. Apa tuh komunitasnya?
0: Komunitas adalah namanya Ranta Siano.
1: Ranta Siano, namanya sangat Minang ya?
0: Iya.
1: Ada artinya nggak?
0: Ada dong.
1: Oh, apa tuh? Silakan.
0: Kalau Ranta itu kan artinya langkah, Kak.
1: Oh, betul.
0: Iya, kalau Siano, Siano itu plesetan kata si Anyang, si diam.
1: Oh, Ano tuh diam ya? Iya.
0: Si Anyang, si diam gitu. Jadi kalau digabungin artinya tuh melangkah dalam diam, melangkah dalam diam dengan pasti tapi sampai ke tujuan.
1: Keren. Tepuk tangan dulu nih, teman-teman Pro 2 semuanya ya. Ini keren banget loh. Kamu di usia sekarang yang kalau aku boleh spill dikit enggak sih? Ini teman-teman Pro 2 ya, mungkin ada yang relate sama aku ya. Di usia 5 sampai di kelas 5 menuju ke kelas 6, kita tuh masih main masak-masakan tahu. Tapi kamu udah bikin komunitas ini, Adel udah bikin komunitas nih teman-teman Pro 2. Keren banget ya. Tepuk tangan lagi nih buat Adel semuanya.
0: Terima kasih ya, Kak.
1: Keren, keren, keren. Berarti ini komunitas kamu yang menginisiasi atau gimana?
0: Kalau itu, kalau namanya sebenarnya itu dari diinspirasi dari Atu Adri Sandra.
1: Siapa tuh?
0: Atu kami.
1: Oh, Atu Adel.
0: Iya, Atu kami yang berempat. Kami berempat semuanya. Berenam deng, adik-adik mereka.
1: Oh, ada berenam orang nih yang di komunitas. Jadi di situ dari Atu itu inspirasinya. Terus?
0: Jadi di situ ada Kak Kansa, Adel nih yang paling, kalau yang berempat yang perempuan, Adel yang kecil.
1: Ada paling kecil
0: mereka
1: ya.
0: Mereka dah SMP, aku sendiri yang SD lagi.
1: Ya, kalian masih kecil sih sebenarnya teman-teman Pro 2 ya. Masih SMP, masih SD gitu ya. Betul. Tapi ternyata ada paling bungsu lah istilahnya ya.
0: Jadi udah punya kakak-kakak gitu. Bisa ada Kak Kansa, Kak Najwa, Kak Kia gitu. Terus Adel. Terus adik-adik mereka juga ada gitu. Zaim, Faiz, atau sering dipanggil Bim-Bim.
1: Bim-Bim ya? Lucu banget lagi. Ini mau dadah-dadah dulu gak sih sama kakaknya? Dadah. Ini aku masuk RRI gitu. Nanti kapan-kapan komunitasnya nanti kita undang ya. Nah, berarti ini komunitas udah ada sejak kapan nih, Adel?
0: Sejak ada... kapan ya? Kelas 4 kayaknya.
1: Kelas 4?
0: Iya, kayaknya ya. Seingat Adel.
1: Iya.
0: Ya, tapi kami kalau bersama udah lama.
1: Oh, udah lama bersama. Tapi mulai bikin komunitas ini di kelas
0: 2024.
1: 4. 2024 ya.
0: Entah 2023, 2024 ada enggak ingat.
1: Ya, antara itulah ya. Nah, jadi Adel sendiri ini berprestasi di bidang literasi dan adanya komunitas gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bikin Adel sekarang merasa kayak ini emang passion aku nih gitu. Emang bakat aku, emang passion aku nih gitu. Apa karena memang sudah ikut lomba terus ada komunitas atau gimana?
0: Kalau itu kayak udah apa aja gitu. Gimana sih cara menceritakannya itu loh?
1: Kayak udah ngalir aja enggak sih? Kayak ya udah deh ini kayaknya bakat aku gitu.
0: Iya.
1: Berarti ada emang suka baca, menulis.
0: Iya, kalau menulis itu kadang ada baca gitu. Terinspirasi buat cerpen.
1: Oh, ada bikin cerpen?
0: Iya, bahkan yang lomba Adel, yang FL itu cerita Adel sendiri, Kak.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh, wow. Di FLS 3N ya?
0: Iya.
1: Itu tahun berapa kalau boleh tahu?
0: Adel ikutnya 2 tahun kalau yang mencabang model ngeng, 2 tahun. Yang pertama yang tahun 2025 gitu. Juara 2.
1: Juara 2, oke. Iya.
0: Itu tuh ceritanya tentang Upia Adel dan buku Usang di Jam Gadang.
1: Itu bikinan siapa?
0: Bikin Adel.
1: Adel sendiri yang bikin?
0: Iya, nanti.
1: Dari judulnya udah menarik ya, teman-teman. Iya.
0: Nanti kalau nanti di koleksi mama sedikit bahasanya gitu.
1: Berarti kamu yang bikin, terus juga mama yang koreksi gitu.
0: Iya.
1: Ini mama sebagai manajer dan juga pelatih gitu ya, mama ya. Oh, Kang Ojek. Ya, mamanya sebagai ya serba bisa lah semua ya. Mama berarti yang sangat support ya orang tua, terutama mama gitu yang sangat support ya. Nah, kalau Adel sendiri punya pelatih nggak? Maksudnya kayak yang nge-coaching, kayak latihan apa atau dari sekolah gitu?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada latihan sendiri berarti?
0: Iya, sama mama.
1: Sama mama. Mm-hmm. Oh, wow. Berarti memang ya teman-teman Pradua, ketika kita punya keinginan yang kuat akan sesuatu ya. Semisal kayaknya kayak Adel nih, dia suka dengan literasi gitu ya. Punya keinginan yang kuat, apapun bisa ya Adel ya. Mm-hmm. Bahkan mungkin kamu enggak nyangka enggak sih kamu berada di titik ini?
0: Enggak nyangka.
1: Enggak nyangka ya.
0: Iya, kayak gimana ya?
1: Untuk anak usia kamu apa ya, ini sesuatu yang amazing tau. Ini sesuatu yang luar biasa karena jarang sekali ya sampai kamu ada komunitas, ada gimana gitu kan. Aku baru tahu loh teman-teman berdua. Jadi ini tuh kayak sesuatu yang apa ya, sesuatu yang wah gitu. Di saat anak-anak seusia Adel itu masih bermain ya, bermain sama teman-temannya. Itu gak salah teman-teman, tapi ada sudah mulai kayak keluar dari zona nyamannya dan mulai cari bakatnya gitu ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Nah, dari semua prestasi yang pernah diraih, mana nih yang paling kamu sukai, kayak wah ini berkesan banget nih, ini kayak wah ini aku banget nih gitu, dan kenapa?
0: Kalau itu ya mendongeng.
1: Mendongeng?
0: Ya mendongeng, soalnya seru aja gitu kak.
1: Oh, seru aja.
0: Kita baca gitu, terus kita terus kita tulis, kita dongeng gitu.
1: Ya, seru. Oh gitu, oke. Okay. Berarti mendongeng itu ya? Mendongeng. Masih ingat nggak sih itu dongeng tentang apa?
0: Dongeng yang mana?
1: Yang berkesan itu.
0: Yang paling berkesan sih kak.
1: Semuanya berkesan. Iya, tapi iya, berkesan. Ada yang paling nggak sih?
0: Yang paling berkesan. Aduh apa ya, soalnya berkesan nih semua nih.
1: Oke, satu aja.
0: Satu. Satu aja yang dongeng buatan Adel sendiri gitu.
1: Oh ada yang kamu buat, kamu buatan kamu sendiri?
0: Iya, yang tadi misalnya dongeng dongeng Opi Adel dan Buku Kosong di Jam Gadang gitu. Penjaga hutan.
1: Itu karya kamu sendiri?
0: Iya, Bangun Pagi Wujudkan Mimpi gitu.
1: Judulnya bagus ya. Itu judulnya kamu cari sendiri gitu?
0: Iya, cari sendiri yang tapi masuk dalam cerita gitu.
1: Iya, betul.
0: Masa
1: betul.
0: Masa kita judulnya ini dalam ceritanya
1: isinya beda gitu, gitu ya. Oh, maksudnya berarti ada yang cari tahu, oh ini judulnya bagusnya begini nih gitu. Yeah. Sampai kamu kaitkan dengan Jam Gadang tadi ya.
0: Yeah.
1: Itu luar biasa loh. Sampai pemikirannya sampai ke situ loh. Berarti kamu sering baca buku ya. Yeah, kayak yang ada bilang enggak. Tadi sering baca buku ya, fiksi, non-fiksi gitu ya. Akhirnya terciptalah kebiasaan kamu dalam bertutur, mendongeng gitu.
0: Storytelling
1: pakai bahasa Inggris enggak sih?
0: Iya, pakai bahasa Inggris walaupun belibet-belibet enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya. Ini udah aku yang yes no ya begitulah ya. Karena ada orang yang kayak aku enggak bisa bahasa Inggris gitu apa gimana, tapi apa yang bikin ada akhirnya kayak yakin gitu. Ya udah aku storytelling.
0: Storytelling. Storytelling aku belum pernah bawa ke lomba sih, Kak. Cuman baca-baca pernah doang gitu.
1: Tapi kalau misalnya ada lomba kamu mau ikut enggak?
0: Aduh, mau sih, tapi kadang ada belibet kak. Soalnya ada inilah R, itu susah.
1: Oh, ya. Tapi kan bahasa kalau aksen British kan, dia kan nggak pakai kayak a bottle, water, gitu.
0: Harry Potter,
1: gitu. Iya kan? Yeah. Oke. Menarik ya. Dan masih banyak nih yang pengen aku tanyain sama Adel tentunya di pagi hari ini ya. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, kita rehat dulu sejenak, tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan Nusantara. Dengan semangat yang membara dan inovasi yang tak terbatas, pemuda dapat menjadi motor penggerak perubahan. Mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai positif, membangun komunitas yang inklusif, dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang memadai, pemuda dapat tumbuh menjadi generasi emas yang mampu membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah.

0: Eh, gak capek tuh mata main gadget terus?
1: Ih, emang kamu baca buku melulu?
0: Iya, biarin, kan itu lebih positif.
1: Cooper tahu, kurang pergaulan, gak punya teman dan kudet. Ini era digital kali, manfaatin dong jari-jarimu.
0: Jarimu bisa jadi harimaumu yang akan memakan kamu. Jangan biarkan gadget mengendalikan waktumu, apalagi mengomentari kehidupan orang lain.
1: Terus aku harus gimana?
0: Ya istirahatkan gadgetnya, lakukan hal-hal yang bermanfaat.

0: Oke, teman-teman Pradua masih berangkat tentunya dan juga Adel di pagi menjelang siang hari ini di Kita Indonesia ya. Dan kita masih membahas mengenai dunia literasi yang mana ada bintang kecil di dunia literasi saat ini. Nah, Adel tadi kan kita sudah bahas cerita ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Adel ini berprestasi di bidang literasi gitu. Tadi pas lagi break ya, aku sempat cerita-cerita juga nih sama Adel, katanya Adel ini duta apa tadi?
1: Duta wisata Kota Bukit Tinggi, duta cilik.
0: Duta cilik ya, wow. Gimana tuh ceritanya, boleh
1: diceritakan? Itu tuh sebenarnya Adel tuh ikutnya dari 2022, tapi nggak lolos.
0: Oh gitu, oke. Okay, terus?
1: Soalnya masih kecil juga, kelas 2.
0: Kelas 2 SD, wow. Kamu udah punya keberanian kayak gitu ya?
1: Ya, alhamdulillah okay. Kan. Terus Adel ikut lagi 2023, kelas 3 itu kan ikut lagi. Alhamdulillah lolos gitu ya. Di situ ada ditanya tentang pariwisata gitu, matematika, bahasa Inggris gitu. Jadi banyak yang ditanya waktu itu. Jadi kayak seru. Terus teman ada juga banyak di situ loh, Kak.
0: Iya, banyak. Berapa orang? Masih ramai banget ya?
1: Iya, ramai banget itu.
0: Dari berbagai sekolah itu ya?
1: Iya, berbagai sekolah. Jadi di situ kita belajar cara pokoknya belajar adat gitu. Adat kita, adat Bukit Tinggi gitu.
0: Jadi, adat Minang ya.
1: Iya, alhamdulillah ada lolos gitu. Jadi di situ juga ada apa gitu, kayak ada pernah bersama teman-teman di apa? Homestay gitu, main-main sana. Pokoknya kami tidur sana, orang tua enggak ada gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya pokoknya seru banget di sana.
0: Seru gitu. Banget
1: seru
0: ya.
1: Seru banget gitu.
0: Oke, okay,
1: jadi di situ juga ada malam grand finalnya, Kak. Ada malam grand finalnya. Jadi nanti kita bakalan menceritakan empat baris sebait. Nah, sebait menceritakan tentang wisata Bukit Tinggi gitu. Nanti bakalan kalau masuk 5 besar kita bakalan ditanya gitu. Nah, alhamdulillah nih Adel dapat upiak favorit Kota Bukit Tinggi.
0: Berarti kamu upiak favorit ya?
1: Iya.
0: Kategori upiak favorit. Nah, itu tuh kategori upiak favorit ini maksudnya yang gimana nih? Kategori yang seperti apa?
1: Kategorinya kayak mana nih, Kak?
0: Iya, maksudnya kayak ini bidang apa gitu. Berarti yang misalnya kayak favorit ini karena kamu tahu tentang wisata Bukit Tinggi atau gimana?
1: Semuanya sama sih, Kak, harus tahu ini. Kalau nggak tahu ya gimana maksudnya gitu.
0: Gitu, oke. Okay.
1: Jadi ada pihak kota Bukit Tinggi, Buyangnya juga ada gitu. Terus wakil satu, wakil dua, baru favorit.
0: Oh gitu, oke. Okay. Berarti kamu yang favoritnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, itu kan pengalaman yang termasuk baru ya, yang kamu alami gitu. Nah, di saat karantina, proses karantina.
1: Iya, karantina ya namanya.
0: Iya, di saat karantina dan juga Adel tampil gitu, ada rasa canggung nggak?
1: Enggak sih, enggak.
0: Enggak ya? Iya. Karena udah mulai ini ya, udah mulai kayak ketemu sama teman-teman, ada rasa pedenya gitu ya. Oke, oke. Gimana nih rasanya jadi upiak favorit waktu itu?
1: Senang banget.
0: Senang banget ya.
1: Iya.
0: Terus yang julid-julid sama kamu itu gimana gitu?
1: Iya. Ya biarin aja lah, mereka capek sendiri nanti itu.
0: Ya, tapi ini bukannya apa-apa ya, teman-teman Pradua. Apapun itu pencapaian kita, pastinya ada yang suka, ada yang enggak. Tergantung ini ada dia bangkit lagi. Bangkit dari mungkin katakanlah kondisi down-nya Adel ya. Ketika ada yang marah, ada yang gak suka gitu, dia bangkit dan akhirnya dia bisa membuktikan diri bahwasanya aku bisa berprestasi gitu ya. Nah, selain dari duta wisata cilik tadi ya, apalagi nih yang prestasi yang lain gitu.
1: Adel juga pernah ke Padang, Kak. Di situ ada lomba apa namanya, Festival Bahasa Ibu, FTBI.
0: FTBI,
1: Festival Tunas Bahasa Ibu.
0: Oh, Tunas Bahasa Ibu. Oke. Okay.
1: Jadi Adel apa lomba di sana, ada pergi ke Padang gitu. Jadi ada lomba gitu. Di situ orang pada keren-keren tau, Kak.
0: Iya, Kak?
1: Iya.
0: Gimana tuh? Boleh enggak ceritain sama aku? Kepo deh.
1: Iya. Jadi di situ ada kan cabangnya Bacarito, mm-hmm. nih Bacarito, orang-orang mm-hmm. pada keren itu bawa properti. Aku gak ada bawa properti.
0: Oh, gak ada ya, ya gitu. Ada. Cuman bawa badan aja gitu.
1: Iya, bawa badan aja mm-hmm. gitu. Nah, di situ alhamdulillah nih Kak, ada mm-hmm. dapat juara favorit.
0: Dapat juara favorit?
1: Iya.
0: Iya, iya. Oke, terus?
1: Jadi di favorit, iya favorit deng. Mm-hmm. Jadi di situ sudah lomba, ada pergi ke pantai gitu. Mm. Jadi pergi sama bareng adeknya Kak Najwa mm. si Bim Bim itu. Mm. Dia juga ikut lomba apa tuh ya namanya? Yang apa sih namanya tuh? Apa mah? Pidato adat gitu.
0: Nyari contekan gitu.
1: Ya apa sih namanya?
0: Pidato adat gitu. Iya. Oke, oke, oke. Berarti pidato adat ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ada sendiri mendongeng.
1: Heeh. Apa bacarito?
0: Oh, bacarito. Bacarito kalau yang si Bim Bim
1: apa pidato adat?
0: Pidato adat ya. Oke, ya. Oke. Okay,
1: okay. Jadi ada sama mm-hmm. dia adek lah itu.
0: Iya.
1: Sama dia pergi ke pantai gitu.
0: Iya, pasti seru banget ya. Iya. Kayak habis lomba, stres apa gimana, mungkin kayak ada tekanan sedikit tapi akhirnya bisa refreshing dengan iya. pergi ke pantai ya. Seru banget. Kalau bisa kita lomba itu sering jalan-jalan ya enggak sih ada?
1: Iya, tapi pantai kemarin tuh ombaknya lumayan
0: gede ya.
1: Iya, jadi agak takut sih.
0: Gak apa-apa, pengalaman ya. Yeah. Mana tahu besok kamu bisa surfing. Eh gitu.
1: Iya.
0: Oke, oke. Nah, berarti selain dari lomba FLS3N tadi, terus juga duta wisata cilik gitu yeah. ya, Kota Bukit Tinggi tahun 2023 ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, terus juga ada ikut festival Tunas Bahasa Ibu gitu. Yeah. Nah, dari sekian banyak lomba nih, apa yang membuat Adele akhirnya memilih gitu ya untuk kayak terus maju di bidang literasi ini? Karena mungkin kan ada nih berbagai macam ya, misalnya kayak Adele suka olahraga gitu kan, atau misalnya ada suka nyanyi gitu.
1: Kalau nyanyi sih hobi ya Kak.
0: Hobi ya?
1: Hobi.
0: Hobi. Tapi pernah ikut lomba gak sih?
1: Kalau nyanyi pernah, tapi belum waktunya juara mungkin ya.
0: Oh, belum waktunya juara, gak apa-apa. Latihan aja ya.
1: Ya orang nyanyi-nyanyi suara bagus gitu lah. Yeah. Kalau kita
0: Del jangan kayak gitu Del, yeah. aku juga kayak gini Del. Kayak buta nada ya. Teman-teman pro 2 ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita latih terus ya.
1: Iya, bisa jadi bisa jadi kita lomba menang gitu ya.
0: Yeah.
1: Bisa jadi kan.
0: Bisa jadi kan. Betul. Ini kalau boleh tahu nih, Adel sendiri cita-citanya pengen jadi apa sih kalau udah gede?
1: Aku banyak Kak, kadang mau jadi dokter, menteri pendidikan gitu. Jadi banyak cita-cita aku gitu.
0: Banyak ya? Mm-mm. Bagus, itu bagus banget ya. Yeah. Berarti kamu pengen jadi dokter, kenapa tuh pengen jadi dokter?
1: Soalnya dokter itu bisa menyelamatkan orang gitu, bisa itu Kak gitu. Mm. Jadi kalau menteri pendidikan ya mau apa? Itulah.
0: Itulah gimana? Apa?
1: Gimana ya menceritakannya itu loh?
0: Gak apa-apa, bilang aja gak apa-apa. Aku di sini akan mendengarkan. Aku pendengar yang baik kok. Iya kan teman-teman berdua? Iya, aku pendengar yang baik. Boleh. Jadi emang kayak pengen jadi dokter gitu ya. Terus menteri pendidikan
1: ya,
0: gitu.
1: Terus ingin jadi seniman pula. Mau dong jadi artis.
0: Tos dulu gak sih?
1: Iya.
0: Walaupun aku kayaknya agak telat gitu ya untuk latihan nyanyi ya teman-teman produk.
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya, gak ada kata terlambat untuk belajar tentunya. Yeah. Oke. Okay. Berarti pengen jadi seniman juga,
1: yeah.
0: dokter juga.
1: Ya penulis juga.
0: Penulis juga, ya udah kamu aja semua ya. Semuanya aja diambil. Ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Itu bagus ya kalau misalnya kamu punya banyak cita-cita, jadi kayak kamu pengen ini segala macam. Tapi ingat. Jangan sampai nanti itu bikin kamu burn out gitu.
1: Iya.
0: Ya kayak pusing, aduh aku pusing ya gitu. Iya, ya kan?
1: Jangan sampai gitu pula.
0: Tapi sekarang untuk sekarang berarti literasi dulu ya.
1: Iya.
0: Literasi. Oke. Nih, kamu pegiat literasi nih. Judulnya kan Cordelia Daniel, iya. pegiat literasi. Kira-kira apa sih yang sudah kamu influence ya? Kayak kamu kasih pengaruh lah buat teman-teman kamu di dunia literasi. Mungkin kamu kayak ngajakin teman kamu, ayo iya, sini gitu.
1: Gimana? Iya, ngajakin teman. Ikut dia. Kadang ya enggak mau gitu ya. Akhir-akhirnya mau juga.
0: gitu ya. Iya. Kayak ah nggak mau, aku malu gitu. Iya. Ya udah deh gitu.
1: Ya akhir-akhirnya dia pede juga akhir-akhirnya.
0: Iya, akhirnya gitu. Pede ya. Mm-mm. Ada yang sampai ikut lomba nggak?
1: Ada dong.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Oh, dia dapat nggak juara waktu itu?
1: Alhamdulillah ada.
0: Gitu. Luar biasa, luar biasa. Berarti kamu memang kayak pegiat literasi banget ya.
1: Iya, alhamdulillah lah kak gitu.
0: Iya, nanti boleh gak sih ajarin aku bercerita, mendongeng gitu?
1: Ajarin ya.
0: Iya, kayak nantilah di backstage ya. Tapi sebelum itu nih, aku penasaran nih dengan Adele sendiri. Kan katanya kamu bercerita, iya. Ya kan, mendongeng lah gitu ya, atau bertutur gitu. Boleh nggak sih kamu tampilin dikit aja gitu, mendongengnya di sini. Mungkin teman-teman produ juga penasaran kan? Penasaran kan? Ya penasaran dong. Coba dikit aja, boleh.
1: Silakan. Yang cerita mana nih kak?
0: Terserah kamu pengen yang mana. Yang kayak Upia, Upia yang jam gadang tadi apa judulnya?
1: Oh, Upia Adal dan buku sang di jam gadang.
0: Ah tuh, boleh boleh.
1: Oke, okay. Kalau ceritakan dikit apa ya? Tuh nggak ada ingat dulu, soalnya udah lama nih.
0: Oh udah lama ya, yeah. Yaudah yang kamu ingat aja deh, nggak apa-apa. Yeah.
1: Apa ya yang atau bertutur kak? Yang
0: boleh boleh boleh.
1: Tuh nggak ada ingat-ingat dulu ya awalnya itu ya.
0: Iya iya.
1: Tapi itu juga ada drama kak, drama, drama kemarin. Tapi yang kemarin tuh drama bukan bertutur.
0: Oh yang kemarin drama?
1: Iya yang okay. Kemarin gitu.
0: Oke okay, boleh yang apapun yang kamu tampilkan, kita semua akan tonton hari ini. Silakan.
1: Kalau drama sih bersama-sama ya.
0: Boleh.
1: Di situ ada aku menjadi emak-emak gitu.
0: Oh kamu jadi mama nih?
1: Iya.
0: Iya gitu.
1: Iya.
0: Terus?
1: Jadi di situ ceritanya tuh kayak tentang ada itu Kak Kia, si Upiak Kia. Dia Upiak 2024. Ya, si Upiak Kia tuh pulang lama gitu. Jadi emaknya rusuh, apa sih namanya, kayak
0: khawatir ya.
1: Iya khawatir gitu. Jadi nih kamala anak denku gitu ya.
0: Boleh boleh gak sih, boleh gak sih ditampilin gitu sedikit dialog kamu gitu.
1: Ondeh na oi alah kalam nagarisa bali nan burung labo ondoh-ondoh baliak ke sarangnya nan anak gadih amak pau be hati pala relat ya alun jo pulang laido sabana rusuh hati amak konak. Nei, ko ditelepon disuruh pulang. Sacah mak keceknya. Tapi lah kemalam hari alunjo mencokok batang hidungnya lagi do. Nei, aduh nanti nyapa penonton lagi.
0: Wah, tepuk tangan dulu, keren keren banget. Ini kamu dari ekspresi dapet ya gitu. Dari ekspresi, gestur gitu. Susah nggak sih latihan kayak gitu?
1: Enggak juga sih kak, tapi juga, ya? Ada susahnya juga.
0: Ini aku pengen coba juga deh, kamu ajarin aku dong gitu ya. Oke, ajarin gitu satu dialog misalnya.
1: Yang
0: ya apapun lah gitu, aku pengen belajar, boleh nggak?
1: Boleh.
0: Nah boleh boleh, boleh. Ya ya. Satu nih, tapi aku biasanya suka acting julid sih kayak is, gitu. Oh. Kayak matanya kayak is gitu. Kayak gitu gak sih? Yeah. Boleh.
1: Kalau julid-julid apa ya? Yang julid-julid. Oh, ada juga ada drama tapi bahasa Indonesia.
0: Oh, iya. Bahasa Indonesia boleh.
1: Yes, kemarin juga ada dua.
0: Oh iya, kemarin. Ada dua.
1: Iya.
0: Kamu nampilin berapa banyak sih? Banyak banget kayaknya. Ya boleh, boleh, boleh.
1: Itu yang julid ada juga ada. Itu tuh awalnya, itu bukan ada yang awalnya. Awalnya itu pokoknya ceritanya tuh ada kami berempat gitu. Yang ada-ada gak ikut yang berempat gitu. Terus ada yang jadi mama, jadi om lah. Terus ada yang jadi pemusik, kami di situ berandai.
0: Oh, berandai. Jadi ada seni Minangnya juga di situ ya.
1: Jadi ceritanya kami itu latihan di tempat gitu. Nanti adalah teman Adel Kak Najwa, dia tuh cari tempat, wih di sini nih bagus, dipanggil kita semua. Aku lari, kelewatan.
0: Oh, kelewatan.
1: Ya, terus panggil, ada kemana sini gitu.
0: Ya, jadi panggil. Kayak seru banget ya.
1: Ya, jadi panggil gitu. Terus latihan rendeng kami sana. Terus pemusik ini kayak bilang, ih, udah cocok nih buat latihan ini untuk tampil internasional ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi padahal kami cuma latihan. Terus nanti Kak Kia dia bakal kayak, ih belum apa-apa dah ini, belum masak buah di batang dah dipetik aja gitu.
0: Aku coba dialog itu ya.
1: Iya.
0: Ih. Masuk gak ekspresinya? Ih gitu. Okay. Belum apa-apa udah tampil aja. Hah. Buah belum masak udah dipetik gitu. Iya. Yeah. Masuk gak sih?
1: Masuk,
0: masuk, masuk ya, masuk, masuk ya, tepuk tangan dulu guys, cari dukungan dulu gitu. Jadi emang kadang ekspresi itu menentukan ya,
1: iya.
0: Menentukan apakah ini dialog beneran masuk nggak gitu di karakternya gitu, di ceritanya.
1: Iya,
0: gitu
1: masa ya. Nanti ini dialog kita lagi sedih-sedihnya kita malah senyum.
0: Iya, aku gitu kan. Udah, oke. Berarti emang butuh latihan, pemahaman dengan cerita gitu.
1: Nah gitu pula tuh puisi, dari situ juga latihannya. Puisi kan kalau kita baca naskahnya itu, kita kan harus kayak pakai mimik wajah,
0: iya,
1: pakai ekspresi itu. Jadi kalau nggak pakai mimik wajah pasti kayak nggak masuk. Kayak nggak ada rasanya tuh doh.
0: Nggak ada rasanya tuh doh gitu kan. Istilahnya ada rasa dari puisi itu sendiri, ya. Yang mana akhirnya ketika kita menyampaikan puisi itu, orang-orang paham gitu dengan kepedihan dalam puisi itu ya.
1: Iya, bakalan kayak merinding gitu.
0: Iya, merinding. Berarti kamu kalau pas baca puisi waktu kelas 2 SD tadi ya.
1: Iya.
0: Kelas 2 SD itu pakai ekspresi, pakai apa gitu ya. Tapi awal-awalnya kamu ngerasa susah gak sih?
1: Kalau awal-awal ya masih kayak susah ya apain mimiknya, intonasinya gitu. Kadang kan puisi ini yang sedih kadang mengeluarkan air mata, kadang susah tuh buat ngeluarinnya gitu.
0: Nah, gimana tuh cara trik kamu? Apakah dikasih bawang dulu gitu?
1: Oh, enggak dong.
0: Karena ada tuh sebagian orang kan kayak sebelum tampil kan lihat bawang dulu nih, motong bawang dulu nih biar nangis gitu kan. Yeah. Gimana?
1: Jadi ada tuh pahami puisinya, terus kalau gak bisa ya ingat tuh yang buat kita sedih.
0: Oh, yang apa yang bikin kamu sedih? Dimarahin mama gak?
1: Dimarahin mama ya sedih sih. tapi
0: mama,
1: kan itu demi kebaikan kita juga.
0: Oh ya, demi kebaikan ya mama. Ya benar-benar. Tapi kamu sering dimarahin mama gak sih?
1: Iya, kalau iya sih lumayan lah. Soalnya kalau mama gak marah gitu gak bakalan jadi kayak gini aja.
0: Keren-keren. Tepuk tangan lagi nih. Keren-keren ya. Berarti supportnya itu bukan hanya ayo Adele gitu kan, tapi ayo Adele gitu kan, bisa jadi ya. Mamanya marah ya.
1: Iya, latihan pun kadang sama nangis pula tuh gitu. Tapi kalau gak gitu ya ada gak akan nampilin yang terbaik pula nanti.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul. Berarti ya boleh dikatakan lah ini keinginan kamu untuk jadi seperti sekarang. Ya, di dunia literasi lah ini contohnya ya. Tapi bukan berarti ini paksaan dari orang tua.
1: Iya.
0: Tapi ini
1: kan kita yang mau kan.
0: Kita yang mau kan. Oke. Nah, itu ingat teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu punya potensi, punya keinginan, maju dulu aja. Ya kan? Coba dulu aja. Jangan pernah ngerasa kayak aku enggak bisa. Jangan minder duluan ya enggak sih Adele? Kayak Adele nih, kelas 2 SD ya. Udah ikut lomba, udah ikut ini itu segala macam, luar biasa. Nah, sebelum kita tutup ya perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini nih, aku pengen nanya dulu nih, kalau bagi Adele sendiri apa sih prinsip yang sampai sekarang masih ada pakai?
1: Ya masih ada pakai ya. Ini juga untuk pesan teman-teman juga. Jadi untuk teman-teman semua dimanapun, kemanapun dan ke siapapun, jaga etika dalam katonan ampe.
0: Katonan ampe. Kato apa aja itu ada?
1: Ada kato mandaki, manurun, mandata, malerang.
0: Nah itu harus dipahami ya. Karena sekarang udah mulai kurang gak sih Adele?
1: Iya, kayak kadang misalnya banyak loh anak-anak sekarang yang gak tahu katonan ampe.
0: Betul.
1: Kenapa tuh? Karena handphone.
0: Karena handphone ya, bisa jadi gitu ya.
1: Iya, sebenarnya gak dilarang kok. Tapi jangan, aku main HP kadang ada batas waktunya gitu. Karena itu HP diempasin sama mama.
0: Lirik lagi nih, lirikan mata Adele tuh langsung ke mama gitu ya. Iya, tapi itu kan tujuannya kan untuk kebaikan ya.
1: Kedisiplinan gitu.
0: Kedisiplinan, kayak memang kita tuh untuk hiburan is okay lah ya, tapi apalagi untuk anak-anak yang masih sekolah sekarang ya, gadget itu memang harus dibatasi. Yeah. Dibatasi itu dalam arti kata jangan 24 jam nih main gadget terus gitu kan. Yeah. Pulang sekolah abis bikin tugas PR segala macam boleh main HP kan?
1: Boleh.
0: Biasanya seperti
1: buat refreshing.
0: Itu. Buat refreshing boleh.
1: Iya, boleh.
0: Bukannya enggak boleh gitu, boleh, tapi pandai-pandai kita mengatur waktu. Mm-hmm. Gitu ya. Oke. Okay. Dan ingat Katonan Ampe ini udah mulai apa ya? Sudah mulai sedikit nih orang yang memahami itu dengan benar gitu ya, teman-teman Pro 2. Karena Katonan Ampe ini adalah landasan ya. Yeah. Dalam kita bersosial dalam kehidupan. Kato mandaki,
1: manurun.
0: Manurun, malereng, sama mandata.
1: Iya.
0: Mendaki apa nih Ade? Boleh Ade jelaskan.
1: Kalau mendaki itu cara berbicara kita untuk orang yang lebih tua daripada kita.
0: Bener. Iya. Kalau kato mandata?
1: Mandata untuk orang yang sembahyang.
0: Oke. Gitu. Kalau kato manurun?
1: Untuk orang yang lebih kecil, lebih muda dari kita gitu.
0: Oke. Terakhir kato malereng.
1: Itu untuk orang yang kita segani. Kita segani itu kan.
0: Contohnya?
1: Yang kita segani kan banyak tuh, ada presiden.
0: Wah, kita Nini malereng mama, ya. Gitu. Nini mama ya, urang sumando gitu. Yeah. Ya. Oke, oke. Nah, untuk penutup kita hari ini, ada enggak sih kata-kata pesan yang ingin Adel sampaikan untuk orang ya, atau teman-teman Adel yang dia pengin memulai untuk menulis, bercerita, yeah, atau yang lainnya, tapi dia masih takut nih sama dirinya?
1: Itu pesan Adel, percaya diri.
0: Percaya diri.
1: Soalnya kalau gak percaya diri ya gimana ya? Bakalan kayak gak bagus nanti.
0: Betul, betul.
1: Lagian literasi ini juga bagus nih untuk biar kita tuh bisa apa ya, gak takut buat berbicara.
0: Oke.
1: Berbicara depan orang. Kadang ada tuh yang malu
0: gitu. Ya malu gitu kan, kayak aku takut gitu. Kayak bawa aku pergi dari sini gitu. Takut banget gitu. Ya, yang penting apa, percaya diri ya. Oke. Wah, aduh gak kerasa ya, sudah hampir di penghujung acara nih Adel. Yeah. Ya, kita kebersamaan kita pada pagi menjelang siang hari ini di Kita Indonesia.
1: Tapi Kak, tapi sebelumnya kalau percaya diri itu bukan berarti kita untuk menyombong ya.
0: Nah, tuh penting tuh.
1: Soalnya ada orang yang percaya diri banget kayak, "Ih, aku
0: aku gitu." kebayang ya. Yeah. Jadi memang benar ya. Yeah. Kita boleh percaya diri, tapi bukan dijadikan itu sebagai alat kita untuk menyombongkan diri.
1: Yeah.
0: Tapi sebagai cara kita melangkah untuk menjadi lebih baik ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, sukses selalu Ade. Thank you so much. Tos dulu. Ya, sukses selalu ya. Anyway, teman-teman Pro 2 gak kerasa sudah hampir di penghujung acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, dan ingat, ketika kamu memiliki keinginan untuk melangkah maju, jangan pernah takut. Seperti yang Adel bilang tadi, percaya diri itu penting. Tapi jangan jadikan percaya diri sebagai ajang kamu buat sombong.
1: Ya, gitu ya. Betul banget.
0: Oke, dan kesuksesan bisa diraih sejak usia muda. Jadi jangan pernah ragukan diri kamu ketika kamu punya potensi itu. Aku Safi Gusnelia pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Kita Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai untuk di santai siang kali ini, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2. Kanada ini memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0. Dan tentunya gol tunggal tersebut dianulir oleh Stephen Estakuyo pada masa tambahan waktu 90+2, ini yang memastikan kemenangan dramatis Les Rogues di Senin, ya, 29 Juni 2026. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim ini langsung menampilkan permainan terbuka sama Pro2 dan tentunya saling menekan nih dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Tentunya Kanada juga lebih banyak ya menguasai bola. Dan sedangkan itu ya, Afrika Selatan ini mengandalkan serangan balik cepat yang dianulir langsung dari Afrika Selatan. Dan Kanada juga memperoleh peluang pertama melalui sundulan Jonathan David pada menit ke-17 dan bola berhasil umpan ya dari Stephen Estakuyo yang masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon ini mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat. Medium tersebut ini meliputi film, teater, literasi, podcast, hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Dan hal ini juga disampaikan langsung saat menghadiri Bayumas Lengger Bicara 2026 ya, dengan tema Gemah Ripah Lojinawi di Purwokerto di Jumat 26 Juni 2026. Dan kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi ya yang mengenai pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah melalui pendekatan kreatif yang berkelanjutan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir untuk di hari ini, teman Pro2. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ini menguat pada pembukaan perdagangan di Senin 29 Juni 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG ini berada di level 5.932,02 atau naik 35%, 35,89 poin, setara dengan 0,61%. Dan tentunya penguatan tersebut ini menjadi terjadi setelah IHSG ditutup melemah pada perdagangan akhir pekan lalu. Dan pada Jumat 26 Juni 2026, IHSG terkoreksi 102,9 poin atau sekitar 1,72% ke level 5,896. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Balik lagi bareng Emil yang kemarin nemenin kamu di sore ceria, sekarang hadir di santai siang, bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 10 sampai ke jam 3 nanti, teman Pro 2 ya. Dan tentunya nanti kita bakal happy-happyan, kita bakal seru-seruan bareng selama 5 jam tentunya dengan beragam acara yang bakal aku hadirkan untuk kamu khusus hari ini. Spesial banget enggak nih kalian teman-teman Pro 2 ya? Buat kamu mah aku, kamu mah selalu spesial buat aku gitu. Dan dari jam 10 ini kita mulai dulu, kita pemanasan dulu ya untuk semangat, lebih semangat lagi untuk acara-acara berikutnya. Kita mulai untuk di awal kali ini dari jam 10 sampai jam 12 seperti biasa, as usually every day, kita ada zona musik kamu teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu selama 2 jam tentunya dengan lagu-lagu yang kalian request nih ke Pro 2 RRI Bukit Tinggi, itu baik itu melalui Instagram ataupun melalui WhatsApp kita. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dari jam 12 sampai ke jam 1 dengan Funtertainment. Dan di Funtertainment nanti kita bakal bahas dari dunia hiburan, dari dunia entertainment, kira-kira ada fakta menarik apa nih ya, info update apa nih untuk di hari ini gitu. Dan kemudian nanti kita lanjutin lagi dari jam 1 ke jam 2 dengan acara Pro 2 Sport. Nah, seperti biasa di Pro 2 Sport nanti kita akan membahas seputar dunia olahraga, tapi hari ini kayaknya kita bakal kedatangan narasumber ya. Nah, nanti kita tengok aja apakah jadi. Nah, itu tungguin ya. Tungguin aku siaran ya sampai jam 2, sampai habis lah pokoknya ya. Dan teman Pro 2 juga nanti kita lanjutin dari jam 2 sampai ke jam 3 dengan acara asiknya bisnis. Gimana? Seru kan? Banyak kan acaranya? Banyak dong ya. Dan tentunya nanti di asiknya bisnis kita membahas seputar dunia bisnis lah, dunia entrepreneur yang kayaknya menarik untuk kita bakal gali. Dan untuk musik di zona musik kamu kali ini teman Pro 2, kalian boleh banget nih request selama 2 jam dari jam 10 ini sampai ke jam 12 nanti. Tentunya caranya gampang banget, kalau misalnya teman-teman Pro 2 bingung gimana caranya, caranya gampang banget teman Pro 2, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada Instagram kita, di situ ada story kita juga. Cus, ditengok story kita yang terbaru teman Pro 2. Di situ ada story yang udah aku upload, ada foto aku yang paling ganteng ya. Ya, laki-laki ganteng ya teman Pro 2, kalau cewek baru cantik gitu. Jadi di situ ada link, kalian boleh isi link itu. Kemudian kalau misalnya kalian nggak punya Instagram, boleh banget ke WhatsApp kita, dan itu di WhatsApp kita di nomor 0811-669-9480. Nah, caranya gampang banget kan? Sekali lagi aku ulangi teman Pro 2, di 0811-669-9480. Yay! Dan aku tungguin untuk requestan teman Pro 2 di hari ini ya. Kita tengok apakah di WhatsApp kita udah banyak yang request. Kita tengok dulu satu persatu apakah udah ada. Kita tengok, nanti kalau misalnya udah ada mungkin bisa langsung kita puterin kali ya untuk di hari ini. Kalau enggak kita nanti nunggu dulu nih teman-teman Pro 2 bakalan mau diputerin apa gitu. Dan ternyata teman Pro 2 belum ada yang request nih ya. Sembari menunggu requestan teman Pro 2 masuk untuk di hari ini, aku bakal puterin dulu satu lagu buat kamu di hari ini. Kira-kira ada lagu apa? Ini dia buat kamu. Bentar, aku tadi udah cari ini buat kamu. Dan lagunya ini spesial karena aku hadirin ini ya, memang kita menyambut pagi menjelang siang untuk di hari ini ya, di hari Senin. Gimana nih Senin kalian, udah siap untuk menghadapi hari yang gonjang-ganjing ini ya? Semoga kalian siap dan juga apa ya, bisa berjalan dengan lancar pokoknya ya. Karena memang sekarang tuh momennya paling pas banget buat memulai hari, karena memang hari Senin ya, the first of apa istilahnya ya, the first of weekdays. Jadi kalian harus semangat, harus kuat juga, karena memang kalau gak semangat dan kuat, mental kita yang kena jadi ya Tomo Pro 2. So jangan kemana-mana, ini dia lagu kamu buat kamu dulu, sembari menunggu request Tomo Pro 2 masuk. Ini dia

0: Hai teman-teman Pro2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @Pro2Bukit Tinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Asta Cita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu dia Topopro 2 diawali dengan lagunya Sabrina Leonor Haha. Ini request Topopro 2 yang masuk di WhatsApp kita di 0811-699-480 ya. Request aja ini ada spesial dari ada yang pertama ada di 0831144 sekian-sekian-sekian. Kemudian ada 0859-2178 sekian-sekian-sekian. Ada juga dari 0859-7425 sekian-sekian-sekian. Ada dari 0851-6132 sekian-sekian-sekian. 0852-7085 sekian-sekian-sekian. Kemudian ada lagi di 0812-4438 sekian-sekian-sekian. Ada juga dari 0813-8133 sekian-sekian-sekian. Ada juga dari 0812-9298 sekian-sekian-sekian. Ada juga dari 0815-8654 sekian-sekian-sekian. 0817-9555 sekian-sekian-sekian. Ada juga dari 0852-7464 sekian-sekian-sekian. Di 0852-8321 sekian-sekian-sekian. Ada juga di 0812-6821-1930 sekian-sekian-sekian-sekian. Ada juga dari 0838-1631 sekian-sekian-sekian. Ada juga dari 0857-4601 sekian-sekian-sekian. Dan juga ada 0823-2335 sekian-sekian-sekian. Dan yang terakhir ini ada 0817-7074 sekian-sekian-sekian. Nah itu dia, banyak banget ya request ya. Dan lagunya Haha ini memang best seller banget kalau di WhatsApp kita Topo Pro 2 misalnya kalian yang mau request ya. Dan kemudian aku juga mau diputerin lagunya lagi nih Topo Pro 2, ada yang request selamat pagi Kak, selamat pagi Min, bukan Kak ya. Selamat pagi Min, request lagunya Tak Akan Terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Terima kasih, saya dengerin lewat RRI Digital ya. Oke siap, thank you loh ya udah mau dengerin kami di RRI Digital. Dan lagunya Tak Akan Terulang ya, sebentar aku cariin ada gak ya. Tak Akan Terulang ada, dan ini udah aku siapin buat kamu lagunya ya, yang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Nah tunggu apa lagi Topo Pro 2, nanti aku juga mau muterin lagunya. Siapa nih bentar. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, selamat siang juga. Mau izin request lagunya dari Tata Janeta Korbanmu. Oke, okay. Tata Janeta 1 dari yang judulnya Korbanmu. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Slobot Kopal 82 FM, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salihat?
2: Iya, kok ini coba lupa.
3: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Oke teman Prodo, kita lanjut lagi di Seluruh Kepala Pak Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih dengar request teman-teman yang bakal masuk di hari ini teman Prodo ya. Dan kita bakal switch dulu ke Instagram kita teman Prodo, karena udah banyak banget nih yang request ya. Dari tadi kita udah di WhatsApp, sekarang kita bakal gantian lagi di Instagram kita. Nah kita mulai untuk teman Prodo requestan kalian yang pertama ya. Ini untuk di tanggal 29 teman Prodo ya. Kita bacain ada dari yang pertama, ada Noel Si Hasale di Maluku nih teman Prodo. Dia mau request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker gitu. Jadi kayak dia ngasih pesan nih, "Hai Miss, selamat pagi juga. Salam kenal, saya Noel, saya berasal dari Ambon. Saya ingin request lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker. Terima kasih. Semangat kerjanya, rezekinya melimpah selalu ya. Amin. Salam dari Ambon. Salam juga dari Bukit Tinggi ya, Kak." Siapa namanya ya? Kak Noel ya. Kemudian ada juga yang request lagu yang sama juga. Ini ada Sumpah Mati juga kalau gak salah ya. Nah ini dia, ada dari Kak Nathaniel Larvasel di Jawa Barat nih. Dia mau request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker. Dan selamat pagi buat teman-teman semua yang masih di jalan, aktivitas pagi, nugas, berangkat kuliah, atau mungkin apapun itu. Semoga lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker ini bisa menemani aktivitas pagi kalian hari ini ya, katanya cenah. Dan nanti lagunya dari Nicky Baker dan juga yang Sumpah Mati udah aku siapin teman-teman buat kalian di pagi hari ini. Kemudian ada juga ini yang request lagu yang sama juga dari Kak Fanboy.Niki. Dia request lagu yang sama juga dari Nicky Baker. Kemudian ada dari Kak Terisep di DKI Jakarta ya, Sumpah Mati juga dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto. Kemudian langsung aja kita baca juga request teman Pro 2 yang udah masuk. Ini ada yang seperti biasa teman Pro 2, ada Tania Yasika di DKI Jakarta. Dia mau request lagunya Di Ujung Minggu Pemisa Hira. Terima kasih Kak, selamat bertugas sama-sama. Kemudian ada Kak Gaby Gartiana di Aceh. Dia mau request lagu yang sama juga Di Ujung Minggu Pemisa Hira. Terima kasih Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu katanya. Sama-sama ya Kak, nanti selainnya bakal aku puterin lagunya. Kemudian ada juga Kak Aprianti Syahid di Sulawesi Selatan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan Kak. Amin, amin. Thank you ya Kak Aprianti. Kemudian ada Kak April.SHD di Sulawesi Selatan juga. Dia mau request lagu yang sama juga Di Ujung Minggu Pemisa Hira. Kemudian ada Kak Yazadis di Riau ya, request lagu juga yang sama. Kemudian dia kasih pesan Happy Monday, have a nice day. Thank you ya Kak Yazadis. Kemudian ada juga Kak Kirana Dewi di Sumatera Barat. Dia mau diputarin juga lagu yang salam yang sama juga. Dan dia kasih pesan salam buat Miracles Fanbase Miss Sahira Rock You katanya. Dan ada lagi Kak Nila Absari, Nabila Absarini. Terima kasih Kak, semangat siarannya katanya. Kemudian ada juga Kak Yumi Shalow di DKI Jakarta. Dan ada juga Kak Silva Maya. Kemudian ada Kak Kila Raifah di Sumatera Utara. Banyak teman Pro 2. So tunggu apa lagi, ini dia ada dua lagu di sesi ini. Ada Nicky Baker bersama Andi Rianto dengan judulnya Sumpah Mati. Dan kita lanjutkan dengan Mesahira di Ujung Minggu. Jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci semua buat 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
4: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
4: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
5: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
5: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 ya, hampir 55 menit kita meninggalkan pukul 10 di hari ini. Itu tandanya kebersamaan kita di part yang pertama akan segera berakhir. Masih ada di part kedua teman Pro 2 untuk di zona musik kamu. Tentunya kamu masih bisa request-request nih sesuai dengan keinginan kalian yang bakal mau kalian request di pagi menjelang siang ini teman-teman ya. Dan aku ada satu lagu buat kalian untuk nemenin kalian ya di pagi ini atau di siang hari ini. Aku mau muterin lagunya Pura-Pura dari Leodra, karena ini special request dari Kak Zatia ya. Zatia di Jawa Barat nih, dia katanya mau diputerin lagunya Pura-Pura dari Leodra. Nah, tunggu apa lagi? Ini dia lagunya buat kamu. So, jangan kemana-mana, aku tunggu requestan kalian sampai ke jam 12 nanti. Terus stay tune di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan kita masih di zona musik kamu untuk di part yang kedua ini, Teman Pro 2 ya. Tapi gimana nih kalian? Masih semangat enggak untuk kita seru-seruan di pagi hari ini? Harusnya sih masih semangat ya, karena memang sekarang tuh kan momennya awal Senin ya. Maksudnya awal weekdays di hari Senin ya. Jadi kayak kita tuh kudu semangat, Teman Pro 2 ya. Dan tentunya dengan lagu-lagu yang udah kalian request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi tentunya. Dan kita lanjut lagi dengan requestan Teman Pro 2 yang udah masuk di hari ini, teman-teman. Kira-kira ada siapa? Nah, langsung aja aku bacain ya. Ini ada yang mau diputarin lagunya. Ini siapa nih lagunya? Siapa nih yang mau diputarin nih ya? Di tanggal 29 ini ada dari Kak Sri Wahyu di Jawa Barat nih. Dia mau diputarin lagunya Wals Akhir Zaman dari Roni Parulian. Semangat terus buat yang sedang berjuang katanya. Oke, siap. Kemudian ada juga di 081221 sekian-sekian-sekian. Dia request lagu yang sama juga, Wals Akhir Zaman dari Roni Parulian ya. Dan kemudian kita bakal baca lagi, ini ada dari 082248844 sekian-sekian-sekian. Dia mau diputari juga lagu yang sama di Sumatera Barat ya, Wals Akhir Zaman dari Roni Parulian, terima kasih. Kemudian ada juga dari Sri Yolanda di Sumatera Barat juga, dia mau request lagu yang sama juga, Wals Akhir Zaman dari Roni Parulian. Salam buat yang dengerin lagu indah ini katanya. Dan ada juga Another Wigi dari Sumatera Barat, dia request lagu yang sama juga. Kasih pertanyaan aja deh, apa yang bakal kamu lakuin hari ini kalau misalnya besok dunia berakhir? Waduh, takut banget. Ya tentunya kita terus terus untuk beribadah ya, pokoknya yang terbaik lah untuk diri kita ya, intinya Teman Pro 2. Kemudian ada juga dari Kak Fadila Aisman di Sumatera Barat, dia request lagu yang sama juga, Wals Akhir Zaman dari Roni Parulian. Dan kita lanjut lagi Teman Pro 2 ya, untuk di tanggal 29 ini ada yang mau diputari lagunya siapa kira-kira nih dia. Ada yang mau diputerin lagunya Bahagia Lagi dari PC Kota di 082237 82 sekian-sekian-sekian. Dia mau diputerin lagunya Bahagia Lagi nih dari PC Kota ya. Salam buat PC First katanya. Kemudian udah itu aja, satu orang aja. Tapi gak apa-apa, lagunya udah aku siapin. Jadi jangan kemana-mana dulu, terus saya cek di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dalam acara Zona Musik Kamu untuk di hari ini. Tadi aku baru sempat putar lagunya Bahagia Lagi ya, Pisce Kota. Dan kita lanjut lagi dengan request atau Pak Prodo yang udah masuk di Instagram kita ya. Dan ini ada dari siapa ini yang mau request di tanggal hari ini, tanggal 29, bentar. Yang belum kuputerin atau belum kubacain. Ini yang pertama, bentar ya. Ini ada dari KL Syafa 21 di Yogyakarta. Dia mau diputerin lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Mesiaran Kamil, makasih. Sama-sama ya kak. Iya, aku disapa loh dari KL Syafa 21. Kemudian ada juga dari siapa? Bentar. Ku lihat satu-satu dulu. Ada dari Kak Bridge Jenny 29 di Jawa Timur. Dia mau diputerin juga lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Semangat seninya. Thank you ya Kak Bridge Jenny. Kemudian ada Kak Dewi Kurnia 53 di Jawa Timur juga. Mau diputerin lagu yang sama. Sehat selalu dan juga salam buat Om di Pontianak katanya. Dan ada lagi teman Pro 2. Udah itu aja. Dan kemudian kita lanjut lagi, teman Pro 2 ada yang request melalui Instagram kita juga. Katanya dia mau diputerin lagunya Remuk dari Eji Carvalho. Ini dari Kak Widianti di Jawa Barat nih. Dia mau diputerin lagunya ini, terima kasih katanya. Dan kalau misalnya kita tengok di WhatsApp kita juga ada nih teman Pro 2 lagu yang sama juga. Dari siapa ya kira-kira tadi ya? Kak Zulia ya. Kak Zulia di Jakarta, dia katanya mau diputerin lagunya Remuk dari Eji Carvalho. So, jangan kemana-mana, itu dua lagu di sesi ini. Terus saya cuci di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di zona musik kamu di jam 11.34 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjutin lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk. Kalau tadi kita di Instagram, sekarang bakal kita switch on to WhatsApp, teman Pro 2. Ini ada dari 0853268 sekian-sekian. Ini katanya Wahyu nih, mau request lagu Aku Jatuh Cinta by Dudi Oris. Dan lagunya udah aku siapin di sini buat kamu ya. Dan tentunya nanti setelah ini bakal aku puterin. Ini lagi jatuh cinta kayaknya, lagi butterfly era ya. Dan nanti setelah ini bakal aku puterin ya lagunya. Dan kemudian ada juga di Instagram kita, di @instagram @pro2bukittinggi, dia mau diputerin lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Ini dari kakak Zania di Kalimantan Timur. Katanya dia bilang ke untuk penyiarnya sehat selalu katanya. Oke. Okay. Thank you Kak Zania ya. Dan soal ini lagunya udah aku siapin. Dan jangan kemana-mana, lagunya nanti ya bakal aku puterin setelah lagunya Dudi Oris yang Aku Jatuh Cinta. Yang aku yang jatuh cinta gitu. Dan jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, terus saya cuy di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, di tepat pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita lanjut lagi requestan yang udah masuk melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Dan langsung aja aku bacain, teman Pro 2. Ini ada dari siapa ini kira-kira nih? Di 0895-6187 sekian. Ini Haris katanya mau request lagunya Sesi Potret by Ari Lesmana ya. Dan lagunya di sini udah aku siapin. Lagunya Sesi Potret, kemudian nanti kita juga puterin dari 0813-7682 sekian. Mau diputerin nih lagunya Kacamata dari Afgan. Oke, siap. Dan lagunya di sini aku udah siapin dua ya, tempat Pro 2. Dan kayaknya nih sebentar lagi kita bakalan beralih acara nih. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 11 untuk di hari ini ya teman Prodo. Itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Zona Musik Kamu akan berakhir setelah ini. Tapi teman Prodo gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada Fantartainment yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 12 sampai ke jam 1 ya. So teman Prodo, jangan-jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Halo teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Di jam 12:12 waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara Fantertainment untuk di hari ini di tanggal 29 Juni 2026 teman Prodo ya. Dan ini which is hari Senin. Dan tadinya di Fantertainment kali ini kita bakal update nih, karena kemarin udah weekend ya, kita udah lama gak

Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa

0: Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar, hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan segera dengarkan seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk hari ini, tepat di pukul 12:24 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Oke, teman Pro 2 di jam 12.36 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Tentunya kita udah berada di Funtertainment ya. Tapi sebelum itu, kita lanjut, teman Pro 2, aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk di hari ini. Edisi 26 Juni 2026. Dan tentunya hari ini hari Senin, teman Pro 2 ya. Dan ini untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan Funtertainment kali ini, teman Pro 2, kita akan membahas tentang HBO Max nih yang rilis trailer Stuart Fails to Save the Universe. Jadi teman Pro 2, HBO Max ini merilis trailer serial Stuart Fails to Save the Universe, sebuah spin-off ya dari The Big Bang Theory. Jadi serial tersebut ini dijadwalkan tayang perdana pada 23 Juli 2026 dengan total 10 episode, teman Pro 2. Dan langsung dilansir dari Variety, katanya di Rabu 24 Juni lalu, ini serial ini akan dirilis secara mingguan setiap hari Kamis. Dan tentunya cerita ini bakal berfokus pada Stuart Bloom, yang pemilik toko buku komik yang tanpa sengaja merusak ya sebuah perangkat sebuah Sheldon dan juga Leonard. Dan nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus saya curi selamat ke 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita masih tentang di Fantartainment kali ini ya teman-teman. Kita masih pembahasan kita yaitu mengenai siapa tadi yang kita bahas, ayo ya. Dan sesuai yang aku bilang tadi di awal, kita tadi membahas tentang film ya teman Pro 2. Tapi filmnya nih bentar, aku cari dulu. Dan untuk filmnya tadi kita menjelaskan mengenai ada salah satu film ya yang bakal tayang di HBO Max ya Taman Pro 2, karena ini memang rame banget dibahas juga, karena ini juga udah membawa apa ya, cerita yang luar biasa nih, ngena banget di kehidupan sehari-hari tentunya. Dan Taman Pro 2 juga kita ini dia, jadi judulnya itu The Steward Failed to Save the Universe Taman Pro 2 ya. Dan tentunya kerusakan tersebut ya memicu kehancuran multiverse, sehingga Steward ini kemudian ditugaskan untuk memulihkan kembali realitas yang kacau ini nih. Dan tentunya dalam misinya, Steward ini dibantu oleh pacarnya Dennis, temannya yang ahli dengan geologi itu Bert, serta Barry Kripke. Jadi tentunya mereka ini harus menghadapi berbagai versi alam semesta alternatif ya. Dan termasuk kemunculan karakter-karakter dari semesta lain, yaitu The Big Bang Theory, dengan situasi yang digambarkan semakin yang tidak terkendali nih teman-teman. Tentunya serial ini dibintangi langsung oleh Kevin Sussman sebagai Stuart dan juga Lauren Lapkus sebagai Dennis. Dan selain ini juga, serial ini juga dibintangi oleh Brian Posehn sebagai Bert, dan juga ada John Ross Bowie sebagai Barry Kripke. Dan tentunya proyek ini juga pertama kali diumumkan pada April 2023 dan juga dikembangkan oleh Chuck Lorre bersama Zach Penn dan juga Bill Prady. Tentunya produksi serial ini dilakukan oleh Chuck Lorre Productions bekerjasama dengan Warner Bros Television. So teman produksi, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

program informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Funtertainment di hari ini. Selain ini bakal ada produser yang bakal nemenin kamu. Seperti janji kamu, aku akan hadirkan narasumber luar biasa untuk di hari ini. Seperti yang ada di Instagram kita di @pro2 Bukit Tinggi Taman Pro 2. Oleh karena itu jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Spotify Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

0: Halo, selamat siang teman Pro 2, masih di
1: Slow 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan balik lagi bareng Emil ya teman Pro 2, seperti yang janji aku tadi, yang aku bilang di awal tadi. Bahasanya di Pro 2 Sport kali ini, kita bakalan kehadiran narasumber luar biasa untuk hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tahukah kamu bahasanya sekarang kamu gak hanya bisa dengerin aku di kanal 94,8 FM aja, tetapi juga bisa langsung dengerin aku dan juga tonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi teman Pro 2. Dan teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah judul yang udah tertera di belakang layar kita bersama-sama ini teman Pro 2, yaitu jurus hidup dari seorang karateka. Dan kalau teman Pro 2 ya, biasanya kalau misalnya mendengar kata karate, ini banyak yang terbayang oleh teman-teman Pro 2, biasanya kayak tendangan, kemudian ada pukulan juga, atau mungkin teriakan khas pas latihan kali ya. Dan tentunya ternyata teman Pro 2, karate ini punya banyak pelajaran hidup yang bisa diterapkan di sekolah, ada di kampus juga, ada di tempat kerja juga, bahkan dalam menghadapi masalah sehari-hari teman Pro 2. Nah, kira-kira jurus apa aja yang bisa kita, yang bikin kita lebih tangguh lagi, kemudian kita bisa kuat lagi dalam menjalani hidup? Nah, siang hari ini udah ada barengan dengan aku teman Pro 2, ada Abang Fauzi. Assalamualaikum Bang Fauzi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa kabarnya nih Bang Fauzi?
2: Alhamdulillah baik secara hari ini.
1: Alhamdulillah baik guys, dan alhamdulillah bisa datang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi hari ini. Terima kasih udah mau hadir Bang Fauzi. Ini tadi gimana perjalanan ke sini Bang Fauzi, kalau boleh cerita?
2: Lancar sih.
1: Lancar ya.
2: Lancar, tapi Bukit Tinggi hari ini mungkin macet.
1: Iya, oke. Oh, ini libur. Karena banyak iya anak-anak lagi libur. Benar-benar setuju banget. Ini udah dari 2 hari yang lalu mungkin aku ngerasain nih, Bang. Kalau Kota Bukit Tinggi ini lagi rame-ramenya, enggak cuma siang, malam juga.
2: Mulai orang Bukit Tinggi untuk mengalah dengan keadaan.
1: Iya, kayaknya ya kita wajib mengalah.
2: Ngalah dulu.
1: Kita duluin orang pariwisata yang datang ya ke Kota Bukit Tinggi kita ini. Nah, Bang, kita tahu untuk pembahasan kita hari ini mengenai jurus hidup dari seorang karateka. Sebenarnya boleh gak perkenalkan diri terlebih dahulu dari Bang Fauzi ini?
2: Panjang atau pendek?
1: Pendek aja dulu.
2: Pendek aja.
1: Nanti baik, kita baru bahas kulik-kulik lagi di pertanyaan.
2: Jadi dikuliti ya. Baik. Lebaran haji udah lewat sih sebenarnya.
1: Iya benar.
2: Baik. Kalau nama kasih orang tua gitu kan, namanya nama saya Fauzi Abdurrahman.
1: Oke.
2: Bukan Fauzi Abdurrahman. Ini lucu loh.
1: Gimana tuh?
2: Orang selalu salah buat namaku.
1: Kenapa kok bisa salah ini?
2: Antara Fauzi, namanya kan sebenarnya kalau nama yang dikasih orang tua itu adalah Fauzi Abdurrahman.
1: Oke.
2: Okay. Tapi orang buat nama Fauzi Abdurrahman.
1: Oh, digabung.
2: Iya,
1: benar-benar. Nah, jadi bisa
2: tapi
1: ya.
2: Apa-apa, makanya tapi sama. Apa-apa.
1: Ya oke, okay, oke. Okay.
2: Terus karena usia, tuntutan takdir Tuhan berkeluarga, orang Minang nih, bergelar Malin Ame. Karena gelarnya harus naikkan sekarang. Sedangkan wagub aja pakai gelar sekarang.
1: Iya dong.
2: Gelar adat. Jadi bukan jomblo lagi,
1: okay. Sold
2: out.
1: Udah sold out ya guys.
2: Sold out, okay. Kalau pendidikan dari SD di Tilatang Kamang, desanya cukup kecil, tapi warga cukup banyak. Lanjut ke MTSN, lanjut ke MAN 1 Bukit Tinggi, lanjut kuliah di Merantau.
1: Oke. Okay.
2: Karena Merantau Bujang dahulu di Kampung Baguno Balun. Pagi dulu merantau, kuliah di Malaysia.
1: Malaysia jauh ya, jadi, ya tetangga
2: tapi
1: sebelah.
2: Tapi pulang
1: balik lagi
2: ke kampung lagi.
1: Ya dong, wajib pasti.
2: Rupanya lebih indah rumput di tanah sendiri daripada tetangga.
1: Iya, setuju banget.
2: Oke, ya, itu pendidikan itu. Aktivitas saya pengajar. Sekarang ada berapa kampus, enggak usah sebut deh. Pokoknya saya seorang guru.
1: Masya Allah, guru
2: sisi ya. Sisi lain hobinya tani. Hobinya yang lain adalah makan, lihat dari badan.
1: Luar biasa.
2: Oke, kalau karate nih. Karate adalah ini sebenarnya adalah tuntutan.
1: Oke.
2: Okay. Dari orang tua.
1: Gimana tuh, Bang?
2: Kisahnya waktu itu di tahun deh ketahuan
1: usia nih. Aduh.
2: Usia ketahuan nih. Ketahuan usia nih dari tahun dari
1: tahan
2: ini.
1: Tahan dulu enggak sih?
2: Ya, tahan dulu deh.
1: Tahan dulu enggak sih?
2: Itu simpelnya.
1: Nanti kita cerita lagi. Yep. Nah, sebelum itu kita akan menanya-nanya dulu ke Bang Fauzi ini. Sebenarnya pertama kali nih. Nah, ini baru kita masuk. Nah. Pertama kali Bang Fauzi ini mengenal karate. Itu kapan sih sebenarnya?
2: Ini dipaksa orang tua.
1: Dipaksa.
2: Iya, gara-gara gini. Ketahuan ini kalau disebut film tontonan ini ketahuan anak tahun berapa?
1: Okay. Filmnya apa tuh? Kayaknya aku pernah nonton juga.
2: Jadi habis subuh, karena di usia itu alhamdulillah sudah selesai khatam Quran, di usia itu nggak ada kegiatan subuh, nggak ada DS, DS
1: lewat,
2: tidak lewat
1: nih. Nggak ada nih.
2: Di kelas 2 SD
1: udah selesai nih. Okay, gitu.
2: Dulunya kelas 2 SD ini udah terlalu cepat karbitan nih.
1: Oke.
2: Karena selesai DS enggak. Jadi bangun tidur, plek TV, nggak buat judul film nggak apa-apa ya. Itu tuh Shinchan sama Chibi Maruko-chan sebelum Doraemon.
1: Iya iya betul. Oke, betul.
2: Oke, tahun angkatan tahun berapa nih orangnya?
1: Betul.
2: Jadi karena dari orang tua bilang nggak usah nonton, daripada asikan nonton TV, kegiatan hari Minggu nggak ada, dimasukkanlah ke karate.
1: Oke.
2: Dasar saya belajar karate itu di SMP 1 Tilatang Kamang atau sering seorang SMP Pakan Kami.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Basic off di sana. Pelatih saya sampai afdal. Mudah-mudahan sehat sampai sekarang boleh insya Allah. Itu di kelas 2 SD.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau 2 kelas SD itu sekarang udah usia saya ada 30-an lebih, ya hampir 20 tahunan bergelut di karate. Nah, kenapa saya jatuh cinta pada karate?
1: Aduh, gimana tuh, Bang?
2: Cinta saya karate itu bukan saya enggak cinta sama olahraga lain,
1: tidak. Iya, gitu, benar-benar. Ya. Jadi kayak
2: tapi ada yang bikin kepincut gitu.
1: Oh, ada ini poin plusnya.
2: Poin plus.
1: Apa tuh, Bang?
2: Saya penyidap asma akut.
1: Oh, oke, okay. Asma akut dulu.
2: Iya, dulu. Tapi sekarang masih agak sesak nafas juga karena bukan masalah penyakit, berat badan naik.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi ini udah mulai better dari sebelumnya enggak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi
1: ya.
2: Asma saya hilang. Itu pertama, yang poin pertama olahraga yang betul-betul dilaksanakan secara serius, stimulannya adalah kesehatan terjaga.
1: Oke,
2: okay, apapun olahraganya. Jadi cinta pertama itu gara-gara sembuh dari penyakit.
1: Ah, masya Allah. Jadi dengan olahraga bisa sembuh dari penyakit, yep, gitu ya. Luar biasa sih. Aku dulu juga ada pengalaman nih, Bang. Jadi sempat nge-gym nih. Nge-gym aja, tapi cuman yang intensitasnya tinggi, kayak high rocks gitu. Oke,
2: okay, paham.
1: Kayak gitu ya. Nah, itu awalnya tuh ngidepin ini, apa namanya, mah dan GERD. Nah, setelah mengikuti latihan itu, mulai berkurang nih, Bang. Even kayak masih kayak jarang makan, mungkin telat makan, kayak gitu. Jadi kayak udah mulai berkurang, tanda itu. Jadi, mungkin itu salah satu bentuk cinta kepada olahraga itu tadi ya.
2: Salah satunya. Iya, benar. Dan orang bilang sombong kali sih. Kenapa gitu? Orang suka bola, orang suka voli, apa di Telatang Kamang agam itu hobinya anak-anak muda voli.
1: Iya betul.
2: Enggak minat satupun.
1: Serius.
2: Jadi bapak saya atlet voli. Beliau jadi pegawai negeri sipil gara-gara bola voli.
1: Okay.
2: Dan anaknya enggak ada yang minat
1: sama bola voli tadi. Atau olahraga?
2: Olahraganya, jangan olahraga. Bola voli lah. Kalau bola voli ada lain maksud.
1: Iya, benar. Oke. Jadi itu alasannya tadi.
2: Itu alasan pertamanya.
1: Luar biasa. Nah, kalau misalnya yang membuat Bang Fauzi sendiri jatuh cinta dan juga tetap bertahan
2: di karate.
1: Di karate itu kira-kira apa?
2: Saya garis bawahi dulu.
1: Boleh.
2: Oke, gini. Apapun olahraga bela diri. Mau itu dari lokal Indonesia, pencak silat, dan dari luar negeri. Ada salah satu nilai, karena setiap olahraga bela diri itu berasal dari kearifan lokal, nilai budaya, nilai adat, dan budi pekerti.
1: Betul.
2: Kearifan lokal setiap daerah.
1: Betul.
2: Mau itu taekwondo, mau itu muay thai, mau itu wushu, mau itu karate sendiri, mau itu kempo, maupun silat. Dan artinya semua bela diri mendidik praktisinya untuk punya etika, punya norma, punya budi luhur yang baik.
1: Okay.
2: Secara garis induknya atau garis terbenang merahnya, praktisi bela diri bukan orang yang emosional, bukan orang yang mudah kepancing, dan punya kesabaran tinggi. Nilai moral dan nilai budaya di tangannya. Nah, kepincut karate di situ. Nah, karate itu tuh ada lima standar atau lima sumpah bagi seorang karateka. Karateka itu pribadi yang menikmati karate.
1: Okay.
2: Kalau dojo itu tempat latihan.
1: Oh, dojo itu tempat latihan ya.
2: Kalau senpai itu senior.
1: Oh, senior.
2: Sensei guru.
1: Oke. Sensei jadi, guru, senpai senior. Oke. Okay.
2: Nah,
1: paham.
2: Sanggup patuh pada kejujuran, sanggup memprestasi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, sanggup menguasai diri. Item-item itu yang membuat saya jadi cinta pada karate. Karena seorang karateka itu harus sifatnya jujur. Sanggup mempertinggi prestasi. Artinya apa? Gak ada cerita mundur bagi seorang karateka.
1: Betul.
2: Dan itu setiap budaya ada, setiap apapun ada. Nah, nilai-nilai itu yang membuat saya jatuh cinta pada karate. Bukan saya gak jatuh cinta pada olahraga lain.
1: Iya, benar. Maksudnya itu ada poin plusnya nih.
2: Dapat nikmatnya dulu di karate gitu. Iya, sama orang jatuh cintanya kok sama martabak Mesir.
1: Iya, kenapa gak martabak
2: kakak gitu.
1: Iya, dan, atau gak terang bulan.
2: Kayak picut gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Sama Mesir. Nah, jadi kalau sukanya karate itu karena etosnya.
1: Okay.
2: Nah, mendapati nikmat pertama etosnya. Tapi saya enggak bilang semua.

0: identitas di situ. Ada naik, ada turun. Ada yang sama tinggi, ada yang harus didahulukan. Iya, betul.
1: Luar biasa teman Pro 2. Ini masih awal loh, udah deep banget bang. Masih menit 13 ini bang. Dan kalau misalnya kita ngomongin nih, ketika abang udah mengenal karate dan juga mungkin olahraga yang lainnya ya, itu tantangan apa sih yang paling berkesan yang pernah abang lewati ketika di karate ini?
0: Oke. Pertama adalah usia.
1: Usia awalnya.
0: Di usia muda,
1: belia
0: itu kita masih asik main loh.
1: Iya betul.
0: Pagi mau main teman-teman, mau huru hara kesana kesini. Di zaman itu lagi asik-asiknya main dingdong. Aduh, ketahuan usia.
1: Betul.
0: Dingdong di Pasar Banto sama Aurta Jungkang.
1: Apa tuh?
0: You know, belum tahu.
1: Belum tahu. Apalagi aku bukan
0: anak zaman itu tahu. Gitu.
1: Apalagi aku bukan orang sini.
0: Nah,
1: gitu.
0: Belum PS loh.
1: Iya, benar.
0: Belum main kenal PS. Gameboard aja tuh udah kelas 6 SD. Nah, ketahuan usianya berapa?
1: Iya.
0: Nah,
1: nampak banget ketinggalannya.
0: Nah, di usia muda,
1: itu
0: adanya kerjasama antara orang tua, si anak, dan pelatih. Mau zaman sekarang pun seperti itu. Apalagi sekarang lebih berat ujiannya.
1: Betul.
0: Lingkungan yang ngajak main, ngajak gini-gini dan itu, kita disupport sama orang tua. Jadi usia mau usia 6, 5, 6, 7, 8 itu supporting orang tua sangat penting. Orang tua keras.
1: Betul.
0: Keras, tapi dia ngasih reward.
1: Dia
0: pergi latihan, jajan ada. Zaman itu duit dari 500 rupiah bisa naik 1000, alhamdulillah.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, itu periode pertama. Periode kedua adalah godaan dari apa maksud dari dunia pendidikan. Gimana kamu harus berprestasi di
1: akademik?
0: Dia harus berprestasi juga di non-akademik.
1: Non-akademik, betul.
0: Di sini peran orang tua dan si anak diri harus saling supporting dalam artian ketika dia latihan, ketika dia belajar. Nah, maksudnya gimana?
1: Ya.
0: Ketika moodnya nggak ada, orang tua kasih semangat. Ketika moodnya ada, supporting betul-betul. Nah, bukan ngasih beban. Nah, sekarang yang buat anak-anak nggak mau olahraga, nggak mau ngejar eskulnya bagus, adalah ketika supportnya ada satu sisi.
1: Oh, hanya di akademik aja biasanya.
0: Akademi aja. Ya,
1: betul.
0: Sedangkan di zaman sekarang, itu tuh beda zaman dulu. Zaman sekarang, lu punya prestasi.
1: Betul.
0: Lu punya non-academic prestation. Betul. Mau e-school, mau di bidang seni, mau di olahraga, itu disupport loh.
1: Itu tetap achievement.
0: Scholarship-nya banyak, beasiswanya banyak.
1: Betul.
0: Mau masuk perkuliahan gampang. Lu punya medali. Zaman saya.
1: Zaman iya betul.
0: Zaman abang itu. Mau bawa medali satu koper. Berlembar-lembar sertifikat.
1: Iya benar.
0: Oh. Punya
1: gitu.
0: Sekarang you punya presisi, this your rewards. Hafal 5 juz saja udah gampang milik fakultas sekarang.
1: Iya benar.
0: Dulu gak sampai hafal 20 juz
1: belum tentu.
0: Jawabannya apa?
1: Apa tuh?
0: Kata dua huruf.
1: Oh gitu doang.
0: Oh ya, punya prestasi. Udah. Nah, yang terakhir adalah godaan yang paling berat itu adalah kebutuhan. Kalau Anda hobi di olahraga, Anda mendalami olahraga, jangan memikir tentang ekonomisnya. Kalau kerja profit, lu gak akan mendapat hasil yang bagus.
1: Iya benar.
0: Ini olahraga loh,
1: aktivitas
0: loh.
1: Iya benar.
0: Kalau lu mau bisnis, buka toko olahraga, juara alat olahraga, selesai perkara.
1: Iya benar-benar. Itu udah problem solve. Dengan kalau misalnya benar-benar mencari profit tadi ya.
0: Iya.
1: Dan kita di sini olahraga membicarakan tentang sportivitas. Gitu.
0: Sportivitas,
1: iya nah, kan?
0: Kalau ingin mendapatkan nilai orang yang mendalami olahraga apapun olahraganya, termasuk saya di olahraga apapun sih, kalau ujung-ujungnya duit, lu butuh duit nih, lu ada tawaran, tapi lu harus konsisten dengan keinginan lu.
1: Aduh,
0: susah kan?
1: Iya, susah banget.
0: Susah lu mau jalan kemana?
1: Iya, kalau misalnya
0: lagi butuh duit, dan ini adalah prinsip hidup ini.
1: Iya.
0: Olahraga ini biarpun bukannya masalah believe your God atau ketuhanan, tapi ini adalah tentang pribadi, karakter.
1: Karakter.
0: Kita. Olahraga itu membentuk karakter lah.
1: Iya benar-benar.
0: Mau apapun olahraganya, karakter di situ, sportivitasnya di situ gitu.
1: Betul.
0: Kalau godaan terbesar paling berat itu.
1: Hmm.
0: Jadi ketika itu lu harus cari pekerjaan yang mapan. Dari awal tadi akademik lu bagusin, langkahin bagus. Ketika lu punya dunia kerja, ketika itu hobi lu akan jalan santai.
1: Jadi ngikutin aja ya.
0: Lu mau ke kegiatan kemana? Karena apa?

0: mau event apapun, itu butuh dana loh.
1: Iya benar, setuju. Sedangkan lari yang 5 km aja.
0: Kita mau minta dana ke daerah. Apa beda dan gak cukup?
1: Udah samanya efisiensi. Jadi gak ada lagi deh.
0: Biarpun TKD itu masuk ke sumber besar, tapi khusus untuk bencana.
1: Oke. Jadi beda lagi nih.
0: Ya,
1: beda lagi deh.
0: Jadi sekarang lu harus apa? Harus cari betul-betul olahraga itu jadi prinsip hidup. Masalah kebutuhan hidup, lu cari yang lain. Jangan lu jadiin olahraga, lu jadi hidup.
1: Betul.
0: Tapi kalau rezekinya jalan dari olahraga, itu Tuhan punya kuasa.
1: Iya, betul.
0: Lu punya prestasi, lu punya kemampuan, lu punya pengalaman, orang ngambil lu pelatih, anak-anak lu jadi, lu dapat bonus, itu nilai bonus, bukan keuntungan.
1: Iya, betul.
0: Ketika itu lu gak dapat, lu puas. Ketika lu gak dapat, lu gak apa-apa.
1: Iya, benar.
0: Nah, betul. Gitu.
1: Setuju, setuju, setuju banget. Nah, kalau misalnya, ini kan banyak orang yang mengenal, ini kita kembali lagi ke karate tadi ya Bang. Kalau misalnya kan ini banyak nih orang yang mengenal karate. Banyak orang mengenal karate sebagai olahraga bela diri. Nah, menurut Bang Fauzi sendiri, ini apakah, sebenarnya apa sih makna dari karate ini yang sesungguhnya gitu?
0: Karate, kalau balik ke flashback sejarah. Ini kan lahirnya di Jepang.
1: Oke.
0: Masa transisi ketika itu para buruh, para petani di Jepang, maaf tahun yang saya gak inget.
1: Iya.
0: Agak sedikit blank sejarah,
1: iya,
0: tapi kisah yang kami dapati, yang kami cerita, yang kayak kita bisa dicek di Wikipedia atau di Google pun juga ada. Transisinya ketika itu para petani di Jepang nggak boleh pegang senjata apapun. Jadi ketika itu di zaman kekaisaran, zamannya itu lupa saya, tapi ketika itu para petani tergeser, orang-orang yang hebat berpegang power gitu. Di sisi itu baru munculnya olahraga bela diri. Ini sebenarnya karate ini mixing. Ada unsur campuran dari penganut Buddha yang datang ke Jepang. Karate itu adalah bela diri tangan kosong. Artinya gunakan fisik, gunakan teknik yang tanpa alat apapun untuk membela diri. Nah, bela diri artinya apa? Dalam bahasa Minang, lawan tidak dicari ketika bertemu.
1: Betul.
0: Nah, artinya bela diri itu bukan self protection, tapi self confidence. Jadi bagaimana diri kita percaya diri bahwa kita ini harus enggak sih, ini enggak usah dihadapi sih.
1: Tapi
0: ketika kita udah tertindas, ketika kita tetap harus membela diri. Nah, membela diri itu bukan harus bertarung, tidak, tapi harus dielakkan, harus ditangkis. Artinya dalam kehidupan enggak harus
1: dilawan.
0: Enggak
1: harus.
0: Kita harus surut deh. Karena itu dalam apa, di dalam Islam tuh. Di Quran diulang-ulang tuh sabar. Nah, sabar tuh kunci paling enteng.
1: Iya, benar-benar. Jadi kayak
0: kalau karate itu olahraga yang memperjuangkan prestasi, yang memperjuangkan pengendalian diri, menjaga sopan santun. Dan karate ini adalah olahraga yang gunakan apa yang ada pada dirimu. Means di sisi lain adalah kembangkan kemampuanmu.
1: Setuju.
0: Jangan berharap dengan orang lain.
1: Iya, setuju, setuju banget. Nah, Bang, kalau misalnya ini kan kita tahu bahwasanya karate ini banyak jurus di dalamnya.
0: Banyak.
1: Banyak banget.
0: Banyak.
1: Ya. Banyak banget ya. Dan kalau misalnya dalam kehidupan, jurus apa sih yang paling penting untuk dimiliki seseorang?
0: Nah, di karate itu ada suki. Suki itu tangan.
1: Oh, suki.
0: Oke. Okay.
1: Namanya suki ya.
0: Suki.
1: Aduh, kayak ini kaki. All you can eat nih.
0: Oh, iya. Beda ya. Anggap aja all you can eat. Giri itu kaki. Nah, kalau kita bawa ke sisi kehidupan, tangan ini jangan buat dia untuk selalu diam. Bergerak terus, artinya apa? Apa yang ada di tangan kita itu bisa ngasih produktivitas ketika kita mau melakukan bekerja apa, bukan menjadi tangan di bawah. Jadi seorang karateka itu tuh tangannya tuh gak bisa diam. Dia terus bekerja.
1: Bekerja.
0: Kaki, suki, tendangan itu cuma tiga, gak banyak-banyak.
1: Banyak-banyak.
0: Ada berapa jenis tendang, ada maigiricu dan jodang, banyak jenis gitu. Nah, means sisinya apa adalah, lu jangan diam, lu harus bergerak terus kalau ingin mendapatkan hasil.
1: Betul.
0: Olahraga apapun sebenarnya itu sih.
1: Iya, benar. Gerak. Iya, betul-betul.
0: Di bela diri ada kuda-kuda, dachi nama di bahasa Jepang, karate. Dachi, kuda-kuda adalah stand power. Karena kalau kuda-kuda pendirian itu kuat, mau goyang apapun, dia akan goyang. Balik ke sisi agama, kita orang agama, iman itu kuncinya. Kalau udah
1: intinya iman.
0: Nah, jadi kuda-kuda, pendirian kita, pergerakan kita, ayunan tangan kita itu betul-betul lurus, jangan pernah berkelok. Kalau berkelok nggak ada power, kalau nggak lurus dia akan lemah. Oh, dari kehidupan gitu. Seperti itu.
1: Jadi
0: ya harus mukul.
1: Ternyata ada filosofinya ya. Iya. Ada filosofinya di dalam itu.
0: Nah karena itu saya bilang dari awal tadi kan, okay. Apapun bela dirinya, hmm. mau dari negara apapun, dalam sektor budaya apapun, hmm. nilai budaya, nilai adat, norma adat, budi pekerti itu pasti ada.
1: Berarti itu termasuk filosofi atau nilai mungkin yang sering Bang Fauzi sampaikan ke murid-murid Bang Fauzi ini?
0: Semuanya sih.
1: Semuanya ya.
0: Karena kita bukan mengejar medali loh intinya.
1: Iya.
0: Medali itu dari reward sebenarnya.
1: Bonus.
0: Bonus.
1: Betul.
0: Sebenarnya adalah apa yang kamu bawa pulang ke rumah, mm-hmm. dan apa yang mau kamu sebarkan pada saudara dan temanmu.
1: Mm-hmm.
0: Nyaman nggak nyaman orang yang sekitar itu adalah pribadi kita.
1: Oke.
0: Okay. Orang nggak suka itu pribadi kita juga, bukan orang lain disalahkan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau Umar bin Khattab bilang, isabhu qabla an tuhasabu. Mm-hmm. Isap nilai dulu, isap hitung-hitung diri sendiri, jangan sendiri. Orang lain lihat.
1: Oh gitu.
0: Di karate juga gitu, di beda diri apapun kayak gitu juga.
1: Oke. Nah, kalau misalnya karate sendiri ini kan mengajarkan seseorang untuk menghormati orang lain,
0: yeah.
1: termasuk musuh kita.
0: Iya. Yeah.
1: Itu gimana tuh Bang filosofinya?
0: Jadi namanya self control di karate, sebenarnya sih bukan karate juga sih.
1: Di semua.
0: Semua beda diri ada self control. Di karate menjunjung tinggi self control.
1: Oke. Okay.
0: Lebih banyak tangki karate, gerakan lebih banyak tangkisan loh.
1: Oh gitu.
0: Daripada pukulan.
1: Oh, ini fun fact nih teman Pro 2 ya. Hmm. Karena baru tahu nih. Karena
0: dihitung cuman beberapa pukulan.
1: Oke.
0: Okay. Ada namanya Jodan Suki, pukulan perut. Mm-hmm. Ada dua tipe. Suki, Jodang, ada berapa tiga. Mm-hmm. Dan rata-rata di bela diri karate itu kebanyakan tangkisan. Misalnya apa?
1: Mm-hmm.
0: Lebih elakkan dulu deh.
1: Oh lebih mengelak dulu.
0: Elakkan dulu.
1: Nangkis deh. Tadi.
0: Daripada nambah masalah, okay. lebih kita kurangin.
1: Oke, okay, siap.
0: Nah kadang-kadang orang mm-hmm. yang gak suka dengan kita, orang mau buat jahat dengan kita, ketika kita lebih mundur, mm-hmm. ketika lebih kita lunak, kebanyakan orang itu akan lebih lunak. Kalau kita, orang itu kan sama-sama emosi. Kalau kita sama-sama emosi kayak batu,
1: iya, pecah
0: benar. Lebih baik jadi bubur kita.
1: Jadi kita,
0: dia jatuh ke dalam kita, tenggelam. Habis dia sebenarnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kita gak rusak loh.
1: Iya benar. Setuju. Iya ya, kalau dipikir-pikir benar ya.
0: Dan rata-rata loh, bukan hanya karate sih sebenarnya. Mau itu silat, mau itu taekwondo, kempo, olahraga apapun bela diri. Mau disebut kata-kata bela diri itu apa? Membela diri, bukan menghantam seseorang.
1: Ketika orang latihan nih Bang, latihan karate ini tadi, mana sih yang lebih sulit untuk melatih anak murid Bang Fauzi sendiri, itu fisik atau mental mereka Bang?
0: Paling susah itu mental.
1: Mental ya?
0: Fisik itu bisa scheduling.
1: Oh gitu?
0: Ya.
1: Berarti bisa di
0: kalau dia susah sama orang tuanya kita kerjasama.
1: Oke. Okay.
0: Fisik.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau etika, kalau pribadi seseorang itu paling susah loh. Tapi itu dilakukan secara dengan nilai disiplin yang bagus.
1: Oke. Okay.
0: Kerja sama tim. Dan artinya apa? Kita seorang pelatih. Kohai. Kohai itu anak murid.
1: Oh, kohai itu sebutan anak muridnya.
0: Anak murid.
1: Oke. Okay.
0: Terus wali murid.
1: Beda lagi.
0: Orang tua, bukan enggak ada itu.
1: Enggak ada sebutan. Oke.
0: Kayak enggak paham betul bahasa Jepang sebenarnya.
1: Iya, benar. Sebenarnya jadi, ada cuma
0: ada,
1: belum tahu ya.
0: Orang tua murid. Uh-huh. Nah, ini ada kerja sama tim bareng.
1: Oh.
0: Nah, ketika di tempat latihan dia kena hukuman, mulai malas, nah ketika itu orang tua support. Disiplin latihan, yuk pergi datang latihan, dorong. Karena itu rata-rata anak-anak sekarang Gen Z sampai zaman sekarang ini, kalau tanpa support orang tua enggak jadi.
1: Yeah,
0: orang tua yang lalai, anak-anaknya kan lalai. Kalau dulu beda loh, anak-anak milenial itu supporting orang tuanya gak ada. Nah artinya bukan nganter, artinya nyuruh pergi, udah. Mereka kasih kepercayaan, jadilah. Tapi kalau sekarang gak, karena apa? Godanya cukup banyak.
1: Yeah.
0: Mereka pola pikir mereka lebih berkembang daripada kita, daripada zaman saya, adalah ketika mereka sudah bertemu dengan gadget.
1: Gadget, betul, setuju.
0: Kalau mereka udah fokus gadget, susah lah. Harus supportnya tiga, harus kerjasama, nggak bisa sendiri, nggak bisa guru sekolah juga.
1: Apakah itu termasuk juga melatih disiplin mereka?
0: Ya, disiplin, karena gadget tentu nggak udah kebutuhan sekarang.
1: Oke, ya benar-benar.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Nggak bisa dilakin lah.
1: Iya, benar. Mau ngapain aja kegiatannya harus ada gadget.
0: Nah
1: itu dia.
0: Contoh saya, butuh nggak butuh, toto tap di sini nih.
1: Iya benar, ada.
0: Butuh nggak butuh nih.
1: Iya benar.
0: Masa saya butuh kan,
1: punya nggak butuh. Harus ada di samping kita.
0: Nah, ada gitu. Nah, kebutuhan tapi di karate, di olahraga itu ada self confidence, jadi kepercayaan pribadi kita itu harus dibangun bahwa butuhnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
1: Oke. Okay.
0: Maksudnya apa? Ketika lu butuh kertas, tentu lu butuh pena.
1: Betul.
0: Analoginya gitu.
1: Iya, analoginya.
0: Ketika lu enggak butuh, lu enggak butuh pena, ketika lu enggak butuh nulis, lu enggak akan butuh pena dan kertas, lu kertas. Butuh yang lain.
1: Betul. Ketika kita mau ngomong, kita butuh mic misalnya kayak gitu.
0: Iya.
1: Atau mau pidato.
0: Betul.
1: Ya, gitu ya. Bang, sebelum kita break untuk di siang hari ini, okay. Bang, ada satu lagi pertanyaan nih. Misalnya nih, ketika seseorang atlet mengalami kekalahan, pasti ada. Ya, namanya game itu pasti ada menang dan juga kalahnya ya, Bang.
0: Iya.
1: Nah, ini menurut Bang Fauzi sendiri, ini gimana sih caranya, apa yang biasanya Sensei ajarkan agar mereka nih, biar mereka tuh tetap bangkit lagi gitu. Biar gak kayak, biasanya ada orang yang kayak kalah sekali. Misalnya ini pengalaman dia pertama kali untuk mengikuti lomba. Kemudian dia ketika ikut lomba ngerasa kayak kalah. Terus dia kayak down setelah itu. Ini gimana nih cara abang biar bisa dia tuh bangkit lagi setelah dari down ini tadi?
0: Nah, di zaman sekarang. Kita gak bahas zaman sekarang dulu deh.
1: Zaman sekarang.
0: Iya. Nah, zaman sekarang tuh dibutuhkan adalah tadi. Kata awal tadi bisa bilang kerja sama tim.
1: Oke.
0: Antara pelatih.
1: Orang tua
0: dan si anak.
1: Si anaknya tadi.
0: Ketika dia down, orang tua jangan pernah mematahkan.
1: Okay.
0: Artinya give more support.
1: Oke. Okay.
0: Dan pelatih berikan disiplin yang lebih. Karena apapun bangsa yang berkembang itu tergantung pada disiplin suatu bangsa.
1: Iya. Yeah.
0: Pribadi yang berkembang adalah pribadi yang disiplin dengan waktunya.
1: Setuju.
0: Nah, ketika dia mulai disiplin, dia tahu susahnya untuk mendapatkan kemampuannya untuk mengejar prestasinya. Ketika dia down, dia akan tahu bahwa dia butuh evaluasi. Dia harus dari timing schedule yang dibuat itu, gimana sih yang perlu gue evaluasi? Bukan dia tidak akan patah hati.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di sisi orang tua adalah memberikan bumbu yang lebih enak. Ketika dia luka, kalau anak dulu orang tua pulang luka-luka dikasih asam jeruk
1: tambah perih.
0: Anak sekarang jangan asam jeruk.
1: Apa tuh, Bang?
0: Beliin es krim.
1: Iya, benar.
0: Yang lebih sejuk.
1: Jadi moodnya lebih baik lagi.
0: Ya, kalau dulu pulang nangis tambah lagi. Sekarang kalau sekarang pulang nangis kayak dulu, enggak balik-balik ya. Jadi jujur, treatmentnya berbeda.
1: Iya, betul.
0: Treatmentnya berbeda. Jadi pelatih memberikan timing disiplin yang bagus, orang tua memberikan dorongan yang kuat terhadap anaknya, tahu mood anaknya kan orang tua nih. Kadang-kadang di tempat latihan dia santai.
1: Oh iya,
0: oke,
1: betul.
0: Enggak apa-apa. Di rumah nangis.
1: Iya.
0: Pegang handphone masuk kamar. Nah,
1: iya,
0: orang tua yang tahu dan support orang tuanya di situ.
1: Okay.
0: Jangan kasih cabe deh karena ketika luka, kasih es krim lebih enak gitu.
1: Gitu ya. Itu apalagi untuk di anak-anak zaman sekarang.
0: Anak
1: gitu.
0: Sekarang, yang terakhir si anak nih. Jangan berikan mereka beban dan target.
1: Ah, itu dia.
0: Masalah zaman sekarang, orang tua lebih senang ngasih target. Jangan dikasih target, tapi kasih dia dukungan untuk mengejar targetnya. Secara langsung target itu akan dapat.
1: Oh gitu. Oke, Bang, nanti kita lanjut lagi.
0: Okay.
1: Kita break terlebih dahulu sama Bro Dance. Jangan kemana-mana, tetap di YouTube RRI Bukit Tinggi dan juga 98.8 Pro FM, teman terbaik kamu.
2: Di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Itu juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
5: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
6: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
5: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba. Tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
6: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Oke, teman Prodo, balik lagi di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, dan tentunya selamat datang kembali teman Prodo di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan hari ini masih sama Bang Fauzi di Prodo Sport kali ini teman Prodo, dan kita bakal lanjut lagi nih. Kita kulik-kulik Bang Fauzi ini, sebenarnya ada apa sih dengan Fauzi, Bang Fauzi ini gitu. Dan kita lanjut lagi untuk Bang Fauzi ya, pertanyaan okay. Hari ini ya Bang.
0: Yep.
1: Nah, tadi kan kita udah bahas banyak mengenai karateka. Itu baik dari filosofinya segala macamnya tadi kita udah bahas di sana. Dan sekarang kita akan membahas pengalaman nih. Dari Bang Fauzi sendiri ada enggak pernah ada pengalaman, ini ada murid misalnya yang awalnya ini kurang percaya diri. Terus berubah nih setelah mengikuti karate ini bersama timnya Bang Fauzi ini.
0: Banyak sih.
1: Ada enggak pengalaman? Mungkin salah satu yang mungkin paling berkesan menurut Bang Fauzi boleh diceritakan.
0: Jadi gini, banyak sih adik-adik. Kami bukan saya sendiri lah tim. Kami rame. Saya aktif sekarang di ada dua dojo sih. Dojo Man 1 Bukit Tinggi. Yang basic di sana dari alumni juga, terus saya megang sekali alumni. Tim pelatih kami di Polres. Alhamdulillah kemarin baru pulang malam tadi, tim-tim baru pulang dari kejuaraan Provinsi Sumatera Barat.
1: Oh iya,
0: kebanyakan anak Polres. Dojo Bayangkara Polres Bukit Tinggi. Pegurunya Inkanas, karena perguruan banyak lo karate ini. Di Bukit Tinggi itu ada tiga perguruan, ada Inkanas, ada Lemkari, ada Tako. Dojo Polres Bukit Tinggi di bawah perguruan Inkanas Bukit Tinggi. Nah, mewakili 4K Bukit Tinggi kemarin ke Joprov, alhamdulillah di ranking 9.
1: 9 sesumbar.
0: Sesumbar. Alhamdulillah ada 3 emas, 3 perak, 4 perunggu.
1: Nah, tepuk tangan dulu dong.
0: Untuk Bukit Tinggi lah.
1: Untuk Bukit Tinggi, alhamdulillah.
0: Dengan 29 atlet, rata-rata kabupaten kota lain kirim 50, 28, dan dengan banyak tim perguruan. Alhamdulillah anak-anak Bukit Tinggi dengan schedule pendidikannya yang cukup padat, lesnya gini gimana, mereka masih bisa ngejar prestasi. Kembali ke pertanyaan tadi. Tentang bagaimana sih kalau anak-anak itu down-nya.
1: Iya, betul. Nah, percaya diri tiba-tiba mengikuti.
0: Dia masuk karate itu antara pertama paksa orang tua nih.
1: Iya, benar.
0: Jadi Polres Bukit Tinggi itu anak-anak ada yang dari usia 4 tahun, 5 tahun udah latihan. Dibiarin main, ngikutin rasa feel gitu, enak-enak sampai mereka berprestasi.
1: Nah,
0: ada juga yang masuknya itu dengan tidak ada konfidensi diri, gak ada kepercayaan diri, males. Tapi dengan latihan rutin, dengan kita tim yang ngasih latihannya dengan tahapan bebannya yang terus naik. Artinya gini, yang baru gak akan kasih latihan fisik yang sama dengan atlet.
1: Betul.
0: Bertahap. Nah, ketika itu dia punya keinginan untuk berhasil. Kawannya pandai pusap, dia gak bisa pusap. Ya kejar lah.
1: Oh, jadi kayak ada rasa pengen bisa.
0: Bisa. Kalau nggak bisa gitu, kita paksa dia untuk pusap.
1: Oh iya. Karena kita di situ udah jadi coach.
0: Dikit istilahnya. Salah, lu pusap deh. Nah, dengan bahasa yang berbeda dengan dulu-dulu pusap. Sekarang dengan cara yang ke zaman kinian.
1: Iya, gitu. Bener.
0: Nggak main marah terus.
1: Oh, nggak
0: gitu.
1: Ada senioritas.
0: Nggak perlu pakai tanduk gitu kan. Bener. Kadang-kadang kita butuh pakai belalai gitu. Nggak perlu tanduk. Nah, jadi anak itu bertahap. Jadi dengan disiplin latihan, support mereka ketika mereka malas latihan. Kayak ketua tim kami ada sampai Alek namanya. Beliau hobi nelfon atlet tuh. Yang malas-malas latihan ditelepon. Kenapa gak latihan? Tidur kamu ya?
1: Jadi
0: kita punya tim itu punya treatment yang berbeda-beda.
1: Iya, setuju. Kalau ini salah satu yang unik Bang. Yang kayak ngikutin banget. Kayak misalnya ada yang gak mau tidur ditelepon polisi padahal bukan polisi.
0: Iya, kalau itu memang ketua tim kami, sampai Alek itu memang polisi.
1: Oh gitu.
0: Tapi dia lebih lucu daripada polisi.
1: Gitu.
0: Dia mau, dia kan gitu, sapaan ke anak-anak itu kayak lebih dekat karena di mereka dekat dengan kita, tentu mereka punya kepercayaan bagi kita. Nah, ketika mereka berprestasi di tempat latihan, ketika mereka tanding itu mereka gagal, kita enggak mematahkan mereka, tidak. Yuk latih lagi kita. Itu masih gampang loh. Besok ada kesempatan lagi. Support terus.
1: Nah, ajar lagi.
0: Ketika mereka malas datang latihan, dulu kita yang datang cari guru.
1: Iya, betul.
0: Sekarang kita harus ngejar anak loh. Karena tanpa pelatih yang mau mengontak anak muridnya, ini gak akan berkembang. Dulu kita yang cari pelatih, sekarang kita harus loh mensupport mereka, telepon mereka, kenapa gak latihan, yuk datang latihan yuk. Di tempat latihan gak diceramain. Kalau dulu diceramain, sekarang ajak santai ngomong dulu, cerita dulu. Nah, ketika itu mereka ada punya kepercayaan terhadap pelatih. Nah, di rumah nih orang tua kasih juga kepercayaan sama pelatih, support pelatih untuk dukung, support juga mereka. Bukan mereka gagal itu dipatahkan, tidak. Kalau anak-anak milenial, anak-anak ya era 80-90, ketika dipatahkan jiwa petarungnya makin tingkat. Anak sekarang gak bisa kayak gitu.
1: Langsung down. Iya betul.
0: Ah cari yang lain ah. Ujung-ujungnya bangun dari awal kan.
1: Iya benar.
0: Sedangkan karakter mereka udah punya pondasi bagus.
1: Iya
0: benar.
1: Iya jujur. Betul.
0: Nah ya. Ketika dia gak mau dibuat, tanahnya gak kuat nih untuk dibuat bertingkat misalnya nih rumah nih. Penanganannya gimana? Sisi lain dibuat lagi.
1: Iya,
0: mau dibuat rumahnya cuma level 1, diperlebar kiri dan kanan. Gak perlu lebar ke atas. Kemampuannya hanya di kiri dan kanan. Gimana memaksimalkan kemampuannya tanpa mematahkan semangatnya.
1: Gitu. Jadi memang agak sulit ya bang. Ya,
0: zaman sekarang
1: gitu.
0: Emang situ.
1: Itu jadi kita harus perhatian juga.
0: Cari dengan selah karena muridnya. Satu tim berbeda problem.
1: Berbeda karakter.
0: Karakter. Gak bisa kita samakan dengan treatment yang sama.
1: Iya gitu.
0: Jadi karena itu kalau punya tim pelatih kita kayak gampang.
1: Ya kalau zaman dulu mas.
0: Treatment sama, ini sama inilah.
1: Iya,
0: treatment yang ngegas inilah. Treatment yang orangnya seriusan, suaranya besar itu sampai pausi deh. Treatment yang menggoda anak murid gitu. Datangnya gini-gini. Itu kepala tim
1: yang pelatih
0: juga
1: flirting gitu ya. Benar-benar.
0: Ah gitu sih.
1: Oh gitu. Nah untuk pengalaman abang sendiri ada gak? Kayak ini abang kan sebagai anggap aja pelatih.
0: Iya.
1: Ini ada gak momen yang paling membuat abang ini bangga sama anak muridnya itu ada gak kira-kira?
0: Cuman dua hal yang sama sih semua pelatih.
1: Nah, apa tuh bang?
0: Kira-kira. Bukan masalah medali, bukan masalah mereka berprestasi tidak. Tapi bagaimana yang pertama mereka punya etika yang baik.
1: Etika yang baik.
0: Oke. Begini, di tempat latihan yang punya etika dengan orang dengan pelatihnya bagus, udah kasih temannya bagus, dan dengan orang tuanya bagus.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika itu tentu akademiknya akan baik.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kenapa? Dia akan tahu diri bahwa dia tidak hanya butuh tentang karate saja, dia butuh tentang
1: akademik
0: sisi akademiknya. Yang kedua, ketika mereka di kejuaraan, mau dapat medali dan tidak, seorang pelatih itu akan merasa senang ketika apa? Ketika anak muridnya mau confident tampil. Menang, kalah itu
1: urusan belakang. Menang, bonus.
0: Kalau mereka confident, mereka semangat, itu kepuasan pelatih.
1: Betul.
0: Nah, ketika mereka tidak ada semangat, mereka kok turun
1: lemas,
0: di tempat latihan dia bagus,
1: performanya turun.
0: Tiba di lapangannya performa, itu bukan kesalahan mereka. Jadi kesalahan kami evaluasi apa sih treatment yang salah? Kalau orang tua di rumah makan anak itu kok malas makannya ya?
1: Iya,
0: jadi lauknya berbeda nih. Nah, penangannya harus berbeda nih.
1: Jadi gitu. Sebagai pelatih pun juga kadang sempat kepikiran overthinking juga kalau misalnya.
0: Iya, tentu. Kita manusia loh.
1: Iya benar.
0: Kadang-kadang apa sih salahnya kita?
1: Iya, benar,
0: kita bukan kita salahkan anak tidak. Anak murid kalau pelatih yang baik itu bukan menyalahkan anak muridnya, tapi kita loh. Nah, ketua tim pelatih kami beliau sering bicara gitu kan. Jangan lihat mereka, lihat kita dulu deh. Apa yang kurang kita. Beliau dengan kesibukan beliau sering tiap minggu tuh ngarepin anak latihan. Dan kita yang sibuk, ya udah lanjut dulu kegiatan biar saya yang handle. Artinya apa? Kerjasama itu dibutuhkan untuk membangun membangun pribadi yang baik. Bangsa kayak gitu juga. Negeri itu mau maju, bangsa itu mau maju ada kerjasama, bukan masalah
1: individu. Ya, benar.
0: The power of man itu nggak mungkin.
1: Nggak mungkin ya.
0: Nggak mungkin.
1: Berarti the power of team.
0: Team
1: ya. Dan misalnya nih, Bang Fauzi, kalau misalnya filosofi karate ini tadi, ya, yang kita bahas tadi, kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mana manfaat apa sih yang terasa banget oleh kita misalnya kalau kita menerapkan filosofi ini tadi?
0: Yang paling terasa itu adalah kita kan ada prinsip 5 tuh sumpah karate. Yeah. Sanggup patuh pada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, sanggup menguasai diri. Yang sumpah karate itu membuat pribadi kita jauh lebih confidence,
1: percaya
0: lebih
1: diri.
0: Lebih bertanggung jawab. Dan paling penting adalah kita punya respektif menghargai orang itu lebih tinggi.
1: Oke.
0: Nah, ketika itu bela diri kan menciptakan kita untuk kontrol self development kita bagus.
1: Okay.
0: Nah, di kehidupan sosial banyak lah yang menciptakan pribadi-pribadi itu yang punya confidence yang tinggi. Banyak lah tokoh-tokoh nasional. Lihat backside-nya pasti punya bela diri.
1: Oke. Okay. Nanti kita cek bareng-bareng teman berdua ya. Apakah benar yang dikatakan Bang Fauzi?
0: Bisa.
1: Separuhnya kayaknya iya mungkin.
0: Separuhnya ya?
1: Iya. Atau sebagian?
0: Separuhnya. Tokoh-tokoh nasional itu punya basic bela diri lah.
1: Termasuk Bapak Presiden kita.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Jangan Bapak Presiden.
1: Iya.
0: Pak Wagub kita dengan program pendidikan SMA wajib silat.
1: Oh iya. Iya juga ya, benar-benar. Jadi ada beberapa.
0: Iya.
1: Beberapa memang ada basic nih di bela diri gitu.
0: Mengajarkan gitu. Ambil simpel deh, bukan tokoh tapi menjadi orang yang bagus dalam development dirinya.
1: Mm-hmm.
0: Kenal Iwan Fals?
1: Kenal.
0: Kapan ketemunya?
1: Tahu. Tahu, bukan kenal ya, benar-benar ya.
0: Kita tahu Iwan Fals kan?
1: Tahu.
0: Dengan beban beliau seorang musisi, anak beliau meninggal dunia tapi beliau masih berprestasi, memang bagus. Beliau pemegang dan 5 atau 6 di Wadokai Karate do. Dia pernah 7 loh, 3 rambu, 3 bambu. Apa? Pemegang sabu hitam, Dewan Guru beliau.
1: Iya. Udah sabu hitam ya.
0: Kenal Pak Gamawan Fauzi?
1: Tahu.
0: Tahu sama.
1: Tahu.
0: Hampir mantan Bapak Gubernur kita kan? Mantan Mendagri?
1: Iya, betul.
0: Beliau itu karateka murni. Beliau dan 2 dan 3. Sampai sekarang self development bagus. Beliau santai, beliau tenang.
1: Betul.
0: Atau yang terdekat Pak IP, Pak Gub kita.
1: Iya.
0: Yang sebelum Pak Praitno, 2 periode Gubernur Sumbar, pemegang dan 6 karate.
1: Luar biasa itu ya.
0: Sebenarnya sih bukan karate aja sih.
1: Banyak bela diri ya.
0: Minatnya karate itu enggak
1: karate. Pembahasan kita hari ini kan karate. Jadi gitu kan. Momennya karena memang karate.
0: Tapi rata-rata toko-toko itu punya basic olahraga yang mendidik mereka untuk mengendalikan diri. Bola.
1: Iya betul. Jadi kayak ini nih benar-benar apa ya, membantu seseorang ini menjadi lebih sukses, baik itu pendidikan maupun karir.
0: Iya, kalau betul-betul diimplementasikan.
1: Implementasikan,
0: kalau hanya sebagai hobi lain sisi.
1: Oh gitu.
0: Lu ngejar sehat, oke, kejar sehatnya. Lu olahraga itu bisa banyak bidang loh. Lu mau kejar sehat olahraganya.
1: Iya betul.
0: Lu mau ngejar lingkungan, maksudnya lingkungan teman yang banyak, sosialnya bagus. Dengan karakter orang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Lu mau cari bisnis, gampang. Buka dojo, lu punya kemampuan, sertifikat, buka latihan.
1: Udah, gitu aja.
0: Buka latihan, dapat anak murid, kelola. Lu cari duit tuh.
1: Iya, betul. Setuju. Segampang itu sebenarnya.
0: Iya, tinggal mau setirnya lu muter kemana.
1: Iya, benar. Sebenarnya segampang itu teman bro dua. Cuman ya, udah, kita mau ngarahin ini tadi, olahraga ini atau mungkin bela diri ini mau kemana.
0: Nah.
1: Itu tadi, kita mau ngarahin ke karir kita.
0: Tapi sisinya
1: kita
0: positif semua loh.
1: Pasti,
0: karena menjunjung sportivitas.
1: Iya, itu tadi lu poin fair, yang pertama
0: fair.
1: Tadi.
0: Lu fair-fair aja kan, itu harus fair.
1: Betul.
0: Dibilang salah, siap bilang salah.
1: Iya benar-benar.
0: Jangan udah bilang salah, saya benar.
1: Aku benar, iya benar. Itu kebanyakan sih orang kayak gitu.
0: Udah jelas ketahuan mukul. Enggak mukul,
1: salah. Iya salah, itu udah salah besar.
0: Betul.
1: Iya benar-benar. Nah, kalau misalnya, berarti ini kalau misalnya tergantung kita mengarahkannya kemana tadi olahraga ini bisa bagus juga nanti ke karir kita dan juga pendidikan kita. Bagus. Ya bang, bisa jadi ya.
0: Ada salah satu, banyak sih sebenarnya, bukan salah satu aja. Dari sisi prestasi dia gampang masuk universitas, masuk pendidikan, dunia kerja gitu juga. Ada salah satu junior saya,
1: okay,
0: cewek loh, pemegang sabu hitam.
1: Wis, orang Sumbar.
0: Orang Sungai Pua malahan.
1: Oh,
0: bukan orang Sumber, confirm.
1: Oh, confirm.
0: Pasti orang kaki Gunung Merapi.
1: Orang sini.
0: Cewek,
1: iya,
0: anak
1: cewek,
0: MAN ya. Loh, alumni MAN 1 loh.
1: MAN lagi. Yang notabene itu sekolah agama gitu ya.
0: Iya, sabu hitam, atlet. Nah,
1: Oke.
0: Maksudnya kerja, karena dia teknik sipil, karena dia punya kemampuan bela diri, handlingnya bagus, job listnya bagus, langsung kepala desain atau apa dia. Jadi mandor-mandor di bawahnya.
1: Iya, udah ngikut aja berarti ya.
0: Lepasnya bagus kan, anak bela diri.
1: Oke, gitu. Jadi kalau misalnya
0: lapangan dia udah confident, dia ada takut. Kenapa? Dia punya praksi diri. Mau dia mundur, dia bisa membela dirinya. Diserang, dia bisa balas lagi dengan cara yang baik.
1: Oh gitu.
0: Bukan sama kayak menjelekkan kita, orang,
1: kayak
0: tidak.
1: Analoginya kan tadi kayak kita menjadi bubur tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Lu boleh batu,
1: iya,
0: gua
1: bubur, iya.
0: Lu jatuh, gua telan.
1: Iya benar, hancur.
0: Pelan-pelan loh.
1: Iya. Perlahan.
0: Ah,
1: iya benar.
0: Karena lebih nyiksa itu yang perlahan.
1: Ah, iya benar banget. Kok itu parah banget. Kayak bayangkan aja kayak misalnya kita kena tetes air ya bang. Perlahan di kulit
0: perlahan.
1: Kita
0: sakit.
1: Kena apa namanya kayak misalnya air, batu ya.
0: Enggak
1: kena,
0: usah yang termennya lama. Atap bocor sebelah kursi lu.
1: Iya.
0: Tik. Kan enggak ngangguk banget, enggak sebelah kan?
1: Iya, benar.
0: Tapi pindah enggak?
1: Iya, pindah.
0: Pindah basah.
1: Iya, basah.
0: Otomatis.
1: Nyari ember. Nah, kalau misalnya menurut Sensei sendiri, nilai-nilai ada nih, kan tadi nilai-nilai banyak kita bahas juga banyak. Ya, nilai-nilai di karate ini membantu seseorang menghadapi tekanan dan juga tantangan hidup. Kira-kira nilai itu yang nilai-nilai seperti apa ini yang membantu kita survive nih dari tekanan dan juga tantangan hidup kita?
0: Bela diri karate mengajarkan seseorang jadi seseorang yang bisa mengendalikan diri.
1: Oke.
0: Okay. Artinya apa? Bukan orang yang dirinya untuk petarung, tidak. Bela dirinya bukan masalah lu diserang, lu tangkis, lu balas. Enggak. Di karate memegang prinsip bagaimana Anda mengembangkan diri Anda dengan keterbatas yang ada. Dan mau menerima kekurangan dan menutupi kekurangan dengan kelebihan yang lain. Artinya apa? Ketika di kehidupan Anda gagal di sisi ini, jangan lihat kegagalannya, tapi lihat apa sih yang bisa menutupi kegagalan itu kembali. Maksudnya gimana? Ketika Anda gagal sebagai seorang penulis, tapi Anda punya cerita nih, jangan jadi penulis deh.
1: Okay.
0: Jadi apa? Lu suka ngomong, stand up comedy deh.
1: Bisa.
0: Pembicara.
1: Betul.
0: Jadi lu gagal sebagai seorang pembisnis. Lu gak cocok buka usaha.
1: Oke.
0: Okay. Lu orangnya pekerja. Buka lapangan pekerja sendiri.
1: Nah, itu dia. Solusi baru. Iya, betul.
0: Jadi seorang yang mendalami bela diri, dia enggak mau, dia mau mundur selangkah untuk maju dua langkah.
1: Biarlah
0: gagal sekarang, tapi dia tahu kegagalan itu adalah peluang untuk berhasil setelahnya.
1: Jadi mundur selangkah untuk maju 1000 langkah.
0: Tanding ini gua gagal nih.
1: Oke. Okay.
0: Gara-gara pukulan gua enggak nyampe. Tanding besok dalam tentang waktu ini harus ngejar pukulan itu, terus dilatih peluang ini harus kejar-kejar. Oh nggak nyampe peluang gue di kaki sebenarnya.
1: Iya.
0: Perbaiki di kakinya.
1: Jadi
0: jangan pas, kalau orang bela diri nggak mau pasrah,
1: terus belajar.
0: Saya masih belajar.
1: Dan itu luar biasa banget, dan itu salah satu apa ya, bentuk kita untuk menghadapi tekanan dan juga tantangan hidup tadi
0: di situ. Okay. Karena kita tahu bahwasanya tidak satu jalan menuju Bukit Tinggi.
1: Betul.
0: Bukan satu jalan ke Roma.
1: Ya, beda.
0: Bukit Tinggi banyak jalan. Enggak usah ke Roma, ke Bukit Tinggi.
1: Kita ambil contoh aja yang dekat-dekat aja.
0: Bukit Tinggi. Mau ke Bukit Tinggi? Dari Pekumbu bisa.
1: Bisa.
0: Dari Pasaman bisa.
1: Bisa.
0: Dari Panapanjang bisa.
1: Apalagi.
0: Batu Sangkar bisa.
1: Iya kan.
0: Dari Maninjau bisa.
1: Jadi banyak.
0: Pilih rute yang mana?
1: Betul.
0: Rute lurus Payakumbu. Rute menegangkan Bukit Kelo, lihat Maninjau.
1: Iya, betul.
0: Rute antri, lihat Panapanjang, lihat Bahane. Pilihnya gampang, mau milih yang gimana?
1: Tinggal kitanya lagi. Tinggal kitanya lagi, teman produk. Kita mau milih jalan yang mana dan apa, untuk apa ini tadi?
0: Nah, kita mau apa?
1: Mau apa? Luar biasa, Bang. Nah, kalau tadi kan ada yang Bang ceritain, ada beberapa yang udah punya sabuk hitam ya, Bang. Ya kan, termasuk tadi ada anak man yang perempuan, orang sini malah ya. Nah, itu kalau karate ini kan punya sabuk hitam sebagai simbol tingkat tinggi. Nah, kalau menurut Bang Fauzi sendiri, apa sebenarnya sabuk hitam kehidupan yang ingin dicapai?
0: Nah, sebenarnya prinsip sabuk hitam itu bukan level Anda senior atau tidak.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dalam prinsip sabuk hitam karate adalah ketika Anda memegang sabuk hitam, ketika itu Anda harus terus belajar kembali.
1: Oke.
0: Okay. Artinya apa? Starting awal kembali. Kok gitu sih? Gitu?
1: Refresh, restart.
0: Bertanya kan, kenapa kok? Khusus sabuk hitam loh.
1: Iya.
0: Kenapa? Ketika Anda sudah merasa tinggi, di situ Anda punya ego lebih tinggi.
1: Oh, benar.
0: Sih?
1: Setuju.
0: Jadi ketika itu harus belajar kembali. Nah, di kehidupan, makin Anda punya sabuk hitam itu hitam. Artinya apa? Makin jauh yang Anda targetkan.
1: Oke. Okay.
0: Makin besar area yang ingin Anda kejar. Kegelapan pasti ada.
1: Setuju.
0: Tanpa Anda mau mengevaluasi diri, gak mau belajar, gak mau mengembangkan itu, Anda akan tenggelam dalam kegelapan itu sendiri. Akan merasa tak puas, akan merasa gagal, dan di situ akan stop. Tapi ketika dia mau terus belajar, terus mengevaluasi dan paham lingkungannya itu, nah ketika itu levelnya akan terus naik. Terus akan naik. Nah, okay. Kalau dilihat dari level karate itu, dari hitam, sabuknya akan makin pudar, artinya makin terang. Ketika Anda mau mengembangkan diri, menaikkan levelnya dari sekarang, gampang deh, dari 3, jus 30 naik ke jus 1 gitu.
1: Iya.
0: Naik. ketika itu targetnya akan lebih besar, keuntungan akan lebih besar, dan kebaikan akan lebih dekat kepada kita.
1: Oh,
0: dan hitam itu akan menjadi terang.
1: That's the point. Jadi memang hitam itu yang akan menjadi terang. Luar biasa ya analoginya Abang Fauzi ini.
0: Habis gelap tapi keterang. Bukan ngambil hitam gak sih?
1: Tapi beda.
0: Beda.
1: Ini konsepnya di karate beda dengan itu ya. Nah, kalau misalnya harus merangkum nih seluruh pelajaran karate dalam 3 kata, apa 3 kata itu Bang kira-kira?
0: Susah 3 itu ya.
1: Kepala. Kita singkatkan aja 3 aja deh.
0: 3 aja.
1: Iya. Karena banyak nih tadi.
0: Nah, karate itu pribadi.
1: Oke, pribadi.
0: Pribadi yang kontrol,
1: mm-hmm.
0: pribadi yang mau menerima,
1: mm-hmm.
0: pribadi yang mau berkembang.
1: Oke. Okay.
0: Yang kedua adalah punya target.
1: Orang target.
0: Target. Artinya apa? Ketika dia punya, setiap hidup itu pasti ada kegagalan. Nah, ketika kegagalan itu menjadikan dia menjadi loncatan kedua.
1: Mm-hmm.
0: Jadi orang bela diri nggak mau punya 1 target.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ketika target 1 gagal, dia akan kejar target kedua.
1: Oke. Okay.
0: Yang ketiga, yang terakhir adalah seorang bela diri karate itu orang yang mau tahu diri terhadap dirinya.
1: Tahu diri.
0: Hmm. Kalau dia seorang agamis, dia tahu dia hamba Tuhan.
1: Iya, betul.
0: Jadi dia nggak takut sama siapapun, dia nggak takut miskin, dia karena dia punya Tuhan yang kuat.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dia punya seorang masyarakat beradab, dia tahu adat budayanya, dia jaga sopan santunnya. Kalau dia orang yang berilmu, dia terus ingin menambah ilmunya.
1: Iya, betul.
0: Ingin menambah ilmunya karena dia nggak akan cukup dengan ilmu yang ada.
1: Iya, betul.
0: Terakhir, yang tiga poin yang tiga ini paling berat loh.
1: Apa tuh Bang?
0: Adalah orang bela diri itu tahu bahasa Minangnya mau kue jangko coba bayang. Jangan targetkan apapun tanpa kemampuan yang ada. Targetkan sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi jangan berharap lebih ketika kemampuan Anda hanya di situ. Tapi kejarlah yang berlebih karena yang kejar itu bisa kita kejar.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kalau berharap aja enggak mungkin.
1: Iya, yeah, setuju.
0: Enggak mungkin duit jatuh
1: dari langit. Iya, benar-benar. Dan terakhir Bang, enggak kerasa udah 55 menit kita meninggalkan pukul 13 di hari ini, enggak kerasa banget ya dengan obrolan kita yang tadi mendaging banget. Daging banget untuk
0: teman-teman. Tapi dikuliti, Bro.
1: Enggak, kita sekarang udah daging.
0: Oh, udah daging.
1: Yang kulit yang tadi.
0: Kayaknya enggak kurang sih badannya.
1: Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir Bang sebagai penutup, apa sih satu jurus hidup dari seorang karateka yang bisa langsung diperhatikan oleh teman-teman Pro 2 mulai hari ini? Kira-kira apa deh Bang?
0: Ada satu sumpah yang saya pegang.
1: Apa tuh?
0: Sanggup menguasai diri.
1: Sanggup menguasai diri.
0: Oke. Okay. Kuasai diri Anda karena yang tahu kekurangan Anda adalah Anda. Yang tahu kebutuhan adalah Anda.
1: Oke. Okay.
0: Jadi jangan ngikutin orang lain. Ikuti Anda sendiri.
1: Siap. Dan itu termasuk untuk host juga ya.
0: Iya. Contoh nih, simpel aja nih.
1: Apa tuh, Bang?
0: Orang pakai baju slim fit sama celana slim fit. Gak mungkin saya pakai slim fit sama baju slim fit.
1: Oke. Okay. Dan bisa jadi juga Bang, cuma slim fitnya agak besar
0: gitu. Gak sesuai. Aturan meningkatkan performa diri, ujung-ujungnya menjatuhkan
1: performa
0: sih.
1: Oke, okay, gitu. Jadi
0: pakailah yang sesuai dengan kita.
1: Oke, okay. Jadi sesuaikan sama diri ya.
0: Yeah.
1: Oke, Bang. Dan teman Bro 2, enggak kerasa obrolan kita udah sampai di sini aja teman Bro 2 ya. Udah 56 menit nih, sebentar lagi mau 57 nih. Dan tentunya enggak kerasa obrolan kita udah luar biasa daging habis sesuai yang Il bilang tadi, dan thank you untuk Bang Fauzi udah mau hadir di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa cerita-cerita lagi untuk teman-teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ya, kita ngucapin terima kasih banyak untuk Bang Fauzi yang udah mau berbagi cerita dan juga inspirasi serta pelajaran hidup nih yang bisa kita pelajari dari dunia karate. Tentunya semoga kita semua bisa menerapkan nih jurus-jurus ya yang tadi udah banyak di-spill sama Bang Fauzi untuk di kehidupan sehari-hari kita, seperti kayak disiplin, pantang menyerah, pengendalian diri dalam keseharian kita. Tentunya jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada asing abisnya yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 2 sampai ke jam 3. So, jangan kemana-mana, aku Emil. See you di Pro 2 Sport selanjutnya. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nanti menyatakan

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi kali ini di jam 2 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, tadi setelah kita di Pro 2 Spot, hari ini kita bakal beralih ke acara asiknya bisnis Teman Pro 2 ya. Dan hari ini aku gak kesendirian, aku kedatangan teman-teman magang nih dari UPN ya. Ada kira-kira ada siapa aja, boleh kali perkenalan diri dulu. Halo.
1: Iya Bang.
0: Halo, boleh kenalin dulu gak ya, namanya siapa? Pak, yang pertama nih
1: Wahyu.
0: Ada Wahyu, terus habis itu ada siapa lagi?
1: Aris Bang.
0: Ada Aris, terus
2: halo Bang, aku Ana.
0: Halo Ana. Jadi ada 3 orang Teman Pro 2, ada 2 cowok, 1 cewek ya. Dan hari ini bakal nemenin aku untuk ngejelasin nih ke teman-teman Pro 2 di asiknya bisnis kali ini. Dan kali ini aku bakal membahas tema kita, yaitu tentang usaha nih, bisnis sewa device multimedia. Jadi Teman Pro 2 ya, di era digital yang kayak sekarang ini, hampir setiap kegiatan itu membutuhkan dukungan teknologi multimedia nih, baik itu secara formal maupun hiburan ya. Dan semuanya ini mengandalkan perangkat yang mampu menghadirkan tampilan visual dan juga audio berkualitas. Setuju gak nih?
1: Setuju.
0: Setuju ya. Nah selanjutnya boleh nih, siapa yang mau jelasin duluan?
1: Nih Bang, mulai gimana dari tuh? Kan mulai dari seminar nih Bang,
0: okay.
1: Seperti pelatihan, konser musik, acara pernikahan, pameran, wisuda, terus hingga rapat perusahaan nih Bang.
0: Oke.
1: Nah, penggunaan perangkat multimedia kan sudah menjadi kebutuhan utama nih.
0: Setuju.
1: Nah, kan peralatannya kan pasti membantu penyelenggara menyampaikan informasi dengan lebih menarik dan profesional nih Bang.
0: Betul. Habis itu?
3: Habis itu harga perangkat tersebut tidaklah murah.
0: Iya benar.
3: Bahkan untuk kebutuhan profesional satu unit alat saja bisa bernilai jutaan hingga puluhan juta rupiah.
0: Betul, setuju banget aku kalau ini sih.
2: Nah, karena alasan itulah banyak orang memilih menyewa dibandingkan membeli.
0: Iya gitu.
2: Menyewa itu dianggap lebih hemat kan Bang ya, terutama jika perangkat hanya digunakan pada waktu tertentu.
0: Oh gitu, jadi memang kondisi yang kayak gini ini membuka peluang bisnis lagi nih yang lebih menjanjikan gitu ya. Dan tentunya pelaku usaha ini juga dapat menyediakan berbagai perangkat multimedia untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara tadi. Baik itu jadi acaranya apa tadi ya yang disebutin sama si siapa tadi namanya? Wahyu.
1: Wahyu ya Bang.
0: Wahyu ya. Nah, dan ini tanpa harus membuat pelanggan mengeluarkan biaya investasi yang besar.
1: Iya Bang. Gitu. Seperti di pertumbuhan industri event nih tadi Bang ya, kegiatan pendidikan.
0: Okay.
1: Nah, terus kebutuhan produksi konten digital pasti juga ikut mendorong meningkatnya permintaan kan ya Bang ya, terhadap jasa penyewaan multimedia. Nah bahkan sekarang ini kan kebutuhan tersebut tidak hanya berasal dari kota-kota besar nih Bang.
0: Iya setuju banget. Dan itu tentu artinya bisnis sewa device multimedia itu bukan kayak sekedar mengikuti tren teknologi aja gitu. Dan ini juga udah sebagai bentuk usaha yang hadir sebagai solusi yang saling menguntungkan ya. Dan tentunya baik bagi penyedia jasa maupun pelanggan yang membutuhkan perangkat berkualitas. Satu Teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi nanti setelah ini. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Teman

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Selomot 0,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Dan kita teman Pro 2 masih balik lagi bareng aku dan juga teman-teman dari UPN ya teman-teman ya. Di hari ini di Asiknya Bisnis. Dan kita bakal lanjut lagi nih. Pembahasan kita masih tentang yaitu ini ya. Apa namanya? Alat sewa multimedia gitu. Jadi bisnis ini lumayan menjanjikan teman Pro 2. Dan tentunya salah satu kelebihan dari bisnis rental multimedia ini adalah aset yang dimiliki ini dapat menghasilkan pendapatan yang berkali-kali lipat teman Pro 2. Jadi selama perangkat ini masih berfungsi dengan baik ya, ternyata alat tersebut itu bisa terus nih disewakan kepada berbagai pelanggan, baik itu di pelanggan manapun, berbagai bidang pokoknya. Nah, ada informasi lainnya nggak nih kira-kira, siapa dulu mau jelasin?
1: Wahyu nih Bang.
0: Wahyu kira coba,
1: nah, untuk teman-teman Pro 2 kan berbeda dengan bisnis yang menjual barang sekali pakai nih.
0: Betul.
1: Nah, bisnis rental kan juga memperoleh keuntungan dari penggunaan alat secara berulang.
0: Benar.
1: Nah, semakin sering disewa, semakin cepat modal awal dapat dikembali.
0: Oke, okay,
1: namun
0: gitu.
1: Teman-teman Pro 2, modal awal memang menjadi tantangan tersendiri. Pastinya peralatan multimedia profesional membutuhkan investasi yang cukup besar nih, okay, agar mampu memenuhi standar kebutuhan pelanggan.
0: Oh gitu, terus?
2: Nah, ada juga selain pembelian alat.
0: Apa tuh?
2: Pelaku usaha juga harus memperhitungkan biaya perawatan nih.
0: Jadi?
2: Terus perangkat elektronik memerlukan pengecekan rutin agar selalu siap digunakan.
0: Betul, setuju.
2: Dan ada juga transportasi yang menjadi bagian penting dalam bisnis ini. Banyak perangkat harus dikirim ke lokasi acara dengan aman agar tidak mengalami kerusakan selama perjalanan.
0: Benar, benar banget nih.
3: Nah, kalau Ana? Nah, untuk pelaku usahanya itu juga harus mengikuti perkembangan teknologi ya Bang ya.
0: Iya, iya betul.
3: Ketika muncul perangkat baru yang lebih modern, pelanggan biasanya mulai mencari layanan dengan kualitas yang lebih tinggi.
0: Betul.
3: Nah, oleh sebab itu, keuntungan bisnis ini tidak hanya bergantung pada jumlah alat yang dimiliki. Serta pengelolaan aset yang lebih baik menjadi faktor utama agar investasi tetap memberikan hasil dalam jangka yang panjang.
0: Betul, betul banget. Jadi kita tuh harus update juga, harus update alat juga. Kalau misalnya semakin kesana nih, semakin modern nih zaman gitu, tentunya alat juga semakin upgrade gitu. Yeah. Jadinya kita harus juga mengupdate alat-alat kita supaya klien kita ini yang mau alat itu juga bisa apa nih, menyewa dari tempat kita juga gitu. Dan tentunya kalau misalnya ini dikelola secara profesional, bisnis sewa multimedia ini juga mampu kok memberikan pendapatan yang lebih stabil. Bahkan ya teman Pro 2, satu perangkat itu dapat digunakan untuk puluhan hingga ratusan acara selama masa pakainya teman-teman. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini bakal kita bahas lagi. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. 1, 2, 3.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
6: Hah, ngeri juga ya.
7: Iya.
6: Ya udah gak usah ditukar lah.
7: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujungnya
3: kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
6: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak apa bedanya ya?
6: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
6: Iya. Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
6: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Asia Bisnis, teman Prodo masih bareng aku Emil dan juga anak-anak teman-teman dari Universitas Prima Nusantara, teman Prodo. Dan kita bakal lanjut lagi nih terkait pembahasan kita yaitu bisnis sewa device multimedia ya. Dan tentunya ini makin asik aja teman Prodo karena aku ditemanin oleh orang-orang yang tampan-tampan dan juga cantik, asik ya. Dan tentunya ya, tadi dalam bisnis rental multimedia tentu pelanggan ini gak cuman mencari perangkat yang lengkap aja, ternyata mereka ini juga membutuhkan nih layanan yang mampu menjamin kelancaran acaranya.
1: Iya Pak.
0: Ya, terus lanjutannya gimana nih kira-kira?
1: Nah, untuk teman-teman Pro 2, bayangkan jika proyektor itu kan Bang tiba-tiba mati saat seminar. Nah, berlangsung atau sound system mengalami gangguan ketika konser dimulai nih Bang. Nah, situasi seperti itu kan pasti dapat terganggu jalannya acara. Nah, karena itu kita harus sebagai penyedia jasa profesional biasanya menawarkan layanan yang lebih lengkap. Nah, mereka tidak hanya mengantarkan alat tetapi juga membantu proses pemasangan hingga pengoperasian selesai.
0: Nah, selanjutnya ada apa lagi nih?
2: Nah, banyak juga perusahaan rental menyediakan teknisi yang selalu siaga selama acara berlangsung. Terus kehadiran teknisi membuat masalah teknis dapat segera diatasi apabila terjadi kendala. Dan ada juga beberapa penyedia jasa yang membawa perangkat cadangan sebagai bentuk antisipasi. Nah, langkah ini menjadi nilai tambah yang membuat pelanggan merasa lebih aman.
0: Iya, betul.
3: Nah, selain pelayanan teknis, komunikasi dengan pelanggan juga sangat penting. Seperti penyedia jasa harus mampu memahami kebutuhan acara agar perangkat yang dibawa benar-benar sesuai.
0: Iya, setuju.
3: Nah, hubungan baik dengan event organizer, sekolah, kampus, hotel, instansi pemerintah, hingga komunitas menjadi modal penting untuk memperoleh pelanggan secara berkelanjutan.
0: Betul, jadi kita tuh harus bisa menjalin hubungan antara yang punya usaha dengan klien kita ini teman Pro 2. Jadi kita tuh juga harus menjaga apa ya, hubungan gitu. Jadi supaya nanti ini bisa menjadi berkelanjutan lagi, nanti dia masih menyewa di tempat kita lagi teman Pro 2. Dan tentunya harus dengan bimbingan teknisi, jadi biar lebih aman lagi teman Pro 2. Dan pada akhirnya teman-teman ya, tentunya reputasi bisnis rental multimedia ini dibangun dari kualitas pelayanan. Jadi kalau misalnya pelayanan jelek, ya otomatis kita gak bakalan ada lagi nih klien yang bakal ke tempat kita. Dan tentunya pelanggan yang puas ini biasanya akan kembali menggunakan, akan repurchase lagi ya, menggunakan jasa kita. Dan tentunya ini bisa merekomendasikan jasa kita kepada orang lain, tentunya dari klien kita ini tadi. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana dulu, terus di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah

0: Tarot ya, lagu Tarot dari Fizz ya, teman Pro 2. Dan tentunya ini sebentar lagi kita akan pamit ya dari ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu kita kasih info sedikit, teman Pro 2 masih di Asyiknya Bisnis kali ini. Dan tentunya semakin berkembangnya teknologi digital ini membuat kebutuhan perangkat multimedia semakin luas ya. Dan tentunya kini hampir nih semua sektor memanfaatkan teknologi visual dan juga audio dalam setiap kegiatan. Setuju gak nih?
1: Setuju.
0: Nah, lanjut aja gimana nih?
1: Nah, kan selain konser itu bang, pasti ada pesta pernikahan, terus ada perangkat multimedia juga dibutuhkan untuk webinar, podcast, live streaming, pelatihan daring, hingga kegiatan hybrid meeting nih bang. Nah, seperti di festival UMKM, pemeran pendidikan, kompetisi e-sport, hingga acara komunitas juga semakin sering menggunakan layar LED kan ya bang.
0: Betul.
1: Ya. Ada sound system juga, terus maupun kamera profesional bang.
2: Nah, hal ini menunjukkan bahwa pasar bisnis rental multimedia masih memiliki prospek yang sangat baik.
0: Betul.
2: Namun, permintaan terus bertambah seiring berkembangnya industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Betul.
2: Dan bagi anak-anak muda, bisnis ini juga dapat dimulai secara bertahap.
0: Iya.
2: Dan tidak harus langsung memiliki semua jenis perangkat yang tersedia di pasar.
0: Betul.
3: Nah, banyak juga sih bang pelaku usaha memulai dari alat yang paling sering disewa seperti proyektor, layar speaker aktif, atau kamera. Nah, setelah usaha berkembang, barulah mereka menambahkan jenis perangkat lainnya. Nah, kemampuan membangun jaringan dengan vendor lain juga menjadi strategi yang efektif. Seperti kerjasama memungkinkan pelaku untuk usaha menerima proyek yang lebih besar tanpa harus memiliki seluruh peralatan sendiri.
0: Betul banget nih teman Pro 2. Dan tuh ya teman Pro 2, dengan bisnis sewa device multimedia ini juga membuktikan bahwasanya teknologi itu bukan hanya memudahkan aktivitas manusia tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan nih teman-teman. Dan tentunya dengan pelayanan yang baik, pengelolaan aset yang tepat juga, serta kemampuan mengikuti perkembangan zaman, bisnis ini nih bisa berpotensi tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asyiknya Bisnis. Dan aku juga mau pamit serta rekan-rekan dari UPN ya, dan pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini bakal ada rekan Uti yang bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan di Sore Ceria. So jangan kemana-mana, terus stay tune. Aku mau pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di 104.8 Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi nih sama aku Uti dan kita akan mengawali perjumpaan kita di sore ceria kali ini dengan Pro 2 Info. Kita awali dari ajang Piala Dunia FIFA 2026. Cristiano Ronaldo gagal tampil maksimal saat tim nasional sepak bola Portugal ditahan imbang tanpa gol oleh tim nasional sepak bola Kolombia pada laga terakhir grup K. Sepanjang pertandingan, Kolombia tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Beruntung bagi Portugal, penampilan gemilang kiper Diego Costa di bawah mister gawang menjadi penyelamat tim. Sejumlah penyelamatan penting yang dilakukan membuat Portugal terhindar dari kekalahan. Hasil imbang 0-0 ini memastikan Kolombia finish sebagai juara grup K, sementara Portugal harus puas melaju ke fase gugur sebagai runner-up. Beralih ke informasi ekonomi. Pergerakan IHSG berbalik melemah pada penutupan sesi pertama perdagangan hari Senin. Setelah sempat dibuka di zona hijau, indeks turun 0,97% ke level 5838,94. Pelemahan ini dipengaruhi aksi jual di sejumlah sektor sehingga menekan laju indeks sepanjang sesi perdagangan. Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang mempengaruhi arah investasi di pasar modal Indonesia. Demikian teman Pro 2 info kita kali ini dan kita akan langsung masuk ke program selanjutnya yaitu Minang Pride. Jadi tetap bersama kami, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 info.

Teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

teman Pradua, balik lagi nih sama aku Tidan. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Apa kabar nih teman Pradua? Baik-baik aja kan selama gak ketemu sama aku. Nah kali ini kita masuk ke program Minang Pride nih teman Pradua. Dan aku mau bahas tentang adat Minangkabau nih. Mungkin kalau yang langsung kepikiran itu rumah gadang, rendang atau pakaian adatnya kan. Padahal di balik itu semuanya ya, ternyata ada Minangkabau punya sebuah sistem yang tersusun rapi nih teman Pradua. Bahkan adatnya dibagi menjadi 4 tingkatan yang masing-masing punya fungsi berbeda nih. Nah, kita mulai dulu dari tingkatan yang paling tinggi nih, yaitu adat Nan Sabana Adat. Kalau diibaratkan sebuah bangunan nih teman Pradua, adat Nan Sabana Adat ini adalah fondasinya. Nilai-nilai yang ada di dalamnya dianggap sebagai aturan yang paling utama dan tidak bakal berubah meskipun zaman terus berganti. Orang Minang punya ungkapan yang terkenal nih, indak lakang dek paneh, indak lapuk dek hujan. Artinya, nilai-nilai itu tidak akan luntur oleh waktu ataupun keadaan. Dan yang menariknya teman Pradua, adat ini dipercaya berasal dari alam dan selaras dengan kehendak Allah. Karena itulah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dikenal filosofi adat basanti syara, syara basanti kitabullah. Artinya adat berjalan berdampingan dengan ajaran Islam, bukan saling bertentangan. Selain itu teman Pradua, ada juga filosofi alam takambang jadi guru nih. Maksudnya alam dijadikan sebagai tempat belajar. Orang Minang banyak mengambil pelajaran hidup dari apa yang mereka lihat di sekitarnya nih. Mulai dari cara bermusyawarah, bekerja sama hingga menghargai keseimbangan. Jadi bisa dibilang adat Nan Sabana Adat ini ya teman Pradua, dasar dari seluruh kehidupan adat Minangkabau. Nah teman Pradua, kalau tadi kita udah ngebahas nilai-nilai dasar yang sifatnya tetap, sekarang muncul pertanyaan nih, siapa yang menyusun aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau? Nah jawabannya ada di tingkatan kedua yang akan kita bahas setelah ini. Jadi tetap kemana-mana, tetap jangan kemana-mana maksudnya, tetap stay tune di 94.8 FM teman terbaik.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, kita masih di Minang Pride nih ya, dan kita lanjut ke tingkatan kedua, yaitu adat nan diadatkan. Kalau adat nan sebana adat adalah fondasi, maka adat nan tiadatkan bisa dibilang sebagai aturan yang disusun oleh para leluhur Minangkabau untuk mengatur kehidupan masyarakat nih, teman Produa. Dalam sejarah Minangkabau, ada dua tokoh adat yang sering disebut memiliki peran besar. Kalau yang belajar BEM pasti tahu nih dengan nama-nama yang aku sebutin, yaitu Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Katumanggungan. Menariknya, kedua tokoh ini punya cara pandang yang berbeda. Ada yang lebih mengedepankan musyawarah dan demokrasi, sementara yang lain lebih menekankan kepemimpinan yang kuat. Sekilas memang terdengar bertolak belakang ya teman Produa, tapi justru dari perbedaan itulah lahir sistem adat Minangkabau yang unik. Keduanya saling melengkapi sehingga masyarakat memiliki ruang untuk bermusyawarah tetapi tetap memiliki aturan yang jelas. Dan yang gak kalah menariknya nih teman Produa, aturan-aturan adat ini tidak hanya diwariskan lewat tulisan. Banyak nilai kehidupan yang disampaikan melalui petatah petitih, mamangan, pantun, dan berbagai ungkapan yang penuh makna. Makanya kalau kita mendengar orang Minang bicara gunain perumpamaan atau pepatah, sebenarnya itu bukan sekedar gaya bicara, melainkan bagian dari cara mereka mewariskan ilmu dan nilai kehidupan kepada generasi berikutnya nih. Jadi adat nan diadatkan adalah aturan yang dirancang agar kehidupan masyarakat berjalan tertib dan tetap mengedepankan kebersamaan. Nah teman Produa, kalau aturan sudah disusun, apakah semua daerah di Minangkabau harus menjalankannya dengan cara yang sama? Ternyata tidak, karena setiap negari punya kebutuhan yang berbeda. Nah itu yang akan kita bahas di segmen selanjutnya nih. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Tiara Andini usai, jadi tetap stay tune di 94,8 FM teman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, tadi kita udah bahas tentang 4 tingkatan di Minangkabau dan kita baru bahas 2 ya, teman berdua. Dan kita lanjut lagi nih di tingkatan ketiga yaitu adat nantaradat. Kalau 2 tingkatan sebelumnya berbicara tentang nilai dan aturan besar, adat nantaradat lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari nih, teman berdua. Adat ini disusun oleh masing-masing nagari atau desa adat sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Karena setiap nagari memiliki kondisi yang berbeda, aturan pada tingkat ini juga bisa berbeda. Bahkan kalau memang diperlukan, aturan tersebut bisa diperbaiki, disesuaikan, bahkan diganti nih. Kenapa? Karena sifatnya memang sebagai aturan pelaksanaan. Contohnya, bisa kita lihat dalam berbagai upacara adat seperti Bataga Panghulu, Turun Mandi, Sunat Rasul, hingga prosesi perkawinan. Tata cara pelaksanaannya bisa saja berbeda antara satu nagari dengan nagari lainnya. Namun ada satu hal yang tetap dijaga nih teman Produa, yaitu semua pelaksanaannya tetap berada dalam koridor agama. Dalam masyarakat Minangkabau dikenal ungkapan syarak mengato adat memakai. Artinya, syariat memberikan ketentuan sedangkan adat menjalankan atau menerapkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi meskipun tata caranya bisa beda-beda, nilai yang dijaga tetap sama nih. Adat nantaradat menunjukkan bahwa adat Minangkabau mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya nih. Nah teman Produa, selain aturan-aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat, ternyata masih ada satu tingkatan lagi yang paling dekat dengan keaktivitas sehari-hari nih. Mulai dari kesenian sampai berbagai tradisi yang masih terus hidup hingga sekarang. Dan kita bakal bahas di segmen terakhir Minang Pride ya teman Produa. Dan bentar lagi di jam 15:49 kita akan mengumandangkan salat azan asar di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, tempat terbaik teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Teman Pro 2 di Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktu azan asar di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kami kumandangkan azan asar dari studio RRI Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Teman Pro 2, kita masih di program Minang Pride dan kita sudah sampai di pembahasan terakhir nih, yaitu adat istiadat. Kalau tiga tingkatan sebelumnya lebih banyak membahas nilai dan aturan, adat istiadat lebih berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat nih. Adat ini lahir dari mufakat atau kesepakatan para pemuka adat bersama masyarakat di nagari. Isinya bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik, pantas, dan layak untuk terus dijaga. Makanya adat istiadat biasanya paling mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, lewat pertunjukan seni tradisional, randai, tari-tarian, permainan rakyat, hingga berbagai kegiatan kebersamaan yang menjadi ciri khas masing-masing nagari. Meski terlihat sederhana, adat istiadat punya peran yang sangat penting nih teman Pro 2, karena melalui tradisi-tradisi ini, nilai budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah teman Pro 2, sekarang kita tahu kalau adat Minangkabau ternyata memiliki 4 tingkatan ya, mulai dari adat nan sabana adat, yaitu nilai yang paling mendasar dan tidak berubah. Kemudian adat nan diadatkan, yaitu aturan yang disusun oleh para leluhur. Lalu adat nan teradat, yaitu aturan pelaksanaan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap nagari. Dan yang terakhir adat istiadat, yaitu tradisi dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat. Keempat tingkatan ini saling melengkapi nih teman Pro 2. Ada yang menjadi dasar kehidupan, ada yang ngatur masyarakat, ada yang menyesuaikan kondisi daerah, dan ada pula yang ngejaga tradisi agar tetap hidup hingga sekarang. Jadi kita udah sampai di pembahasan program di Minang Pride ya teman Pro 2, dengan 4 tingkatan adat di Minangkabau. Dan kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya, itu inspirasi kita. Jadi tetap di Pro 2 RRI Bukittinggi teman.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Otomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu melihat seorang gadis atau pria dengan lesung pipit yang membuat senyumnya terlihat lebih manis dan menawan? Faktanya, lesung pipit yang sering dianggap sebagai simbol kecantikan ternyata terbentuk karena adanya variasi pada otot wajah yang disebut dengan otot zygomaticus major. Perbedaan struktur otot ini menciptakan cekungan kecil di pipi yang kita kenal dengan lesung pipit. Menariknya, dalam dunia medis, lesung pipit bukanlah tanda kesehatan yang lebih baik atau lebih buruk. Lesung pipit hanyalah variasi anatomi alami yang tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi fungsi tubuh. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipit, anggaplah itu sebagai keunikan yang membuat senyummu berbeda. Dan jika kamu tidak memilikinya, jangan khawatir, karena pada akhirnya bukan lesung pipit yang membuat seseorang terlihat menarik, melainkan senyum tulus yang datang dari hati.

0: Intermezzo.
1: Cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap. Sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Uti di 94,8 FM, teman terbaik kamu nih. Dan kita masuk ke program inspirasi kita, dan aku bakal ngebahas tentang hal relate nih sama kehidupan anak muda. Dan ini yang paling relate-nya yang teman-teman Pro 2 yang lagi nyari kerja atau mungkin baru aja dipanggil interview. Dan pasti rasanya itu deg-degan ya, dan itu normal banget teman berdua, hampir semua orang pernah ngerasainnya. Bahkan mereka yang sekarang udah kerja bertahun-tahun pun juga dulu pasti ngerasain gugup pas interview pertama. Nah, yang sering bikin panik tuh bukan karena kita gak mampu nih teman berdua, tapi karena kita kebanyakan mikir, takut salah jawab, takut ditolak, atau takut gak sesuai sama ekspektasinya HR. Padahal interview itu bukan ujian yang harus jawab semua pertanyaan dengan sempurna ya, justru

cocok buat kita. Makanya jangan datang dengan mindset pokoknya aku harus diterima, tapi datanglah dengan mindset aku mau nunjukin versi terbaik dari diri aku. Karena percaya deh, rasa percaya diri itu nggak datang tiba-tiba, tapi muncul dari persiapan yang matang. Nah, ngomongin soal persiapan, kira-kira apa aja sih yang wajib disiapin sebelum hari H interview? Dan aku bakal spill satu tips ya teman-teman. Dan kita sebelum datang ke interview itu nggak boleh dengan modal nekat aja nih teman pro 2. Hal pertama yang wajib dilakuin adalah cari tahu dahulu tentang perusahaan yang kamu lamar. Minimal tahu mereka bergerak di bidang apa, produk apa, atau visi misinya seperti apa nih. Terus baca lagi deskripsi pekerjaan yang kamu lamar. Kadang kita asal klik apply padahal dipanggil interview malah lupa daftar jadi apa. Selain itu coba latihan jawab pertanyaan yang sering muncul, misalnya ceritakan tentang diri Anda. Kadang kita pun bingung ya gimana cara ceritain diri kita sendiri. Terus kenapa

pas menjawab terdengar lebih natural. Jadi kamu kayaknya harus bikin notes, poin-poin gitu deh, tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan jawaban-jawabannya. Kalau interview online, jangan lupa cek kamera, mikrofon, dan koneksi internet. Hal kayak gini sering sekali dianggap sepele, padahal bisa berpengaruh ke kesan pertama. Oke, persiapan kan udah, tapi pas duduk di depan HR, seringkali yang bikin blank justru pertanyaan-pertanyaannya. Kadang-kadang kita jadi kayak loading gitu, kayak ini ngomongin apa ya orangnya gitu. Nah, di part berikutnya kita bakal bahas gimana cara menjawab biar gak terdengar kaku nih. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Arsy Widianto dan Ziva Magnolia, Hujan. Jadi jangan kemana-mana, tetap

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

dentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Oke, teman perdua, dan kita masih di Insta Inspirasi Kita. Dan tadi aku udah spill gimana untuk persiapannya, dan sekarang gimana cara ngejawab biar gak terdengar kaku nih. Kalau ditanya ceritakan tentang diri Anda, jangan langsung cerita dari lahir sampai sekarang ya teman perdua. Fokus aja ke hal-hal yang berhubungan sama pekerjaan, misalnya pendidikan, pengalaman organisasi, magang, project, atau skill yang kamu punya nih. Terus kalau ditanya kelebihan, jangan cuma bilang saya pekerja keras. Kasih contoh nyatanya, misalnya pernah jadi ketua panitia, berhasil menyelesaikan proyek tepat waktu, atau terbiasa kerja dalam tim. Kalau ditanya kekurangan juga nggak usah panik nih teman perdua. Pilih kekurangan yang memang lagi kamu perbaiki nih. Misalnya dulu kurang pede saat presentasi, tapi sekarang mulai sering latihan dan hasilnya lebih baik, dan ada gitu progresnya yang bisa dilihat sama si HR-nya. Dan yang paling penting itu jawab dengan jujur ya teman perdua. HR biasanya lebih suka jawaban yang sederhana tapi nyata daripada jawaban yang terdengar keren tapi dibuat-buat nih. Dan selain jawaban, ternyata ada hal lain yang gak kalah penting buat ninggalin kesan baik nih. Apa itu? Kita bakal bahas di segmen terakhir Inspirasi Kita ya teman perdua. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Bruno Mars, Risk It All. So jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM teman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutla menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.
1: Intermezzo.
2: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
3: Tahu nih.
2: Apa coba?
3: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
2: Kamu kayaknya udah tahu.
3: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu.
1: Intermezzo.

Okay, teman berdua, kita masuk ke part terakhir inspirasi kita ya. Kadang yang bikin HR ingat sama kandidat bukan cuma jawabannya aja ya teman berdua, tapi juga sikapnya. Datang tepat waktu itu wajib, kalau interview online usahakan masuk beberapa menit lebih awal. Pokoknya tepat waktu lah ya teman berdua. Terus jaga kontak mata, senyum secukupnya, dan dengerin pertanyaan sampai selesai sebelum menjawab. Jangan buru-buru motong pembicaraan, jadinya kayak tidak ada attitude gitu kan teman berdua. Di akhir interview, kalau dikasih kesempatan bertanya, manfaatkan nih teman berdua. Kamu bisa tanya soal budaya kerja, tim yang nanti akan ditempati, atau seperti apa proses setelah interview, atau apa yang lagi dihadapi oleh si perusahaannya nih, yang mereka masih bingung harus gimana gitu. Ini nunjukin kalau kamu memang tertarik, bukan sekedar asal daftar aja nih di perusahaan mereka. Dan kalau hasilnya belum sesuai harapan, jangan langsung menyerah teman berdua. Ditolak bukan berarti kamu gak punya kemampuan nih. Bisa jadi perusahaan lagi cari profil yang berbeda, yang gak cocok nih sama yang punya kamu. Yang penting evaluasi, belajar dari pengalaman, dan lalu coba lagi di kesempatan berikutnya. Jangan pantang menyerah gitu ya teman berdua. Jangan cepat menyerah gitu. Semoga obrolan ini bisa jadi bekal buat kamu ya yang lagi siap-siap menghadapi interview kerja. So, kita akan bye-bye dulu nih dari inspirasi kita, dan kita akan masuk ke program break time di jam 5 sore nanti. Dan aku bakal mutarin lagu dari Arsy Widianto featuring Syifa Haju, Cinta Terakhirku. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih sama aku ya Uti. Jangan bosan-bosan ya sama Uti ya teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk ke program Break Time. Waktunya kita buat rehat sejenak nih sambil ngobrol santai. Nah, aku bakal ngobrolin tentang ini nih teman Pro 2. Kalian pernah gak sih ngerasa punya kebiasaan yang aneh terus mikir kayaknya cuma gue deh yang begini? Padahal kenyataannya banyak kebiasaan yang kita anggap random ternyata juga dilakukan oleh banyak orang nih. Bahkan ada penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi. Ternyata ada penjelasannya teman berdua. Nah, kebiasaan pertama ini pasti relate buat yang sering naik motor atau nyetir mobil nih. Pernah gak sih teman berdua pas lagi nyari alamat atau gang yang belum pernah didatangi, tiba-tiba musik di mobil atau di headset langsung dikecilin? Padahal secara logika volume lagu gak ada hubungan sama kemampuan melihat jalan nih. Tapi ternyata otak kita memang cenderung mengurangi gangguan suara saat sedang fokus mencari sesuatu. Jadi perhatian kita bisa lebih maksimal nih ke lingkungan sekitar. Makanya kalau kalian sering melakukan ini, tenang aja nih, kalian bukan satu-satunya teman Pro 2. Lucunya lagi nih, kadang setelah alamatnya ketemu, volume musik langsung dinaikin lagi. Kayak ada tombol otomatis di kepala kita. Jadi kalau lain kali kalian refleks ngecilin musik pas nyari jalan, jangan heran, itu memang salah satu cara otak membantu kita untuk lebih fokus. Nah teman Pro 2, kalau tadi otak kita sibuk cari jalan, sekarang kita bahas kebiasaan lain yang sering bikin orang malu kalau ketahuan nih. Padahal hampir semua orang pernah melakukannya. Dan itu sekarang coba teman Pro 2 jujur nih, pernah gak lagi nyari kunci motor sambil ngomong, tadi aku naruhnya di mana ya? Atau lagi belajar terus bilang sendiri, oke, habis ini lanjut yang ini. Kalau pernah, selamat, kalian normal teman Pro 2. Jadi aku juga normal nih teman Pro 2. Ngobrol sama diri sendiri atau self-talk ternyata cukup sering dilakukan banyak orang. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kalau kebiasaan ini bisa membantu kita mengingat sesuatu, menyusun pikiran sampai mengambil keputusan. Makanya banyak orang yang tanpa sadar ngomong sendiri saat lagi fokus mengerjakan sesuatu. Yang penting tentu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, bibir pecah-pecah bisa terjadi karena cuaca kering, dehidrasi, atau bahkan kebiasaan menjilat bibir. Ketika kulit bibir kehilangan kelembapan, lapisannya bisa retak dan terasa kering atau perih. Untuk mengatasinya, penting untuk menjaga kelembapan dengan menggunakan lip balm atau pelembab bibir, serta cukup minum air agar tubuh tidak dehidrasi. Hindari juga kebiasaan menjilat bibir, karena itu justru bisa membuat bibir semakin kering.

0: di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utangmu, tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 kita lanjut ya. Sekarang coba teman pro 2 ingat-ingat, pernah enggak pas baca chat dari sahabat atau pasangan kalian kayak bisa dengar suara mereka di kepala? Misalnya teman kalian memang terkenal receh, begitu baca chat langsung kebayang cara dia ngomong, intonasinya, bahkan ekspresi wajahnya. Padahal yang kita lihat cuma tulisan. Ternyata otak memang sering menghubungkan tulisan dengan pengalaman kita sebelumnya nih teman pro 2. Semakin sering kita berinteraksi dengan seseorang, semakin mudah otak membayangkan suara dan gaya bicaranya. Makanya kadang chat sederhana aja bisa terasa lucu padahal isinya biasa aja. Dan sebaliknya, chat yang sebenarnya netral malah bisa terbaca jutek kalau kita salah membayangkan nadanya. Makanya jangan buru-buru salah paham ya cuma gara-gara chat teman pro 2. Nah, sebelum kita tutup obrolan hari ini, masih ada satu kebiasaan yang kayaknya hampir semua orang pernah lakuin, bahkan mungkin tadi pagi juga kalian lakukan. Apa itu? Tapi tunggu dulu, kita dengerin dulu lagu dari Lyodra, Tak Dianggap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Tahukah Anda mengapa jam tangan umumnya digunakan pada tangan kiri? Kebiasaan ini berawal dari kenyataan bahwa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dengan menempatkan jam di tangan kiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis karena tangan kanan tetap bebas digunakan. Pada awal kemunculannya, jam tangan mekanik juga cukup rentan terhadap benturan. Oleh karena itu, tangan kiri dipilih agar jam lebih terlindungi dan tidak cepat rusak. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi yang bertahan hingga kini.
1: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
2: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
1: Intermezzo. Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

Oke, teman produa, kita masih di break time nih, dan yang kita obrolin tadi itu tentang apa aja yang sering dilakuin ya, padahal itu normal gitu. Dan kita lanjut lagi nih ya, teman produa. Coba angkat tangan nih, walaupun aku nggak bisa lihat ya, siapa yang pernah buka kulkas terus bengong 5 detik, 10 detik, terus bilang, tadi mau ngambil apa ya? Kalau pernah, tenang, itu bukan berarti kalian pelupa ya, teman produa. Kadang otak kita terlalu cepat berpindah fokus sehingga tujuan awal kita tiba-tiba hilang sesaat. Selain itu, ada juga kebiasaan membaca ulang chat yang baru saja dikirim, padahal pesannya cuma satu kalimat. Tetap dicek lagi, takut typo, takut salah kirim, atau malah overthinking, jangan-jangan tadi kesannya jutek ya. Kalau kalian pernah ngelakuin salah satunya, berarti kalian sama seperti kebanyakan orang. Hal-hal kecil seperti ini ternyata memang cukup umum dan terjadi dan merupakan bagian dari cara otak kita bekerja di kehidupan sehari-hari. Nah, teman produa, dari 4 kebiasaan tadi, mana yang paling relate nih sama kamu? Ngecilin volume pas cari jalan, ngobrol sama diri sendiri, dengar suara waktu baca chat, atau buka kulkas terus lupa mau ngambil apa? Kalau aku sih suka ngobrol sama diri sendiri ya. Kalau jawabannya lebih dari 1, berarti kalian benar-benar manusia yang normal nih, teman produa. Dan ini akan menutup perjumpaan kita di program Break Time, dan kita akan lanjut lagi di Produa Sunset. Tapi kita dengerin dulu lagu Tulus Labirin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kita berada di program Pro 2 Sunset nih. Dan teman Pro 2, aku bakal bahas nih, kalau ditanya apa yang dibikin bahagia, mungkin jawabannya kamu bisa jawab liburan, dapat bonus, atau beli barang yang udah lama diincar atau sebagainya ya. Tapi tau gak sih teman Pro 2, ternyata rasa bahagia itu gak selalu datang dari hal-hal besar nih. Justru banyak penelitian psikologi menunjukkan kalau kebahagiaan sering muncul dari momen-momen kecil yang kita alami setiap hari. Momen ini sering disebut sebagai micro joy atau kebahagiaan sederhana yang kalau sering dirasakan efeknya bisa bikin suasana hati jadi lebih baik nih. Contohnya sederhana banget nih, pas lagi capek seharian terus duduk sambil menikmati angin sore, atau pas lagu favorit tiba-tiba diputar di radio tanpa sengaja. Rasanya mungkin cuma beberapa menit tapi cukup bikin senyum sendiri sih di hari itu. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal besar sampai lupa nikmatin hal-hal kecil yang sebenarnya sudah ada di depan mata, padahal justru momen sederhana sepertinya yang bikin hari terasa lebih ringan ya teman Pro 2. Dan selain menikmati suasana sore sekarang ini, ternyata ada kebiasaan kecil lainnya yang diam-diam bisa bikin mood langsung naik nih. Apa ya? Tapi nanti aku bakal bahas lagi selanjutnya. Dan kita sebentar lagi akan masuk waktu maghrib ya teman Pro 2, di jam 18 lewat 28 menit, dan kita akan relay dulu ke Pro 1 untuk dengerin pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Al-Imran ayat 76-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innallazina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yakuluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yakuluna alallahi alkaziba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu allahu alkitaba wal hukma wan nubuwah

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di beberapa menit ke depan kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya. Dari studio pendengar kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu maghrib untuk malam hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih sama aku Uti di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi ya, teman Pro 2 yang tadi kita bahas di Pro 2 Sunset. Jadi pernah gak sih lagi sibuk terus tiba-tiba ada notifikasi masuk? Pas dibuka ternyata cuma pesan sederhana, udah makan belum, hati-hati di jalan, atau bahkan cuma dikirim meme receh nih. Kelihatannya sepele ya, tapi entah kenapa mood langsung berubah jadi lebih baik nih. Ternyata perhatian kecil seperti itu, teman berdua, memang punya pengaruh besar terhadap suasana hati seseorang. Hubungan sosial yang hangat meskipun hanya lewat pesan singkat atau sapaan sederhana bisa meningkatkan perasaan jadi lebih bahagia. Makanya jangan remehkan chat sederhana, teman Pro 2. Bisa jadi buat orang yang menerimanya itu adalah penyemangat di tengah hari yang lelah. Nah, selain perhatian dari orang lain, ternyata ada juga kebiasaan yang bisa bikin happy tanpa perlu keluar uang sama sekali nih, teman Pro 2. Yaitu pernah enggak sih kamu sengaja berhenti sebentar cuma buat lihat langit sore atau nikmatin aroma kopi sebelum diminum, atau senyum sendiri gara-gara lihat langit habis hujan? Kelihatannya sederhana banget ya, teman Pro 2, tapi ternyata menikmati momen kecil seperti itu bisa membantu otak lebih fokus pada hal-hal positif dibanding terus memikirkan hal yang bikin stres. Dalam dunia psikologi, menikmati momen seperti ini dikenal sebagai cara untuk melatih otak lebih sadar terhadap hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Semakin sering dilakukan, suasana hati juga cenderung lebih stabil nih. Jadi mungkin bahagia itu bukan soal punya segalanya ya, teman Pro 2, tapi soal berhenti sebentar untuk benar-benar nikmatin apa yang sedang kita rasakan nih. Nah, teman Pro 2, ternyata bahagia gak selalu datang dari sesuatu yang besar atau mahal ya. Kadang secangkir minuman hangat, langit sore, lagu favorit, atau pesan singkat dari orang tersayang sudah cukup membuat hari terasa lebih menyenangkan nih. Dan ini jadi segmen terakhir di Pro 2 Sunset bareng aku Uti. Dan kita akan lanjut lagi, akan relay ke Pro 2 Jakarta ngikutin Music Live Chat ya, teman Pro 2, dan itu di pukul 7 tepat. Dan ini jadi siaran terakhir di hari ini bareng aku Uti. Dan terima kasih ya, teman Pro 2, udah dengerin aku dari sore tadi sampai malam sekarang. Dan see you next time and bye bye.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman Pro2, sebelum kita relay ke Pro2 Jakarta, kita dengerin dulu Pro2 Info. Yang pertama, berita pertama yaitu pemerintah terus mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional. Langkah ini dilakukan agar pasokan air ke lahan pertanian semakin optimal sehingga produktivitas petani meningkat. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di berbagai daerah. Berita kedua yaitu di bidang pendidikan, Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa atau PKBTS mengingatkan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat bantu belajar, bukan menggantikan pendidikan karakter siswa. Menurut mereka, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan etika tetap harus dibentuk melalui interaksi antara guru, orang tua, dan peserta didik. AI dinilai dapat mendukung proses pembelajaran, namun tidak dapat menggantikan peran manusia dalam membangun karakter generasi muda. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mengungkapkan kasus dugaan perambahan hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dari hasil operasi di lapangan, petugas menemukan aktivitas penebangan pohon, pembukaan lahan, hingga dugaan penguasaan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan. Sejumlah barang bukti diamankan dan penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung. Demikian Pro2 Info kali ini, dan kita akan bergabung ke Pro2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat, dan tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya. Yeah.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang seanak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya. Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan.
1: Iya,
0: tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngobelin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu.
0: agak
1: antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi
0: sih,
1: seneng
0: bener.
1: Banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Mm. Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak mager ya. Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat bener. Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik,
1: gitu.
0: Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue nggak bisa milih salah satu gitu sih, karena dua-duanya tuh beda.
0: Oke.
1: Okay. Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apa?
1: Ah, karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada,
0: yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul.
1: Kan?
0: Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main itu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
1: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila, parah banget.
0: Gila, sumpah. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
0: Ini seru.
1: kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
0: Main bola FIFA.
1: Iya yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantangin.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard
0: Pokemon kan?
1: Pokemon.
0: Yang api itu ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila kuat banget dia.
0: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Ah, seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.

1800105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MSC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh, ya kan? Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke.
0: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan.
1: Menyusup.

0: Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Ya bener bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya ya si cowok juga sebenarnya enggak lagi enggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh, wow. Seru-seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah nggak kena nggak usah nggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan tak grillianya dia tiba-tiba oke deh masuk deh gitu okay. Ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayaknya enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Ah, terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia, dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Enggak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak ah enggak ah gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu loh.
1: Oke.
0: Enggak ah, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke,
0: iya tuh. Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalami lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya yeah.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Ah, kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Ah, itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya,
0: why not?
1: Yeah, kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, okay, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan. Aha. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Imajinasi lu. Lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect walaupun juga nggak perfect juga supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lu orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain,
1: yes.
0: yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam. Tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri.
1: Yoi.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes, yeah, betul. Kan?
0: Benar-benar. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran, gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget dengernya gue. Serah.
0: Serah gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
2: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak wah, oh, kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
0: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu. Cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
2: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak, gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget. Gila.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yap.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Okay.
2: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
2: Jadi serandom itu sebenarnya. Ya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
2: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
2: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
2: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
2: Terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini
0: produksinya. Oh ya? Berapa lama?
2: Iya. Kalau nggak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
2: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya terpisah. 3 hari ya.
2: Total 3 hari.
0: Wow.
2: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, tepat ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget. Ya,
0: karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep, gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Gak boleh.
0: Sama sekali.
2: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada judulnya.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sampai wing segala macam. Pokoknya enggak ada sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
0: Gitu. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya, kebalik ya.
2: Bisa. Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Berarti POV-nya sebenarya bisa cowok atau cewek ya.
2: Iya, tidak terpaut
0: Gender.
2: Okay. Kurang satu kata.
0: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow.
2: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
2: Kita sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa anak
0: lo udah apa bro, cerita bro.
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa, maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu, gue bosen.
0: Okay.
1: Gue pengen, gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain, ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Okay.
1: Yeah. Bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenernya. Itu dia, bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: Capek deh, tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh, mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

kan, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

juga nanti kita lanjutkan di jam 11 sampai jam 12 di acara Jazz Music ya tentunya. Dan tentunya nanti di selama 2 jam nanti di Story of the Day, teman Pro 2 boleh banget nih request untuk di malam hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di Story of the Day kali ini kita tahu bahwasanya sekarang tanggal 29 Juni 2026. Nah pasti dari kalian pada yang gak, ada beberapa yang pasti gak tahu nih, ternyata ada peringatan loh yang terjadi di tanggal ini gitu. Dan tentunya nanti kita bakal bahas, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id.

0: www.kompas.com/kompastv.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Oke, teman Pro 2 masih di semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih dalam acara sejarah dalam seminggu dan kita bakal membahas seperti janji aku di awal tadi, teman Pro 2, kita akan membahas peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 29 Juni nih. Jadi teman Pro 2, kita tahu bahwasanya tepat di pada tanggal 29 Juni 1934, jadi pemerintah Jerman ini menandatangankan kontrak dengan insinyur terkenal yang namanya Ferdinand Porsche untuk merancang sebuah mobil yang murah, sederhana, dan juga bisa dimiliki masyarakat luas nih teman-teman. Dan tentunya proyek tersebut kemudian melahirkan Volkswagen Beetle atau yang dikenal sebagai Kodok di Indonesia ya. Dan tentunya nama Volkswagen ini sendiri berarti itu mobil rakyat. Jadi tujuan awalnya ini adalah menyediakan kendaraan yang terjangkau bagi keluarga biasa dan tentunya sesuatu yang saat itu masih tergolong mewah banget teman Pro 2. Dan tentunya meski sempat terhambat oleh pecahnya Perang Dunia 2 ya, produksi massal Beetle ini kembali dilanjutkan setelah perang berakhir. Dan tentunya mobil-mobil ini juga kemudian menjadi simbol kebangkitan industri otomotif Jerman dan juga sukses dipasarkan di berbagai negara. Dan apa produknya, keunikan desainnya juga membulat ya, serta mesinnya juga terkenal tangguh yang membuat Beetle ini menjadi salah satu mobil paling ikonik pokoknya sepanjang sejarah. Bahkan nih, selama puluhan tahun mobil ini tetap diproduksi dengan perubahan desain yang relatif kecil. Dan menariknya teman produk ya, Volkswagen ini atau Volkswagen Beetle ini pernah menjadi mobil terlaris di dunia sebelum akhirnya posisinya digeser oleh model-model modern. Dan hingga kini mobil ini masih menjadi koleksi favorit para pecinta otomatis klasik, teman Pro 2. Dan kita masih bakal bahas lagi, sejalan kemana-mana dulu, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
0: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, kita beralih ke peristiwa berikutnya, teman Pro 2, di tanggal 29 Juni ini ya. Dan ternyata masih ada peringatan sejarah lagi nih untuk di hari ini. Dan itu adalah Charles meraih kemerdekaan, teman Pro 2. Jadi peristiwa penting berikutnya ini terjadi pada 29 Juni 1976 ya, ketika Seychelles ya, semoga betul, secara resmi ini memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya atau Inggris ya, setelah lebih dari 160 tahun berada di bawah pemerintahan kolonial. Dan tentunya Seychelles ini juga merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan Samudra Hindia, yang mana ini terdiri atas lebih dari 100 pulau kecil dengan keindahan alam yang luar biasa bagus, teman Pro 2. Dan tentunya sebelum menjadi koloni Inggris, wilayah ini juga pernah dikuasai oleh Perancis ya. Dan tentunya setelah kemerdekaan, James Mencham ini dilantik sebagai presiden pertama negara tersebut. Namun perjalanan politik dari negara Seychelles ini tidak selalu berjalan mulus, karena memang hanya setahun aja nih kemudian ada yang namanya kudeta yang mengubah arah pemerintahan negara tersebut. Saat ini Seychelles dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling eksklusif di dunia, teman Pro 2 ya. Dan tentunya keindahan pantainya ini dan juga kekayaan biota laut serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan ini menjadi negara kecil sebagai contoh pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dan tentunya pariwisata Seychelles ini juga, peristiwa kemerdekaan Seychelles ini mengingatkan kita bahwasanya setiap bangsa itu memiliki perjuangan panjang untuk menentukan nasibnya sendiri dan juga membangun masa depan yang lebih baik loh, teman-teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal bahas lagi, kita lanjut lagi kira-kira ada peristiwa apa lagi. So terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman ter

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Was it something I said?

Oke teman Pro dari segmen terakhir, kita bakal membahas peringatan internasional yang jatuh di setiap tanggal 29 Juni ya, yaitu Hari Internasional Daerah Tropis nih teman Pro 2. Jadi hari ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2016 ya, which is ini masih 2000-an lah. Dan tentunya tanggal 29 Juni ini dipilih untuk memperingati diterbitkannya laporan pertama mengenai kondisi wilayah tropis dunia yang berjudul The State of the Tropics Report. Jadi laporan tersebut ini menyoroti berbagai tantangan sekaligus dan tentunya potensi besar yang dimiliki negara-negara tropis. Dan tentunya wilayah tropis ini merupakan rumah bagi sekitar 40% populasi dunia dan juga menyimpan sebagian besar keanekaragaman hayati bumi teman Pro 2. Dan tentunya hutan hujan, terumbu karang hingga ribuan spesies flora dan juga fauna hidup di kawasan ini. Dan tentunya sebagai negara tropis, Indonesia juga memiliki peran yang sangat penting ya teman Pro 2 untuk menjaga kelestarian lingkungan global, apalagi di Sumatera Barat teman Pro 2 ya. Dan tentunya kekayaan hutan tropis ini atau kekayaan Indonesia ini bisa menjadikan sebuah momen gitu, penting untuk menjaga kelestarian lingkungan global. Apalagi Indonesia ya, menjadi aset dunia yang terus dijaga nih melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Dan nomor 2, momentum Hari Internasional Daerah Tropis ini juga menjadi pengingat bahwasanya pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian alam ya. Dan tentunya dengan begitu, manfaat sumber daya tropis dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Dan nomor 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Sejarah Dalam Seminggu. Setelah ini bakal ada Story of the Day, mereka akan nemenin kamu selama 2 jam dari jam 9 sampai ke jam 11. Tentunya jangan kemana-mana, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya, kita udah berada dalam acara Story of the Day untuk di hari ini, teman-teman. Dan tentunya di Story of the Day kali ini, teman-teman Pro 2 boleh banget nih request di Pro 2 Bukit Tinggi. Nah, caranya gampang banget buat kalian yang nanyain, langsung aja ke Instagram kita. Di situ di @pro2bukittinggi ya, teman Pro 2, ayo dicek foto profilnya, diklik itu profilnya ada story kita yang terbaru nih. Ya, tentunya story yang terbaru itu ada pertanyaan yang aku tanya ke teman-teman Pro 2. Sebenarnya sejarah apa sih yang paling kalian ingat? Dan kalau boleh spill, nanti sekalian dengan requestan kalian teman-teman Pro 2 yang bakal aku puterin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan teman-teman Pro 2 ya, tambah menunggu lama-lama. Oh iya, teman-teman Pro 2 juga boleh loh sekalian curhat itu maupun kayak request itu melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Sekali lagi teman-teman Pro 2 di 0811-6699-480. So, jangan kemana-mana, aku tungguin requestan teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Dan ternyata udah banyak request nih ya. Ada juga yang mau diputerin lagunya Haha Sabrina Leonor ya. Kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya siapa nih, bentar kita cari dulu apakah lagunya ada. Sebenarnya ada sih, coba kita cari dulu ya. Mohon bersabar teman-teman Pro 2 ya. Dan kita lihat, ups, lagunya ada nih. Dan lagunya udah aku siapin buat kamu di di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya ini siapa sih namanya, aku lupa. Dia mau diputerin lagunya Seventeen nih, yang telah merelakan. Jadi dua lagu untuk di sesi ini teman Pro 2 ya. Ada lagu Haha dari Sabrina Leonor, kemudian ada lagunya siapa tadi ya? Seventeen ya, yang telah merelakanmu. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.

0: Content creator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya?
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman-teman.

cross your street. Oke teman-teman, masih di story of the day ya. Dan saat ini ada request nih darinya Kavika Dimator. Katanya request lagu Kesha Lefron Cup Pelarian. Salam buat kakak yang lagi siaran, makasih ya kak, sama-sama. Terus juga nih darinya siapa ini ya, 0813 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up Nick Jam featuring Will Smith dan Era Is Trevi kak. Nah aku cek dulu ya apakah lagunya ada ya. Kalau misalnya ada nanti aku langsung puterin lagunya ya teman-teman Pradua. Kalau misalnya nggak ada, nah jadi kita apa dulu nih, mau ganti lagu juga boleh ya. Terus juga siapa lagi nih request? Halo Min, request lagu Sabrina Leonor, haha ya, terima kasih, sama-sama. Terus juga ada yang request lagu nih, selamat malam kak, izin request lagu Salah Apa Aku Ini dari Fajar Nur, salam buat kakak dan semuanya, terima kasih, sama-sama. Siapa lagi nih yang udah request ya? Sabrina Leonor, haha semuanya. Sabrina Leonor semua ini ya. Oke, baik ya. Buat teman-teman nih masih pengen request lagu, masih aku tunggu ini sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Jadi bisa lewat WhatsApp ya, bisa request lagu di malam hari ini. So tetap stay tune aja teman-teman Pradua ya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita ke ini dulu ya, kita ke lagu Keisha dulu dengan Pelarian, habis itu Sabrina Leonor dengan Haha, habis itu baru Fajar Nur dengan Salah Apa Aku Ya, spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan

0: zakat.
1: Buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
2: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
3: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
2: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
4: Permintaan anak sulung saya. Waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
2: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
4: Di sini semua gratis, tidak ada pungut biaya. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, masa ada lomba-lomba dia ikut atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, serta di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
5: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
2: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
5: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
2: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
6: Berangkat memang dari kayak seperti yang dikatakan rumah baca, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga, bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
2: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Gazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
7: Suka baca buku.

0: kampus IPS. Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi SSM Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan. Meskipun butuh perjuangan, jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah, ini kan kerja hati sebetulnya. Jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah, ini sebagai sebuah langkah saya pikir gitu.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, ya dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya. Menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
3: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
4: Karena baca buku tuh gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
5: Karena membaca tuh asik, kalau membaca tuh nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.
6: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke, teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 22 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Just Music. Jadi tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif.

hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro2 sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari ini edisi Senin tanggal 29 Juni 2026. Sama berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Aku pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Produwe, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8. Kami kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Di hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2, selamat pagi. Senang banget setelah sekian lama Andin hadir lagi ke ruang dengar kamu, spesial untuk hari ini di edisi Selasa 30 Juni 2026. Jadi menutup Juni aku hadir nemenin aktivitas kamu in the whole day teman-teman ya, sampai nanti jam 10. Tapi bakal dilanjutin sama penyiar-penyiar lain sampai jam 12 malam. Dan pastinya kita udah siapin banyak banget program-program keren dan lagu-lagu yang up to date, lagu-lagu yang ya mungkin sesekali kita bakal hadirkan lagu-lagu a little bit old buat kamu ya. buat ingetin kamu kalau ternyata lagu itu emang keren juga loh buat didengar di era sekarang ya. Tapi nanti teman-teman Pro 2 satu persatu kita hadirkan untuk kamu ya. Buat yang baru bangun tidur, selamat pagi. Selamat bergabung di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kita bakal dengerin dulu rangkaian lagu religi dan juga nanti bakal ada tilawah on air bersama Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, so just stay tune. Pastikan frekuensi kamu tetap di sini di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

98,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau Samuel Cipta bilang kau dan aku selamanya, ya Pro 2 sama kamu juga semoga selamanya ya teman-teman. Semoga Pro 2 ini RRI Bukit Tinggi itu terus mengudara. Ya kayak slogannya, sekali di udara tetap di udara. Gak pernah ke darat ya. Oke, teman-teman Pro 2 yang baru bergabung, please welcome. Kita lagi ada di Jazz Music ya. Dan bakal kita nikmati rangkaian lagu-lagu keren. Lagu-lagu yang kalau jam segini mah masih easy listening lah ya. Takutnya ntar kalau aku muterin lagu yang ngebeat banget pada kaget. Soalnya bangun tidur jadi masih dalam proses mencerna gitu ya kan. Jadi lagu-lagu yang ya easy listening aku bakal hadirkan buat kamu sampai jam 6 ya. Dari Samuel Cipta, Jagat Rasa, kita bakal ke Sabrina Alianor. Dan nanti bakal ada G Tejer dengan Like I Do.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kamu sadar gak sih kalau Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alamnya? Tapi, masa kita cuma mau jual bahan mentahnya terus ke luar negeri? Sekarang saatnya kita fokus ke hilirisasi. Semua hasil alam diolah di dalam negeri supaya punya nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu bukan cuma soal bisnis, tapi soal menciptakan kemandirian dan daya saing produk di mata dunia. Dari tanah kita, diolah oleh tangan kita, dan masa depan kita semua.

0: nggak? Kamu merasa bangga jadi orang Indonesia karena kita punya banyak perbedaan, tapi tetap bisa hidup rukun. Itulah pentingnya kita terus memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan sistem demokrasi yang sehat, kita semua punya hak yang sama untuk dilindungi dan didengarkan. Jaga toleransi, tegakkan keadilan. Karena masyarakat yang adil adalah mereka yang bermartabat.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, kerajinan perak bukan sekedar komoditas biasa, tetapi telah menjadi bagian dari identitas budaya yang mempesona dan menarik perhatian. Perak tidak berhenti sebagai logam biasa. Di tangan pengrajin lokal, perak dibentuk menjadi kalung, gelang, hingga miniatur jam gadang dengan motif khas Minangkabau. Setiap detail dikerjakan dengan teliti, menghadirkan keindahan sekaligus nilai budaya. Dari proses inilah, perak Koto Gadang terus diminati dan memiliki daya tarik yang melampaui daerah asalnya. Dari sebuah nagari kecil, perak Koto Gadang tumbuh menjadi karya bernilai tinggi. Bukan hanya karena kilau logamnya, tetapi karena cerita kreativitas dan budaya yang teranyam di setiap lekuknya.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info. Teman Pro 2, selamat pagi. Kami hadirkan ragam informasi terkini di Pro 2 Info. Teman-teman Pro 2, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia yang merupakan pilihan langsung rakyat berdasarkan hasil jajak pendapat dibuka oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 24 hingga 28 Juni kemarin. Logo HUT ke-81 RI yang terpilih tersebut adalah desain karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat. Fajar merupakan lulusan jurusan desain komunikasi visual UNP yang merupakan co-founder Oman Design Bureau dan penggagas Padang Design Area. Fajar melalui desain logonya mengangkat konsep kolektif sinergi bertumbuh. Logo karya Fajar ini pun mengalahkan 4 pilihan logo lain. Kita beralih ke informasi dari dunia fashion. Dunia fashion kembali diramaikan oleh kolaborasi baru yang memadukan gaya, karakter, dan inspirasi. Charles dan Kate resmi menunjuk aktris asal Korea Selatan Kim Yo Jung sebagai brand ambassador global terbaru. Kehadirannya menandai babak baru bagi label aksesori asal Singapura tersebut dalam merayakan perempuan modern yang percaya diri dan bebas mengekspresikan diri. Teman-teman Pro 2 masih dari dunia fashion. Berangkat dari Jayapura, Papua, Aaron Brian Fernaldi Wongso perlahan membangun jalannya sendiri di industri mode Indonesia. Setelah mengantongi berbagai penghargaan semasa kuliah, desainer muda ini kini menorehkan pencapaian baru dengan meraih gelar Future Fashion Designer 2026. Kompetisi yang dirancang untuk menguji kesiapan desainer muda menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Kemenangan ini bukan diraih lewat satu karya saja. Selama 2 pekan, Aaron harus melewati serangkaian tantangan yang menguji kreativitas, kemampuan teknis, hingga cara mengambil keputusan di bawah tekanan.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Di antara banyaknya lagu daerah Indonesia, ada satu yang selalu bikin tersenyum teringat masa kecil. Oina Nikeke, dari Minahasa, Sulawesi Utara. Artinya, Oh Ibu Si Keke. Ceritanya tentang seorang anak yang curhat kepada ibunya, sedih karena baru saja dimarahi. Meski terdengar sederhana, maknanya begitu menyentuh. Kasih ibu tidak selalu diwujudkan dengan belayan lembut, namun seringkali lewat nasihat dan teguran yang membentuk keteguhan hati. Dengan irama ceria dan lirik yang gampang diingat, Oina Nikeke tetap hidup di tengah kita, jadi pengingat bahwa budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi juga untuk terus dinyanyikan.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan? Kalau lagi nyantai.
2: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
2: Kau
1: apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Pisau.
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria, dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Teman-teman Pro 2 masih bareng Andin di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 ya. Di 30 Juni ini teman-teman ternyata merupakan Hari Asteroid Internasional. Aduh, ada Hari Asteroid segala ya teman-teman, karena memang berjuta-juta tahun yang lalu ya asteroid besar itu pernah menghantam bumi dan bahkan meninggalkan kawah besar. Jadi ya bagi orang-orang di luar sana kayaknya ini menjadi momen yang perlu apa ya, perlu diingetin setiap tahun gitu loh, bahwa ancaman dari luar angkasa itu bisa aja menghampiri bumi di waktu yang gak diduga dan di tempat yang kita gak bisa prediksi gitu teman-teman Pro 2. Dalam sejarah modern, bahkan peristiwa di Rusia tahun 1908 menjadi contoh nyata ya, bahwa memang sefatal itu tumbukan asteroid ke permukaan bumi. Kita runut lagi teman-teman, di Fredefort ya, tumbukan asteroid terbesar pertama menciptakan kawah Fredefort dengan radius 190 km di provinsi Free State Afrika Selatan, dan ini terjadi pada 2 miliar tahun yang lalu, which means Indonesia belum ada ya. Diperkirakan ukuran asteroid yang menghantam bumi ini lebarnya mencapai 10 km. Kemudian dari Afrika kita ke Sudbury teman-teman Pro 2. Tumbukan asteroid ini menimbulkan Sudbury Basin dengan radius 130 km di Ontario, Kanada, dan terjadi pada 1,8 miliar tahun yang lalu. Puing-puing dari tumbukan ini tersebar di area seluas 1.600 km persegi. Bayangin betapa gedenya asteroidnya teman-teman ya, sampai puing-puingnya aja sejauh itu menyebarnya gitu. Dan bahkan ditemukan juga di Minnesota, dan itu jaraknya jauh sekali dari Kanada. Kawah ini panjangnya 62 km, lebar 30 km, dan kedalaman 15 km. Nanti kita bakal cek apakah pernah asteroid ini menghantam bumi Indonesia, teman-teman Pro 2 ya. Karena kita nggak tahu kan ya, jutaan tahun yang lalu, bahkan mungkin sebelum Indonesia ada, tapi di kawasan kita mungkin aja pernah ada tumbukan asteroid. Kita cek nanti ya, masih di Spada untuk sesi 1 di pagi ini.

Tahukah Anda, Bandung punya banyak fakta unik yang membuatnya istimewa. Pertama, kota ini pernah dijuluki Paris van Java karena keindahan dan kemewahannya di masa kolonial. Kedua, Bandung adalah tempat berdirinya jalan layang kereta api tertinggi di Indonesia, Jembatan Cikubang, dengan panjang 300 meter dan tinggi 80 meter. Ketiga, disinilah sejarah dunia tercatat melalui Konferensi Asia Afrika 1955 yang mempersatukan bangsa-bangsa baru merdeka. Keempat, udara sejuk Bandung yang berasal dari ketinggiannya sekitar 768 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan yang indah. Dan terakhir, kota ini adalah surga kuliner dan mode, dari sate kelinci di Lembang hingga distro kreatif di Dago. Bandung selalu punya cerita untuk dikunjungi lagi dan lagi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Nese nasib wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
2: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
2: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Teman-teman perlu duet, that is a false ya, dengan Reason Peace Love yang membawa kita ke jam 6 lewat 55 menit ya. Teman-teman, kita masih ngebahas tentang asteroid-asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi ya. Ini jadi bukti bahwa oh emang benar asteroid itu emang pernah menghantam bumi. Ya, ada yang bilang meteor ya, teman-teman. Nah, kalau meteor yang menghantam bumi, bumi mah udah hancur lebur karena ukuran meteor itu jauh lebih besar dari bumi. Jadi yang kalau yang orang bilang meteor jatuh selama ini itu sebenarnya adalah asteroid. Asteroid itu sendiri adalah pecahan dari meteor. Pecahan dari meteor aja radiusnya udah segitu ya, lebar, panjang, luas segala macamnya udah sebegitu, apalagi meteor beneran, idi amit-amit ya. Kemudian teman-teman Pro 2, tumbukan asteroid yang ketiga terbesar itu menyebabkan terbentuknya kawah Akraman dengan radius 90 km yang terjadi di Australia Selatan pada 580 juta tahun yang lalu ya. Lokasinya ditandai dengan munculnya Danau Akraman, sebuah playa lake atau danau yang dasarnya mengering akibat penguapan yang besar. Tuh, kalau di Australia sendiri, cekungan akibat asteroid itu akhirnya menjadi danau sekarang, teman-teman Pro 2. Wah, jangan-jangan nih danau di atas, danau di bawah mungkin ya itu akibat asteroid juga. Kayaknya enggak ya. Terus di kawah Wood Lake ini juga akibat tumbukan asteroid dengan radius 120 km dan terjadi di sebelah timur Shark Bay, Australia Barat. Terjadi 360 juta tahun yang lalu, teman-teman. Kawah ini terbentuk akibat tumbukan asteroid atau komet dengan diameter 6 km. Bahkan ada yang bilang juga lebih besar lagi, mencapai 12 km. Aduh, di Australia, di Kanada, terus yang selanjutnya juga di Kanada nih teman-teman. Kemudian di Afrika Selatan juga terjadi, muncul akhirnya kawah Morokweng, itu juga akibat tabrakan asteroid ya. Di Rusia itu juga pernah terjadi 70,3 juta tahun yang lalu. Selanjutnya juga di Meksiko, itu sekitar 65 juta tahun yang lalu asteroid pernah menabrak kawasan tersebut sehingga menciptakan kawah Shiklap. Waduh, ribet namanya ya. Di Popigai juga, teman-teman Pro 2, Rusia, Siberia Rusia ya, muncul akhirnya kawah Popigai akibat tumbukan asteroid ini. Dan yang terakhir, aduh, kita cek apakah di Indonesia? Ternyata tidak, teman-teman. Virginia, Amerika Serikat, muncul kawah Teluk Chesapeake akibat tumbukan asteroid ya, dan ini terjadi di 35 juta tahun yang lalu. Sampai tahun 1983 ada bukti bahwa kawah ini muncul akibat tumbukan besar yang terkubur di bawah bagian Teluk Chesapeake dan semenanjung sekitarnya. Itu dia teman-teman Pro 2, beberapa, itu baru sebagian kecil ya, bukti nyata bahwa asteroid pernah menghantam bumi dan menciptakan kawah atau cekungan yang luas di kawasan tersebut. Masih bareng Pro 2 Bukit Tinggi, dan nanti kita bakal move ke pada sesi kedua dengan topik yang berbeda lagi. So just stay tune.